Putih Mataram Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus, Duta Paramita 98 FM Kota Metro, Gistara 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Jumat pagi kita ketemu lagi pagi kali ini sampai dengan jam 8. Bareng-bareng terus sama Putra di Madu Jelly. Come on.

Sutra. Pagi ini gak apa-apa ya. Semangatin terus pokoknya aktivitasnya keluarga semuanya. Apalagi di hari Jumat, banyak kegiatan yang harus diselesaikan. Dan

awasi 3 box hanya Rp200.000 saja ya. Semangatin terus keluarga semuanya hari Jumatnya sampai dengan jam 8 pagi bareng Putra terus di Madu Jelly. Come on.

frekuensi yang sama tapi keluarga semuanya ya. Hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net, kamu bisa mendengarkan Nenang yang enak-enak setiap pagi, apalagi bareng Putra di Madu Jeli jam 7 sampai dengan jam 8 saja, menemani segala aktivitasnya keluarga semuanya dimanapun dan kapanpun, yang lagi pada sibuk dengan aktivitasnya atau yang udah pada beberes jam segini ya, jam 7 lewat 18 menit. Keren sekali kalau udah beberes Maya. Kita terus semangatin keluarga semuanya dimanapun berada, sampai dengan jam 8 saja bareng sama Susu Kambing Etawa di kesempatan hari Jumat di tanggal 11 September 2026. Jangan lupa besok yang ada di seputaran Inovasi Radio Lampung, yang ada di seputaran Kecamatan Seputi Mataram dan juga Bandar Mataram, ketemu di Inovasi Radio Lampung ya, untuk bisa ikutan cek kesehatan gratis keluarga semuanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Besok bareng sama Nini Sari. Ya, besok ya, dapatkan juga produk-produk promonya. Banyak sekali produk promonya yang masih tersedia ya. Kemudian di hari Minggunya jangan lupa keluarga semuanya, jadwal cek kesehatannya ada di Radio Trirama FM dan juga ada di Radio Duta Paramita Kota Metro.

berpakaian muslim, pakai koko, pakai peci, ya. Tapi ada sebagian juga yang masih daring ternyata. Semoga anak-anaknya daring, orang tuanya nggak darting, ya. Semangatin terus lah pokoknya, bareng terus sama Madu Jelly tentunya. Yuk gabung yuk. Boleh Wawa, boleh Wawa. Wawanya seperti biasa ya, 08 12 12 12 9310. Aku sudah live di dua akun sosial media kita ya. Di akun birunya di Radio Trirema FM Lampung, di akun TikTok, akun TikTokku. Akun TikToknya Om Putla ya. Silakan silakan merapat ya. Sambil dengan keluarga semuanya untuk Wawa, untuk bisa ikutan gabung. Kita seru-seruan, kita seru-seruan. Sampai dengan jam 8 aja keluarga semuanya, sama Nenang yang enak tentunya. Di Madu Jelly, main gak enak sekali. Come on.

sudah, nanti kita nikmatin lagi ya. Banyak sederetan enang yang sudah disiapkan sama musik director kita. Sengaja dikasih yang enak-enak biar kamunya makin betah keluarga semuanya ya. Kamunya makin betah, kamunya makin semangat juga. Apalagi yang banyak sekali aktivitas yang terus diselesaikan hari ini. Mudah-mudahan Madu Jelly di seluruh jaringan Radio Trirema FM Net ini bisa memberikan semangat tersendiri, harapannya begitu ya. Aku mah cuman bisanya untuk menyemangatimu dari sini aja ya. Semangat tayang gitu doang aku mah bisanya. Semoga kamunya makin semangat terus ya. Sampai dengan jam 8 terus pokoknya. Sama Denang yang enak bareng Putra.

Suami mau jenguk anak di pondok katanya. Macam apa Mama Jahla? Good morning, selamat pagi Mama Jahla. Seperti banyak delapan. Tadi ada ibunya Lubna dari Taman Negeri hadir aja. Terima kasih untuk ibunya Lubna. Selamat bergoyang ya. Pagi Om Put. Pagi juga Arya. Apa kabar Arya? Pasukan teriak mania ini mah. Sehat Arya. Tadi dipanggil-panggil Arya tadi sama ini nih, sama Ariski Allshop nih. Terima kasih ya, salam kenal dari Lampung Selatan. Oh iya, salam kenal juga ya Ariski ya.

kabar Mbak Wina? Mbak Wina di mana Mbak Wina? Ikutan ah katanya, selamat bergoyang ya Mbak Wina ya, bareng Putra ya begini ya, bareng sama Dujeli juga ya. Yang lagi pada ngopi jangan lupa campurin dong susu kambing etawanya ya. Boleh kok susu kambing etawa dicampur sama kopi, kata siapa enggak boleh ya? Boleh-boleh aja. Yang penting cukup kopi sama susu kambing etawa ya. Kita tidak sarankan untuk dicampur dengan gula putih lagi, karena nanti akan ini ya, akan bertabrakan nanti manfaatnya. Udah cukup ini aja, cukup kopi sama susu kambing etawa aja ya. Kalau kamu ngerasa susu kambing etawanya terlalu manis karena krimernya, boleh ditambahin sama kopi biar makin mantap. Apa kabar lagi untuk Nur Ayla dari Tandus? Apa kabar Nur? Selamat bergoyang Nur, ikutan gabung dari Pesawaran Bang Wairatai. Apa kabar Wairatai? Namanya siapa ini? Seputir Ramen hadir Mas Putra.

Pulsa Pak Sofian, istriku lagi Mas Putra. Oh, dapat salam dari istriku lagi Mas Putra. Nungguin live-nya baru muncul katanya. Apa denangnya? Oh iya ya. Helikopter, helikopter. Iya ya, nanti diputerin ya untuk istrinya ya. Takut ini nanti ya, apa namanya, takut ngeces nanti kalau enggak diputerin. Maya Adiba. Maya Adiba jadi juragan apa sih ini sekarang? Alhamdulillah sudah laku 10 kilo. Oh, jadi juragan ini. Jadi juragan kelengkeng sekarang. Iya iya, selamat bergoyang ya Maya Adiba ya. Apa kabar Bu Ecena? September S-nya apa? Sena lah. Bukan Su Indri ya, tapi Sena. Daring lagi katanya. Maknya seminggu gak bisa nonton live katanya gitu. Semangat ya Angeli. Om Yusuf apa kabar, lagi sarapan katanya. Sarapan pakai sayur genjer, inget Nini Sari. Tolong Bunda Oleng apa kabar, tayangku absen ah katanya. Selamat bergoyang ya pagi ini ya Bunda Oleng ya. Bunda Oleng, Bunda Oleng, Bunda Gaiska lagi panteng katanya, tak sambil jogging di dalam dan luar rumah. Apa maksudnya jogging di dalam dan di luar rumah? Kamu keluar masuk maksudnya? Kamu joggingnya keluar masuk rumah maksudnya Bunda Gaiska ya. Mama Anissa apa kabar dari Bahu? Bahu, alhamdulillah berkah, pantengin Tri Ramadan Jaringan, tambah sukses selalu Mas Putra sama kru Tri Ramadan Jaringan ya. Makasih Mama Anissa. Semua yang ada di Bahu tuh banyak loh yang lagi pantengin.

bergabung ya. Walaupun aku tidak sempat untuk menggoyangin keluarga semua yang ada di bahu, tapi ucapannya terima kasih selalu ya, selalu pantengin kita. Semoga aktivitasnya makin semangat. Semua yang ada di Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat dan sekitarnya ya. Mas Didi, good morning, selamat pagi Mas Didi. Ada Bu Ediana. Bu Ediana. Selamat bergoyang ya keluarga semuanya ya. Masih sampai dengan jam 8 pagi aja keluarga semuanya. Sederetan enak-enak masih terus dihadirkan sama Putra pagi ini. Mama Aca, Mama Aca. Lagi ngapain Mama Aca? Si Nambi ngoncei melanding. Oh iya, mau diapain Mama Aca? Mau dibotok ya pagi ini ya. Terima kasih Mama Aca, terima kasih Mama Aca. Pagi Mas Putra, apa kabar ya? Pagi juga ya. Selamat bergoyang ya semuanya ya. Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan kita. Masih bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
1: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.
3: Bote Samila, bote.
4: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
4: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen

0: Mas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desamilah. Berarti saged direkomendasikan to Sigo Krim niko?
0: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Sigo Krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Sigo Krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Sigo Krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
3: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Sigo Krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Sigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Sigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Sigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: keluarga sehat Indonesia. Berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
1: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya, ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
2: Etamed habis 3 kotak?
1: Habis 3 kotak, iya.
2: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
1: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
2: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
1: Tahu dari Radio Trirama.
2: Pendengar ya?
1: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
0: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
3: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
4: Mainkan DJ-nya.
3: Enak sekali.
5: Kita goyang lagi, bro.
6: Yuk, dilanjutkan lagi keluarga semuanya. Terima kasih untuk kamu yang terus pandang di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet, yang terus pandang juga di sosmed kita, di TikTok dan juga di aplikasi biru. Thank you yang sudah masuk chatnya ke aplikasi hijau kita, ke Wawa 08 12 12 12 9310. Juga thank you sekali. Kita masih terus bareng-bareng sampai dengan jam 8 ya. Bareng terus di Madu Jelly, bareng sama Om Putla Tayang. Kenapa kumisnya nyantol katanya? Kumisnya nyantol di tangan ya. Yang lagi pada masak, selamat masak Teh Nani. Katanya masak ini, masak kangkung lagi. Makasih Teh Nani. Yang sudah mau berangkat beraktivitas, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini banyak ya cuannya ya. Lancar terus, pokoknya aktivitasnya lancar terus juga rezekinya. Masa

2026 bertepatan juga sama Hari Radio Nasional ya. Mau ucapin apa coba untuk Tri Ramadan Jaringan coba? Hari ini adalah Hari Radio Nasional keluarga semuanya ya. 11 September 2026, kasih doa baik yuk sama Tri Ramadan Jaringan yuk.

Tadi apa Mama Zara? Udah naik soalnya. Tadi ada yang sudah kirim, ada Mama Zahra, ada Mbak Mega juga, selamat hari radio. Semoga Radio Trirama sukses terus katanya, tambah banyak pasukannya. Makasih ya. Selamat hari radio nasional, semoga Trirama semakin sukses ya Mas Putra, amin. Terima kasih sekali ucapannya. Mas Andi Travel juga terima kasih ya, sukses selalu, tambah oke pokoknya. Oke denangnya, oke juga programnya. Makasih Mas Adi Travel, pantang terus ya di seluruh jaringan Trirama FM Net, gak usah kemana-mana. Mbak Italiana Nasution juga.

Live. Yuk kita bubaran aja yuk. Kan kita udah lama live-nya ya. Udah kita udahan aja yuk. Soalnya ada Bunda guys lagi nonton. Ah udah end live ah. Yuk yuk Mama Zahra yuk. Kita udahan aja yuk karena sudah mepet sekali. Julid banget gak sih? Julid banget ya sama ini Bunda guys ya. Nakal Anda ya. Nakal mah udah dari dulu aku mas. Mas Parno apa kabar? Segitiga sama Sisi. Pantengin Mas Putra di Madu Jelly. Mantap. Makasih ya Mas Parno ya. Sudah pada bergoyang pagi ini bareng sama Madu Jelly tentunya. Mepet yuk kayak bubaran yuk. Tuh kan. Iya loh banyak yang mendukung loh. Ini Bunda Gaiska gimana dong. Memang waktunya udah mepet ya. Alhamdulillah. Kemudian lagi ada Ibu Saiman dari Erkir Jokaton, absen aja ikutan takut diblokir sama Mas Putra. Makasih ya Bu Saiman ya. Sehat selalu ya. Mas Andon dari Magelangan. Terima kasih Mas Andon. Mama Lydia apa kabar ini? Sebelum berangkat cari cuan panteng dulu sama Tri Rama dan jaringan ya. Terima kasih sekali Mama Lydia. Semangat juga aktivitasnya hari ini ya. Kemudian lagi Mama Adit. Kenapa selalu bebarengan ya dua orang ini ya wawanya ya. Mas Putra tempat aku masih daring katanya. Semangat Mama Adit. Semoga Mama Adit tidak darting ya karena anak-anak daring ya. Thank you. Ada Mbak Elmi. Apa kabar Mbak Elmi? Dari kawasan Patmosari Brandi kalau nggak salah ini ya.

di Pacitan ikutan bergoyang. Septembernya apa Mas Putra? Sarapan dulu lah. Kak Kaci, Mbak Siti dari Tambah Dadi ya. Cak Nur, apa kabar Cak Nur? Terima kasih Cak Nur dari kawasan Tulang Bawang ya. Terima kasih selalu pantengin. Kemudian juga ada Mbak Supana dari KNPI Tulang Bawang. Pagi ini juga sudah panteng ya. Absen terus di Madu Jelly. Makasih Mbak Supana. Bang Ogan apa kabar? Batu Tegi ikutan gabung. Jangan lupa sarapan untuk Bang Ogan ya. Mas Andi Travel wawannya juga udah masuk pagi ini. Waalaikumsalam absen pantau dari kawasan Pakuan Ratu Waikanan. Makasih Mas Andi Travel. Ada Pak Margono, pagi Om Putra, pagi juga Pak Margono. Terima kasih WhatsApp-nya ya. Ada Pak Yaska, apa kabar ini? Alhamdulillah tumben banget nih libur. Tumben amat, kemarin habis libur kayaknya ada libur lagi. Panteng no di hari radio, semoga Radio Trirama makin banyak pendengarnya. Makin banyak bestinya, makin ter-ter juga pokoknya. Mas Putra, kalau pengen kaos Trirama gimana caranya? Nanti kita bikin yang baru ya, di 11 tahun Trirama FM 11 makin berkelas, nanti kita bikin baru lagi ya. Kalau ini yang 9 ini Mas Andi Travel yang aku pakai ini yang ke-9, ini udah lama banget ini mah. Ini udah 2 tahun yang lalu ini Mbak Mary.

Putra pakai pindang patin. Enak ini mah ya. Banyakin kuah katanya, mantap Pak Benny. 58 polos sekampung. Makasih Pak Ben. Sambil sarapan, sambil terus bergoyang ya. Aku pesen ya Mas Putra, siap Mas Andi Travel. Mas Andi Travel tiap tahun kan ini ya, tiap tahun kan ambil kaosnya. Hanya aku yang punya kaosnya tapi gak pernah nongol. Anda mah memang ini ya, memang beda Anda ini ya. Beda memang. Back jeng kuda. Terima kasih yang sudah pada pantang ya. Aduh, sebentar. Pak, senggolin dong buat Mbak Suji, warung pecel di sebelah rumahnya Bu Suprapti katanya. Mbak Suji! Mbak Suji, selamat bergoyang Mbak Suji. Juragan pecel ini ya. Besok aku samperin siapa tahu aku dapat ini ya. Dapat porsi banyak nanti. Mbak Suji mudah-mudahan manteng ya, tetangganya Bu Suprapti ya. Tandus Raya mah semuanya panteng ini kayaknya Tandus Raya ya. Warga-wargi Tandus, jangan lupa besok ya. Besok kita tungguin di Inovasi Radio. Besok jadwalnya cek kesehatan gratis loh di Inovasi Radio Lampung loh ya. Hari Sabtu di tanggal 12 September 2026. Dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore bareng sama Nini Sari besok ya. Pokoknya ditungguin. Hari Minggunya kita tungguin juga di Radio Trirama FM sama Radio Duta Paramita Kota Metro ya. Ayo Rono masak traktir. Mas Andi travelnya aja masih di Y kanan, gimana dong? Aku bikin huru hara tapi aku gak pernah menyapa katanya. Aku kan jadi malu. Alhamdulillah tuh kalau kamu tahu malu. Alhamdulillah kalau kamu sadar ya, Bunda Gaiska ya. Pasukan Goib Mania, oh iya lupa ya. Pasukan Goib Mania, thank you ya. Mamang Somai, apa kabar Mamang Somai? Mang Jaja, good morning Mang Jaja. Semangat ya Mang Jaja ya. Bu Muslimah, terima kasih. Wawanya baru pada masuk ini ya. Ada Grandpa, thank you Maklum. Thank you Maklum, thank

Eni, Mbak Eni atau Mas? Oh, Mbak Eni benar. Mbak Eni Winarto. Thank you Mbak Eni. Hari ini kamu agak lain ternyata. Disadarkan di hari Jumat ya. Sese kambing etawanya jangan lupa terus dikonsumsi ya. Yang lagi promo adalah Etawasi. Ini beli 3 box hanya 200 ribu rupiah aja ya. Yuk silakan yuk.

Bakat September paket hemat. Mas Pur Kentung, thank you Mas Pur. Aku pamit ya. Besok kita ketemu lagi ya, dari jam 7 sampai dengan jam 8. Panteng radio, panteng terirama dan jaringan yang uena-uena denangnya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Serif, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari tribunlampung.co.id, terjangan gelombang tinggi dan abrasi laut parah kian mengikis kawasan pesisir Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa erosi pantai yang terus memburuk melumpuhkan total objek wisata mangrove lokal, serta mengancam keberlangsungan tempat tinggal dan tamba udang milik warga setempat. Hantaman ombak besar rutin terjadi saban pertengahan tahun, khususnya pada kurun Juni hingga Agustus, hingga memicu luapan air laut bercampur lumpur ke pemukiman. Masyarakat setempat yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat saat air laut pasang guna mengamankan anggota keluarga. Guna mencegah kerusakan yang semakin meluas, warga pesisir mendesak pemerintah daerah maupun pusat untuk segera membangun infrastruktur penahan gelombang tambahan sepanjang 3 km. Kerusakan lingkungan dirasakan langsung oleh salah seorang pelaku usaha setempat, Yayah 45 tahun, yang menceritakan perubahan drastis kondisi pesisir desa mereka dalam beberapa dekade terakhir. Upaya mitigasi secara swadaya berulang kali dilakukan oleh warga setempat. Pada tahun 2022, masyarakat bergotong royong menanam ribuan bibit mangrove secara intensif di sepanjang jalur pantai hingga perbatasan desa tetangga. Namun, gempuran ombak besar yang rutin terjadi setiap siklus tahunan menyapu bersih tanaman mangrove yang baru tumbuh tersebut. Oleh karena itu, masyarakat pesisir Desa Margasari sangat berharap pemerintah dapat memberikan perhatian mendesak berupa pembangunan pemecah gelombang tambahan sepanjang kurang lebih 3 km. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pagi-pagi, Besti.
1: Jumat pagi.
0: Nah, sudah hari Jumat. Kayaknya baru kemarin hari Jumat ya, Chan.
1: Udah sekolah lagi ya, anak-anak ya?
0: Iya, udah mulai pada sekolah. Tadi aku berangkat, anak-anak SMA udah pada berangkat. Mm-mm. Anak-anak SD juga iya. Tapi hari ini kan ada kegiatan, Chan.
1: Oh, kegiatan apa?
0: Itu, kayak berita kamu kemarin. Kalau hari ini, itu ada setiap sekolahan dikasih pemberitahuan kalau bakal sholat bersama.
1: Oh, istiskol.
0: Yes, betul banget. Sholat untuk meminta hujan.
1: Oke. Okay. Iya. Iya, bagus sih.
0: Iya, bagus. Mudah-mudahan ya segera diijabah. Kan ini udah mulai masuk bulan ber.
1: Kan. Ini juga dari kemarin kayaknya udah mendung-mendung aja gitu kan ya.
0: Yap.
1: Yes, alhamdulillah ya kan, doa bersama. Yang minta bersama-sama rame-rame semoga cepat dikabulkan.
0: Yes, benar banget. Ya, kita berharap ya salah satu dari doa sekian banyak orang itu ada yang dikabulkan.
1: Ya, amin. Biar kita tuh merasakan hujan, biar yang kebakaran lahan reda, yang terkena dampak abu juga ini bisa lebih reda lagi abunya ke bawah hujan ya, Besti.
0: Yes, benar banget, Besti. Yang kekeringan ya juga mudah-mudahan segera bisa terhempas dari kekeringan ya.
1: Ya, sumurnya keisi lagi.
0: Yeay. Amin ya rabbal alamin ya, Besti ya.
1: Jumat berkah nih, Besti. Hari ini yang banyak kegiatan, semoga lancar kegiatannya.
0: Amin.
1: Iya kan? Ditemenin juga sama Dua Miang sampai jam 10 aja.
0: Iya dong, Besti, di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarius.
0: Goyang terus.
1: Miang.

0: Jadi gimana ya, Bes? Yuyur janggal ya. Pagi-pagi.
1: Yuyur ini janggal. Pagi-pagi tuh udah melo banget.
0: Yuyur janggal ya. Makanya Besti enggak usah aneh-aneh request lagu galau. Ya, hari ini skip lagu galau.
1: Hari ini skip lagu galau ya. Tapi disikep aja.
0: Gimana sih? Ya ngerti larane kayak ngene.
1: Tetap Chandra, tetap ya. Please deh ya, pagi-pagi tuh gak boleh melo.
0: Please deh, ini kamu tuh tidak boleh melo. Kamu itu tuh harus berbahagia. Karena hari ini tuh ada hari besar.
1: Oh iya, benar banget nih Bestia ya. Hari ini tuh memperingati Hari Radio Nasional gak sih?
0: Benar. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 11 kan? 11 September 2026.
1: Tuh. Betul, Besti.
0: Selamat Hari Radio Nasional.
1: Yeay. Ini Besti nggak kerasa banget ya, kita tuh ditemenin radio tuh udah sangat lama banget loh.
0: Betul.
1: Besti.
0: Lama sekali, bahkan dari sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, beneran banget nih Besti ya. Orang-orang tuh dulu hiburannya tuh cuma radio.
0: Iya kan. Bahkan sampai sekarang masih tetap mengudara. Wow.
1: Wow.
0: Ya, jadi mari terus menjaga semangat radio sebagai media yang menyatukan, menginspirasi, dan memberikan informasi yang menguatkan.
1: Yes. Ya kan?
0: Selain itu juga bisa buat menghibur semuanya.
1: Ha-ha, nih Besti ya, walaupun mungkin sekarang ya banyak yang sudah meninggalkan radio, tapi pada kenyataannya juga masih banyak banget kok yang memang masih mendengarkan radio gitu.
0: Salah
1: ya,
0: satunya
1: ya.
0: Kamu.
1: Iya, salah satunya kamu, Besti, Besti kesayangan kita.
0: Betul. Jadi radio ini suara yang menyatukan ya, informasi yang menguatkan. Dan selamat Hari Radio Nasional.
1: Yeay. Udah berapa tahun sih, Chan?
0: Sudah berapa tahun? Sudah lama sekali.
1: Sudah lama sekali ya, bahkan lebih tua daripada umur nenek moyang kita.
0: Lebih tua dari saya kayaknya.
1: Iya, pasti sih kalau itu sih pasti, Chan ya. Orang kita belum lahir aja udah bapak mbah kita udah dengerin radio, Chan.
0: Nah, iya kan, tuh Hari Radio Nasional. Itu tuh berdiri di 11 September 1945, ya kan.
1: Oh, 1945 tahun kemerdekaan enggak sih?
0: Iya. Tapi sebenarnya kalau radio itu walau sebenarnya udah ada sebelum kemerdekaan kan?
1: Sebelum kemerdekaan udah ada radio, Besti.
0: Iya tuh. Bahkan dari era penjajahan aja radio udah ada.
1: Tuh kan, Besti.
0: Cuman diperingatinya dimulai di 11 September 1945 itulah sampai sekarang gitu loh, Bes.
1: Oke, Besti. Waduh. Ya, pokoknya tetap menjadi apa ya namanya ya, Chan ya? Tetap menjadi apa, Chan? Wadah lah buat kita semua gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya kan tuh, bahkan di era penjajahan kan radio udah ada. Ya kan. Nah, pada akhirnya terus kebutuhan informasi kita ini kan tetap diperlukan, apalagi pasca kemerdekaan. Ya kan, kita juga butuh informasi-informasi pasca proklamasi saat itu.
1: Yes, benar banget.
0: Ya kan, orang dulu juga kemerdekaan disiarkan lewat radio, akhirnya masyarakat tahu gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Betul banget. Jadi benar-benar dulu tuh radio tuh ya benar-benar dibutuhkan untuk menerima informasi gitu.
0: Benar, bahkan sampai ke penjuru dunia, penjuru negeri, bahkan sampai dunia luar tahu kalau Indonesia merdeka lewat radio.
1: Wah, mantap banget, Besti. Coba kalau nggak ada radio dulu ya, gimana orang-orang bisa tahu kalau negara kita udah merdeka?
0: Betul. Nah, di penjuru-penjuru dunia yang jauh dari tempat apa proklamasi kemerdekaan, belum semua punya TV zaman dulu kan? Kan? Tuh. Dari mana taunya?
1: Dari mana? Ya dari radio lah, Besti.
0: Kan? Kalau dari media cetak mungkin bisa juga, tapi kan distribusinya lebih lama. Kalau radio kan diumumin satu, semuanya bisa dengar.
1: Betul, Besti. Wah, selamat Hari Radio Nasional.
0: Iya kan? Kalau dimulai dari 45 berarti sekarang udah berapa? 81
1: iya,
0: dong.
1: Iya, udah 81 sama dengan hari kemerdekaan kita.
0: Tapi kalau untuk diri Rama sendiri, ini masih remaja ya?
1: Oh iya, masih kalau dibilang anak-anak kalau Tri Rama itu masih kayak anak-anak belia gitu. Belum masih, belia sih, masih bocil ya. Belum masuk, bocil juga ya.
0: Masuk SMP masih. Oh iya,
1: masih mau masuk SMP menginjakan iya, gitu ya.
0: Soalnya masih mau 11 tahun.
1: Iya, Besti. Nah, Bestiku, kita kan udah mau 11 tahun nih ya. Mm-mm. Banyak banget loh hadiah-hadiah yang bisa kamu dapetin di Gelegar 11 semakin berkelas.
0: Itu melimpah banget sih hadiahnya, spesial untuk Besti-Besti pendengar setia Tri Rama Jaringan.
1: Betul banget, Besti. Banyak banget, Chan. Aku sepilin hadiah-hadiahnya ya, Chan ya. Hadiahnya tuh ada total uang tunai 11 juta rupiah.
0: Wow.
1: Terus juga ada 3 kulkas.
0: Wow.
1: Terus juga ada 2 mesin cuci.
0: Wow.
1: Ada 11 kipas angin, 11 rice cooker, ada 11 setrika, terus juga ada 50 radio FM.
0: Wow. Itu ada di kupon di produk herbal kita. Kamu datang aja ke seluruh jaringan radio Tri Rama FM nih.
1: Betul.
0: Enggak semua produk ada. Ini produk khusus. Jadi kamu datang aja ke radio, nanti kamu bakal tahu tuh yang mana untuk bisa dapetin hadiah-hadiah menuju 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Udah kayak ini kita mah ini Tarzan kita.
1: Tarzan mania.
0: Please, yuyur janggal.
1: Yuyur janggal, pagi-pagi udah galau ya. Happy kan ya, Besti ya? Paginya happy kan ya?
0: Ya dong, Besti juga happy banget dah. Gak sempet galau, soalnya sibuk banget pagi-paginya.
1: Iya.
0: Ini lagi mempersiapkan buat Jumat berkah.
1: Iya, bener banget. Aku mah lagi sibuk-sibuk, Tri Chan. Lagi sibuk ini loh, bikin jajanan. Terus bikin nasi kotak
0: kan. Jadi mana sempat untuk galau. Galau mah tadi malam atau nanti malam aja.
1: Iya, pagi-pagi kok galau. Tadi malam aja udah ditemenin, kok paginya galau sih.
0: Ah, gimana sih?
1: Gimana sih? Ya.
0: Ya udah, kamu ikut gabung boleh kok di 08 12 12 12 93 10.
1: Boleh yuk, Besti. Jangan lupa besok hari Sabtu, Besti ya, ada cek kesehatan gratis barengan sama Nini Sari
0: ya,
1: di Inovasi Radio Lampung Tengah ya. Kamu jangan lupa datang besok pagi sampai dengan sore.
0: Oh benar, di sana sama Nini Sari hari Minggunya. Nanti ada di Radio Tri Rama FM. Dan kalau gak salah di Metro juga ya.
1: Nanti kita cari info lagi ya. Untuk yang ada di Duta, apakah minggu besok cek kesehatan atau enggak.
0: Oke, yang jelas di Tri Rama ada ya cek kesehatan hari Minggu besok.
1: Betul banget, Besti. Kita lanjut goyang dulu yuk, Chan, yuk. Sambil kita ngegalau yuk. Tapi gak boleh ah, karena kan aku mau kasih denang yang asik-asik buat Besti.
0: Di sini ya. Di sini aja kamu ya, Besti, bareng sama Dua Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus, Miau.

0: hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas. Karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus.

produk yang asli, hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti masih bareng sama Duo Miau ya, Besti. Menit 40. Wah, masih panjang nih.
1: Wah, bisa nih kita sapa-sapaan. Coba ada siapa sih yang sudah ikut bergabung sih?
0: Oh iya, banyak nih Besti yang udah gabung ya barengan sama Duo Miau di WhatsApp. Coba kita cek dulu ya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Tante Indri. Daring lagi ya, Shay.
1: Loh, bukannya udah daringnya?
0: Ini maknya yang daring.
1: Oh,
0: kerjakan halaman depan, tengah sampai belakang.
1: Oke. Okay.

0: barang.
1: Jangan cuma bawah, atas juga, sawang-sawang.
0: Iya dong, atas, bawah, pokoknya semuanya harus dikerjakan ya, Tante ya.
1: Semangat, semangat.
0: Semangat. Terus juga ada Om Rizal Bekam di Tanjung Kesuma. Salam Jumat berkah ya, Paijo-paijan, ora kerja, ora jajan.
1: Yes, betul.
0: Tetap semangat, 4 sehat, 5 miliar.
1: Amin, ya Allah. Aku wis ikhlas ya Allah.
0: Aku wis ikhlas ya Allah. Aku mau ikhlas. Ya Allah, dikasih makanan yang 4 sehat 5 miliar setiap hari ya Allah.
1: Aku wis ikhlas ya Allah, lek dikasih cobaan duit 5 triliun. Astagfirullahalazim.
0: Ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Jika uang hanya titipan, titipkanlah aku sebanyak-banyaknya ya Allah. Aku ikhlas ya Allah.
1: Aku ikhlas menerimanya ya Allah.
0: Berikan lagi Makarya nih, salam buat semua pendengar Radio Tri Rama Jaringan ya.
1: Okay.
0: Buat Miaunya sehat selalu dan selamat bertugas. Thank you ibunya Teto.
1: Thank you. Selamat pagi. Juga ini ada Mbak Indah Tandus. Trican, kalau aku lihat Indonesia Merdeka dari TV tetangga. Soalnya aku mulai denger radio umur 14 tahun.
0: Wah, Mbak Indah. Oh, mantul. Dari umur 14 tahun udah denger radio.
1: Mantul banget tuh. Aku juga, aku denger radio dari aku masih SD.
0: Iya, Kak.
1: Iya, aku tuh pendengar radio banget dari SD banget. Ui. Sampai saat ini.
0: Siapa itu?
1: Aku.
0: Oh, kamu, kirain kamu baca WA orang.
1: Aku.
0: Iya. Dari umur berapa, Chan?
1: Ya, SD berarti umur berapa kalau SD ya?
0: Berarti umur 9 ya. Tahunan lah ya. 10 tahun.
1: Ya, 10 tahunan lah ya kurang lebihnya tuh besti.
0: Oh iya, mantul.
1: Eh, sekarang malah saya yang jadi di dalam radionya.
0: Enggak expect kan? Expect enggak kamu bakal jadi seorang penyiar radio?
1: Enggak, dengan kepribadianku yang seperti itu tuh yuyur yanggal gitu.
0: Yuyur yanggal ya, orang introvert seperti kamu jadi seorang penyiar radio gitu ya.
1: Jujur janggal gitu ya. Aku aja ngerasa aneh gitu.
0: Ngerasa aneh kenapa aku ada di titik seperti ini gitu.
1: Kamu tahu sendiri aku tadi pagi tiba-tiba ngomong sama kamu, kok aku aneh ya. Kok aku jadi penyiar radio, aneh ya aku ya.
0: Aneh ya, aneh banget ya, kenapa bisa ya.
1: Jujur janggal
0: banget gitu ya.
1: Dengan aku yang sangat pendiam itu.
0: Betul banget. Dulu pas waktu kecil jadi seorang penyiar radio itu gak ada di salah satu list cita-cita. Tapi ternyata jadi seorang penyiar radio udah membawa kita sejauh ini.
1: Yes, betul banget.
0: Betul kan.
1: Dari 2018. Sekarang 2026. Wah, berapa lama tuh?
0: 8 tahun ya.
1: Wah, 8 tahun membersamai udaranya besti-besti ini.
0: Yes, benar banget ya. 8 tahun sudah apa yang ngebuat telinga besti ini telinga selalu besti berdengung setiap pagi.
1: Gara-gara suara kita.
0: Yes, dari berarti udah 8 tahun juga kita ada di pasar goyang.
1: Iya kan? Emang 8 tahun ya?
0: Iya kan, kamu. Dari kamu masuk.
1: Kamu kali 8 tahun. Maafnya 7 tahun.
0: Oh iya, kamu 2019 ya? Oh iya, benar ya. Udah 8 tahun loh ditemenin sama pasar goyang.
1: Oh my God, oh my God.
0: Oh my God, gak kerasa ya. Kita bercuap-cuap tidak ada isinya ini udah 8 tahun ya.
1: Ada, dikira gak ada.
0: Kadang-kadang
1: kan ada lah besti.
0: Ada isinya ya besti ya. Kalau gak ada isinya mah gak mungkin bersuara.
1: Ada tapi gak nampak memang.
0: Iya, ada tapi tidak nampak ya besti.
1: Alhan Mebel RB3 Rumbia juga nih. Coba kalau kita kan udah sekitar kurang lebih, kalau aku kurang lebih 8 tahunan jadi penyiar radio. Kalau kamu kurang lebih 10 tahun ya kali ya.
0: Kurang lebih segitulah ya.
1: Kalau besti, kira-kira jadi pendengar radio, khususnya Radio Tri Rama, udah berapa tahun?
0: Iya besti, kira-kira dengerin Duo Miau dari tahun kapan kira-kira? Ayo
1: coba dengerin Tri Rama Jaringan ya, atau Pasar Goyang lah khususnya. Iya. Kamu sudah berapa lama mendengarkan kita? kita, bestie.
0: Hayalah, bestie. Udah lama kah atau memang baru-baru aja dengerin gitu ya?
1: Kalau kamu bilang 10 tahun, ngarang berarti kamu ya.
0: Iya, ngarang, bestie. Karena Pasar Goyang berdiri sejak 2018 ya.
1: Baru 8 tahun soalnya Pasar Goyang.
0: Yes, bener banget, bestie.
1: Om Yusuf lagi pusing.
0: Kenapa, Om?
1: Mengapa ada musibah terus? Gunung meletus, longsor, gempa. Oh iya benar sih, ini kayaknya harus dikasih dendang bertanya kepada kawan.
0: Oh iya.
1: Ya enggak sih? Iya. Hari juga nih, assalamualaikum, hadir lagi dari Bandar Lampung, Dua Miau. Request dendangnya selamat ulang tahun
0: buat?
1: Lagunya untuk diriku sendiri. Salamnya buat Bunda Christine, Bu Aisyena, Bu Ribut, Malu Mintu. Buat semuanya aja, Dua Miau sama bertugas aja. Dari Ibu Supriyatini. Wah ternyata lagi ulang tahun.

0: ulang tahun. Happy birthday ya, Bes.
1: Iya, Bes.
0: Ulang tahun keberapapun, semoga panjang umur, saya selalu berkah umurnya. Usahanya semakin maju, ya kan? Yang lagi belajar semakin pintar. Pokoknya doanya seluruh kebaikan mudah-mudahan terlimpah kepadamu ya, Besti.
1: Amin, amin ya rabbal alamin, Besti.
0: Ada Mas Andon Magelangan, sama pagi juga buat Mbah Subari, Mbah Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Danu, Mas Boko, Propil, Mas Misdi, Cowboy, semangat gaspol.
1: Yes, gaspol, gaspol.
0: Dani SK1 Trican kesayang.
1: Iya sayangku,
0: minta dendangnya dong, selamat hari radio. Minta lagu Lina, minta lagunya sudah diputer ya, makasih.
1: Oh iya,
0: selamat hari radio Tri Rama yang paling mantul.
1: Oke, thank you ya, kayaknya perlu dikasih lagu di radio.
2: Aku dengar lagu kesayanganmu,
0: Asen Lale
2: Jas. Ku telepon,
1: apa judulnya itu ya?
0: Ku telep di radio nggak sih?
1: Di radio nggak?
0: Iya kan. Wahyu Endra di kawasan Seputri Aman juga menyatu. Coba. Ntar dulu. Mary Antia selalu gabung dan dengerin terus Trican. Iya kan, dari Gedung Tataan Pesawaran. Mau lagunya Jayanti ya. Aku tuh dengerin radio dari sekolah SMP Trican tahun 1999.
1: Wow.
0: Coba hitung sendiri udah berapa tahun itu.
1: 99. Wow, 99 berarti udah
0: 28-an gak sih?
1: 27 ya, 27-an ya, 27-28 ya.
0: 27 ya. Wow, dengerin Pasar Goyang baru sekitar 3 tahunan.
1: Oh, baru 3 tahunan. Oke.
0: Tuh. Kenal dan ketemu sama Trican Ninisari baru 5 bulanan.
1: Baru 5 bulanan enggak apa-apa banget.
0: Itu kan
1: proses.
0: Betul. Tapi kenal Trican ada untungnya tahu.
1: Kenapa?
0: Aku sakit jadi sembuh karena selalu konsumsi Agarilo. Sudah ku bilang, apa kataku, Besti? Minum jamu herbal Garilus tuh. Kalau sudah dengar suara Trican, sudah dengar suara dua miau, apa yang diingat? Agarilus, Agarilus, Agarilus,
1: Agarilus, Agarilus, Agarilus. Pokoknya Maya kalau udah dengerin dua miau.
0: Betul, betul, betul, kan? Terus ada lagi, siapa ini? Aku masih mencari. Yuyur ya.
1: Yuyur,
0: aku dengerin dua miau baru 4 tahun.
1: Baru 4 tahun dengerin dua miau. Bukan baru sih, udah 4 tahun.
0: Dulu aku dengerin radio tuh gonta-ganti, enggak seperti sekarang, enggak kemana-mana. Tetap pantenginnya Tri Rama inovasi.
1: Ih, mantul.
0: Oh, jadi selama 10 tahun terakhir kan Mbak Indah bilang 14 tahun dengerin radio. Oh, dari umur 14 tahun. Jadi selama sebelum 4 tahun terakhir Mbak Indah ini kehilangan arah.
1: Iya. Kehilangan arah, tidak tahu ya mau ikut siapa ya.
0: Tak tentu arahnya. Akhirnya 4 tahun terakhir sudah ketemu arahnya.
1: Iya, udah ketemu tujuannya.
0: Bunda single lagi dengerin dua miau sambil makaryo, bolunya gemoy banget.
1: Ih, gemoy banget, jadi pengen bolu pagi-pagi lo, Bun.
0: Yuyur.
1: Yuyur terus dari tadi sana. Emang kamu enggak pernah berbohong kok. Yuyur terus.
0: Bolunya gembrut banget.
1: Mana sih aku mau lihat bolunya loh. Kamu enggak kasih tahu aku loh.
0: Bolunya gembrut banget.
1: Ya Allah, udah kayak aku itu bolunya, Bun.
0: Ica raya-raya.
1: Iya, sumpah kayak dilihat aja tuh kayak enak banget.
0: Iya kan, kayak menul-menul gitu kayaknya loh.
1: Iya loh, menul banget itu sih.
0: Bolunya Bunda single cemok.
1: Eh, cemok banget, cemok, cemok, cemok, cemok. Balunya siapa?
0: Balunya Bunda single.
1: Balunya siapa?
0: Balunya Bunda single. Ya udahlah, Besti. Ih, yang penting jangan pada lupa ya. Setiap pagi, siang, dan malam rajin-rajin minum jamu herba Agarilus biar pada sehat terus.
1: Yap, bener banget, Besti ya. Harus banget loh, rutin minumnya pagi hari sebelum sarapan, siang hari sebelum makan siang, terus juga malam sebelum tidur.
0: Betul sekali, tuh kan. Kalau kamu pengen sehat, beruan cari produknya. Apalagi ini diminum dalam dalam jangka waktu yang panjang aman pakai banget.
1: Yes, benar banget, karena nggak ada efek samping dan nggak bikin ketergantungan.
0: Betul sekali. Ada kalau gitu siap kita nyanyi bersama-sama, Besti?
1: Siaplah Besti ya, di sini terus barengan sama Duo Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Garilus.
2: Goyang terus,
1: Miau.

0: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun Radio, Pantun Dirama, Tiga yang goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Transaksi judi online yang dilakukan anggota keluarga ternyata dapat berdampak pada status penerimaan bantuan sosial. Di Lampung Tengah, indikasi transaksi melalui rekening bank maupun dompet digital milik suami, istri, anak hingga cucu menjadi bagian dari hasil pemadanan data yang berujung pada penonaktifan sementara bansos. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, Ari Nugraha Mukti, mengatakan terdapat lebih dari 19.000 keluarga penerima manfaat yang terindikasi terkait transaksi judi online berdasarkan pemadanan data pemerintah pusat. Penonaktifan tersebut mulai berlaku pada September 2026 dan berdampak terhadap hak penerimaan sejumlah program bantuan, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH dan program Sembako. Menurut Ari, persoalan tersebut tidak selalu berarti penerima utama bansos merupakan pihak yang melakukan transaksi. Kabar baik bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memastikan akan menaikkan gaji P3K paruh waktu mulai Oktober 2026. Badan Gizi Nasional melarang penggunaan minuman rasa susu hingga susu kental manis dalam menu program makan bergizi gratis atau MBG. BKN hanya merekomendasikan jenis susu hewani tertentu yang memenuhi persyaratan untuk diberikan kepada penerima manfaat. Larangan tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi BKN bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, BPOM, serta Asosiasi Industri dan Koperasi Susu. Rapat membahas pemanfaatan susu hewani dalam menu MBG. Sebagai gantinya, BKM merekomendasikan 3 jenis susu untuk menu MBG, yakni susu pasteurisasi, susu UHT, dan susu steril full cream plain. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
1: Nuwun sewu kalian Ibu Sinten. Lajeng sakit njenengan, sakit apa Dewi gini kau?
0: Nami kula Bu Masroka. Kula dalemipun wonten Raman Utara, wonten Persil 18B Kabupaten Lampung Timur. Kula ngalami sakit, keluhan kula rematik, asam urat, darah tinggi, terus emah kronis. Sak menika wekdal kula mundut agari lustro. Kula rumiyin sakit kula niku sing nomor setunggal niku emah kronis, sampun di endoskopi napa wonten gerah sakit mulia, terus darah tinggi, terus rematik asam urat niku.
1: Lah sak menika perubahane pripun Ibu ingkang jenengan raos wonten badanipun panjenengan sasampunipun ngunjuk produk Agarilus menika?
0: Lah sak menika wekdal kula pun raos sekeca kula unjuki Agarilus drop. Alhamdulillah kula ngunjuk Agarilus drop sampun ngrasakaken sekeca. Nah niku kula kadosen niku emah kula niku teng napas niku kados lo dados kula ajri sanget. Terus pundi kok ngeten iki raose, terus kula madosi niki obat Agarilus drop niku.
1: Lah sak niki raosipun badane jenengan pripun Ibu?
0: Sak menika wadal kula sampun badan kula raos sekeca. Sak menika kula sampun raosne bingah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula saged mantun anggen kula gerah sakit. Niki nggih Pak sedaya mawon penyakit kula ngunjuk Agarilus drop kalian madu temulawak. Kula sak menika wadal raos sekeca.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan produk Agarilus series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Besti, kita mau goyang-goyangin besti-besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan loh.
2: Wow, besti-besti, coba kita mau cek dulu siapa-siapa yang sudah punya produknya. Hayo,
1: ini lo Chandra beliin buat istrinya, Ibu Sutiah dari Kodim. Keluhannya ginjal, udah 2 kali pembelian dan alhamdulillah udah mulai ada perubahan.
2: Ada juga Bude Casri, udah langganan banget untuk kesehatan ini, kemarin ke Innova pasti cari madu lambung yang dapat bonus susu, mantul banget.
1: Mantul. Selamat pagi lagi, ada Teh Intan dari Tanjung Kesuma. Ini beli sekualan buat ibunya untuk jaga kesehatan, udah sering banget konsumsi.
2: Ini Teh Intan pelanggan setia banget gak sih?
1: Iya dong.
2: Tuh, ada juga nih untuk Pak Santoso rombong 2, keluhannya setruk, minumnya madu hitam pahit.
1: Oke, ada Mbak Yani dari Labuan Ratu Jepara. Ini pertama konsumsi agar ilus break, langsung beli 2 kotak, Chan.
2: Wah, ada juga nih Mbak Siti Aisyah dari Toto Mulyo, keluhannya kejulinu, 2 kali minum susu Zigo 26 udah ada perubahan loh. Wow. Ada juga nih Pak Murlan dari Sindang Muara Sidang Jepara, udah langganan banget cari produk herbal di Radio Kanza.
1: Ada Ibu Sumiati dari Gudang Areng Gedung Aji Baru. Keluhannya tuh saraf mata rusak akibat komplikasi darah tinggi, udah sering banget minum agar ilus break, ini langsung beli 3 kotak.
2: Pak Slamet dari Waijurak Bahwai Lampung Barat ya. Ini untuk jaga kesehatan, selalu langganan banget minumnya madu pala.
1: Iya, ada Mbak Suwarni dari Paria Agung, ini juga udah langganan banget loh untuk jaga kesehatan, minumnya agar ilus healthy.
2: Pak Parmin dari Pringsewu, keluhannya asam lambung, minumnya madu lambungku.
1: Pak Gun dari Tanjung Kencono, keluhannya habis jatuh, badannya kecetit, Chan. Ini yo, baru Allah pertama mau konsumsi agar ilus drop.
2: Semoga cepat membaik ya, Pak.
1: Amin.
2: Ada Pak Ahmad Nazir dari Wai Empulau Ulu di Lampung Barat, keluhannya batuk-batuk sama sesak nafas, ada benjolan juga ya. Pertama kali banget ini mau konsumsi herbal di Radio Gistara, sekalian cari Zigo Magnesium Cream.
1: Mantul. Lanjut lagi besti, ada Ibu Ayu Imasari dari Margorejo. Keluhannya kakinya tuh kebas, udah 2 kali konsumsi agar ilus drink dan juga madu lambungku.
2: Yes. Ada juga nih Bu Lasmini dari Sriwangi 2, pertama kali beli agar ilus drop, ada madu hitam pahit sama agar ilus dry.
1: Oke, sehat-sehat semua besti-besti kita yang udah dapetin produk herbalnya. Jangan lupa kamu bisa dapetin promo sepakat September paket hemat di Radio Trirama Jaringan loh.
2: Wow, buruan kamu segera order juga produknya di call center kita di 0831-760-600 untuk segera dianterin hari ini juga.
1: Betul banget besti, kita lanjutin lagi besok ya, kita sapa-sapain kamu, pantau terus sayangku.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Samila. Oh, deh.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi, raose pripun, nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan, ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus, bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus, benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan, nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
5: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Diam. Udah tinggal 30 menit lagi, bestie.
1: Loh, he?
0: Hello. Padahal juga kita dari tadi enggak diam-diam. Dari tadi kita ngoceh mulu loh, bestie loh. Dari jam 8 sampai sekarang jam setengah 10. Kita ngoceh loh. Ini ngoceh on air, offline. Kita ngomong mulu dari tadi ya.
1: Ih, namanya juga wanita, 20.000 kata harus keluar
0: nah, setiap harinya. Nah, benar, bestie. Kalau sampai satu hari satu malam enggak 20.000 kata ini keluar dari mulut, stres ini, bestie.
1: Ada aja nanti gebrakannya, tiba-tiba banting apa
0: iya,
1: gitu.
0: Mending kalau banting apa, tiba-tiba aku tidur ngelindur ngomong mulu ya.
1: Ini gara-gara pas sadar tidak mengeluarkan kata-kata gitu.
0: Iya, enggak
1: kan.
0: Ngeluarin 20.000 kata itu tadi, Chan. Jadi pas lagi tidur sambil ngomong tidurnya.
1: Jangan-jangan, bestie, ketika aku tidur, bangun-bangun terus capek, jangan-jangan sepanjang tidur aku ngomong,
0: iya,
1: guys.
0: Iya, karena kayaknya beberapa hari yang lalu kamu tuh pendiam banget kan. Kayaknya 20.000 kata gak keluar dari mulut kamu, Chan.
1: Oh, pantesan aku kayak bangun tidur itu seperti habis bekerja keras.
0: Iya kan. Nah, ini bestie, kira-kira bestie gimana nih 10.000 kata udah keluar belum pagi nih?
1: Coba bestie.
0: Kita kalau pagi-pagi kayak gini kayaknya 10.000 kata udah deh ya. Kayaknya lebih 10.000 kata ya, Chan ya.
1: Lebih kayaknya. Kayaknya kalau kita ini udah overhead.
0: Iya.
1: Kalau istilah mesin overhead udah udah lewat gitu, bestie, lewat kepanasannya mesinnya. Sehingganya mesinnya tidak kuat untuk beraktivitas lagi.
0: Benar banget, bestie. Karena kita ngomong banyaknya cuma pagi aja, nanti siang kita udah lemes ngantuk.
1: Iya. Iya, itu berarti energi kita untuk mengeluarkan kata-kata sudah habis.
0: Sudah habis. Nanti sore mulai ada pengeluaran sedikit kata-kata ya.
1: Benar.
0: Udah malam kita udah tidur, udah enggak bisa ngomong lagi.
1: Sudah, kalau malam kita sudah rebahan, kita sudah terkunci mulutnya.
0: Iya, mulutnya terkunci tapi jari sama matanya masih aja gitu ya.
1: Itu bestie, itu juga kadang dilema ya. Kadang sadar gak sih, bestie, kamu tuh sebenarnya rencananya pengen tidur sore, tapi gak taunya sampai pagi tidurnya.
0: Nah, ini gara-gara apa? Gadget nih, bestie.
1: Sadar gak sih? Itu tuh tanda-tanda kamu sudah kecanduan gadget tau.
0: Ini bestie, janganlah bestie ya. Pokoknya bestie kalau udah jam tidur ya, biasanya tidurnya jam berapa, bestie? Biasanya tidurnya jam 10. Lewat daripada jam 10 malam belum tidur. Coba gadgetnya ditaruh aja deh, bestie.
1: Bener, bestie. Kamu kalau udah terlanjur kecanduan gadget, aduh, kamu susah sendiri, bestie, ya kan? Kalau kayak yang masih baru-baru pegang gadget, pegang Android, kayaknya masih seneng-senengnya ya.
0: Iya, masih mungkin HP baru lah.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bestie belum ngerasain aja rasanya mata sakit, rasanya leher sakit, rasanya kepala sakit, tidak karuan, mata iritasi. Nah, itu belum ngerasain, tapi jangan sampai bestie ngerasain itu.
0: Jangan. Jadi, dong.
1: Bener, ya kan? Kalau dulu aku kayak tidak bisa berhenti gitu kalau kayak main handphone, apalagi kalau sudah di dalam kamar kan ngedrakor ya.
0: Iya.
1: Kalau dulu nggak bisa ngerem, kalau sekarang aku bisa tahu ngerem.
0: Nah, memang jadwalnya tuh harus dari kita lagi ya, dari kita sendiri.
1: Benar. Ternyata itu bisa kok, bes, dihentikan. Ya, kita sendiri yang mengatur. Udah jam berapa? Jam 11. Oh, tidak bisa. Ini harus selesai.
0: Iya, kita harus tidur.
1: Benar. Makanya kadang kalau ada orang ngechat aku malam pasti checklist.
0: Iya, karena dimatikan semua datanya.
1: Benar ya. Aku mode penerbangan HP aku.
0: Iya, mode tidur, bestie. Tidak bisa diganggu gugat.
1: Benar ya kan, kalau terlalu kecanduan, aduh, soalnya aku udah ngerasain efeknya, bes.
0: Iya, efeknya nggak enak banget ya, bestie ya. Kalau kita udah kecanduan gadget, ya tidurnya kan jadi berantakan tuh.
1: Iya.
0: Jadi begadangan.
1: Iya.
0: Pagi-pagi waktunya kerja ngantuk.
1: Betul.
0: Ya kan, pagi-pagi waktunya semangat jadi lemes.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Yang jelas banget kerasa itu di leher belakang sakit,
0: di tengkuk.
1: Iya, karena kan nunduk terus main HP. Mata sakit, kepala sakit. Parah.
0: Betul banget, bestie.
1: Tuh, setelah mengurangi main handphone, ternyata itu juga kurang rasa-rasa gak nyaman di bagian kepala dan leher. Oh, berarti itu efeknya dari main handphone tuh.
0: Iya, bestie. Nih, aku juga pernah ngerasain kayak terlalu lama main gadget ya. Kalau dulu aku masih demen-demennya main game. Ya. Jadi kalau main game kan kita suka kayak gak tahu waktu ya. Main game diem mulu gitu ya. Nah mata ini kayak berair terus. Mata tuh kayak rasanya tuh berat banget. Nah itu efek, efek apa? Efek gadget.
1: Ya tuh besti. Terus juga kayak aku kayak ada sensasi mual, tau gak sih? Ngeliat layar tuh kayak ada sensasi mual-mual, besti. Itu benar-benar besti nggak nyaman banget sih buat kita. Jadi ya sekarang nih ya buat bunda-bundi, bapak-bapak lagi zaman-zamannya dracin, hayo siapa yang kecanduan dracin?
0: Bapak-bapak bilang gak ya, ini istrinya udah tidur nih, bapak-bapak tetap melek ngapa?
1: Nonton dracin,
0: nonton dracin 2 jam, udah selesai 2 jam ganti judul lagi.
1: Yuyur
0: subuh.
1: Yuyur bapak-bapak, ibuk-ibuk, siapa yang kecanduan dracin? Nah, please deh kalau udah nonton dracin dibatasin dracinnya satu aja. Soalnya nanti kalau udah seperti kita ya, kita yang kawakan main handphone, soalnya soalnya kan anak-anak ini lebih berpengalaman main handphone soalnya dari lama.
0: Iya.
1: Ya enggak sih?
0: Iya.
1: Iya kan? Ini kita yang muda-muda ini sudah merasakan efek terlalu lama main handphone.
0: Iya, bapak-bapak ya, dracinnya udah satu episode. Jangan satu episode. Satu judul aja. Kalau satu judul udah habis, jangan nambah lagi.
1: Iya, iya udah. Lagian juga apalagi kalau main handphone sambil dicas. Ini sayang ini dracinnya eman-eman ini, tapi HP gue mau ngedrop.
0: Jangan ya.
1: HP-nya panas, nanti malah gampang ngeblank loh.
0: Iya, nanti rusak di HP gitu ya, bestie ya.
1: Orang HP nanti gampang rusak, kitanya juga jadi gampang ini, gampang sakit jadinya.
0: Iya, benar banget. Karena memang begitu ngerinya gitu loh radiasi HP gitu loh, bestie.
1: Betul sekali. Tapi kalau ternyata sekarang kamu sudah kayak terkena efek lah ya. Efek secara langsung gara-gara keseringan main handphone. Mata ini sering sakit, berair, sering gatel, iritasi. Itu Bunda Mita dulu tuh pernah bilang apa sih namanya? Komputerisasi.
0: Komputerisasi.
1: Apa sih efek komputer? Alah,
0: iya itu.
1: Sindrom kuilah jenengnya ya.
0: Sindrom komputerisasi.
1: Ya, bahasanya ilmiah banget. Iya kan? Itu loh, disaranin minum Agarilus Break itu loh.
0: Iya, benar banget, karena memang Agarilus Break ini kan terbuat dari bunga kenikir ya, Chan ya. Ya memang ini tuh lebih bagus berkali-kali lipat dibanding wortel. Ya, wortel itu bagus untuk mata. Tapi ternyata bunga kenikir, si bunga kenikir ini lebih bagus daripada wortel untuk kesehatan mata kita.
1: Tuh besti, untung aja ada produknya kan. Dan ini tuh diminum, bukan ditetesin. Ya kenapa kok diminum? Ya karena pengobatannya tuh langsung dari dalam. Soalnya itu masalahnya kan dari dalam juga.
0: Iya, permasalahannya tuh di saraf mata kita loh besti ya. Jadi kenapa harus diminum? Karena biar dia menyebar, terus juga ngebantu saraf-saraf mata kita supaya tidak tegang.
1: Betul.
0: Terus juga supaya tidak apa ya, tidak jadi iritasi di mata kita.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Ya besti. Terus juga nanti bisa dipaduin sama drop tuh. Nah, itu juga tetap diminum.
0: Iya, tetap diminum, semuanya diminum ya besti ya. Kata Bunda Mita boleh kalau mau dipakai ke mata, tapi jangan ditetesin langsung. Bisa dirambang. Tahu dirambang enggak besti?
1: Kayak nyuci mata pakai air gitu kan?
0: Yes, benar banget. Jadi besti bisa taruh di mangkok atau di piring ya. Air gitu, air putih.
1: Yang bersih ya.
0: Yang bersih ya besti ya. Terus nanti ditetesin agar ilus dropnya ya 3-5 tetes. Habis itu terus besti nih ya, matanya direndam di air itu yang udah ditetesin agar ilus drop. Terus kedip-kedipin aja beberapa kali buat cuci mata gitu loh.
1: Iya, tapi memang ngerambang mata atau nyuci mata tuh emang bagus sih.
0: Iya kan.
1: Dari zaman dulu juga disarankan itu untuk membersihkan mata gitu besti.
0: Nah cuman, itu besti.
1: Iya, cuma kalau aku sendiri jujur aku belum pernah, karena aku takut ya.
0: Takut kalau perih gitu ya.
1: Iya, takut kalau perih. Cuma kalau besti yang udah biasa kayak ngerambang mata, boleh tuh ya. Sekarang bisa dipadukan sama Agarilus dropnya itu.
0: Betul banget. Kalau besti punya kayak wadahnya sendiri yang khusus buat cuci mata itu kan ada ya, Chan.
1: Yang kecil itu ya.
0: Nah kecil, dia khusus buat satu mata doang. Nah itu bisa lah, taruh situ air, terus juga ditetesin 2-3 tetes aja. Mata kanan gitu dicuci, terus nanti ganti ke mata kiri gitu besti. Itu kalau kamu punya wadahnya sendiri khusus untuk cuci mata, terus nanti ganti ke mata kiri gitu besti. Itu kalau kamu punya wadahnya sendiri khusus untuk

0: Apa tuh?
1: Ini kalau buat anak gimana, Mbak? Soalnya anakku juga sekarang sudah kayak merasakan tanda-tanda. Soalnya anak-anak zaman sekarang juga kecanduan HP semuanya.
0: Ini Besti ya. Nah, untuk anak-anak bisa banget ya, tetap bisa konsumsi agar lulus break tadi,
1: yes,
0: Chan, ya.
1: Betul.
0: Mungkin takarannya yang beda, nanti bisa konsultasikan aja dulu. Terus juga bisa gunakan juga agar lulus drop.
1: Betul.
0: Atau juga bisa gunakan baking.
1: Oh, yes, betul banget. Ya, jadi tenang aja. Dari anak-anak sampai dewasa, kita punya solusinya untuk keluhan. Ya, keluhan yang sama atau keluhan yang berbeza.
0: Betul banget. Makanya konsultasi dulu, Besti, supaya kamu bisa dapetin produk yang sesuai dengan keluhan kesehatan kamu.
1: Yow, yow, yow, yow. Apalagi kemarin musim debu vulkanik, bisa aja mata teriritasi.
0: Nah,
1: tuh, buruan cari agar lulus break ya, Besti.
0: Buruan deh, Besti. Kita tungguin kedatangan kamu ya, Bes.
1: Yes, dan juga kamu gak usah kemana-mana, karena kita mau ngajakin kamu dangdutan lagi.
0: Boleh, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama agar lulus
0: goyang terus.
1: Mia.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinal Squalen solusinya. Cardinal Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardina Squalen, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
3: Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Katanya nih Bestie ya, kalau pagi-pagi kayak gini emang paling enak banget dia beberes sambil berjemur gitu. Mumpung ini mataharinya juga bagus banget untuk kita berjemur.
1: Oh, masih jam-jam 8 sampai jam 9. Jam 10 masih iya, oke ya?
0: Masih oke lah, tapi kalau udah jam setengah 11, jam 11 gitu udah panasnya beda ya, Bes.
1: Tapi kalau dilihat-lihat, kita dua hari ini mendung gak sih?
0: Iya kan kemarin ya, bukan kemarin sih, kayak kemarinnya ya
1: hujan.
0: Iya sempat hujan sebentar sih, walaupun gak lama Besti, tapi alhamdulillah banget ya udah dikasih hujan.
1: Tapi hujannya belum rata, ini hujannya masih ya sekitar kita aja sini
0: ya, masih ngeblok-ngeblok aja gitu ya.
1: Belum ya benar-benar kita masuk musim hujan, cuma ya berdoa aja semoga secepatnya musim hujan.
0: Iya benar banget Besti ya, mudah-mudahan ya Besti ya. Nah terus juga nih Besti ya, thank you banget buat Besti-Besti yang tadi udah dengerin podcast kita ya.
1: Podcast. Iya, tadi kita lagi podcast, Bes.
0: Iya, Bes, kita lagi podcast ya. Thank you ya Besti-Besti kita yang lagi dengerin kita di alam gaib.
1: Iya, hari ini kita enggak live ternyata ya, guys ya.
0: Iya, soalnya hari ini kita saatnya bikin podcast. Jadi kita enggak live di TikTok ya, sayangku. Tapi tenang aja Besti aku ya. Kamu jangan lupa di-follow akun TikTok kita di Radio Tri Ramai FM ya, supaya nanti kalau Besti-Besti kita atau kita besok bisa live gitu ya, jadi kamu bisa gabung barengan sama kita.
1: Yes Bestie, nanti juga habis ini bakal ada lagi yang live gitu, tenang saja.
0: Iya tenang saja Bestie ya, karena habis ini kita mau lanjut podcast gitu. Podcastnya belum selesai, tadi masih season 1.
1: Oh benar, masih ada berapa season?
0: Masih ada 3 season ya. Nah ini masih episode 1, episode perdana kita Bestie.
1: Yang mana podcast ini tidak akan tayang ya.
0: Ini podcast tidak akan tayang dimanapun ya Bes. Jadi ini live gitu, live langsung yang bisa mendengarkan adalah teman-teman gaib kita.
1: Live season gitu kan. Aduh. Ya deh, coba sebentar aku mau cek dulu nih sebelum kita pamitan ada
0: boleh.
1: Siapa yang sudah gabung? Ini Bunda Rosana. Bunda Rosana ya Allah Bun. Bun, terima kasih loh Bun. Es balonnya masih belum habis tapi donatnya sudah habis sebelum sampai tujuan.
0: Ya ampun. Esnya masih.
1: Ternyata aku buka kulkas. Oh iya, ada esnya dari Bunda Rosana, es balon.
0: Oke, nanti aku minta satu ya es balonnya.
1: Iya, tinggal yang putih. Enggak tahu yang putih rasa apa ya. Kalau yang hijau kan matcha.
0: Iya, yang putih mungkin rasa kelapa atau rasa susu,
1: melon bisa jadi. apa? Iya, enggak tahu, nanti kita cobain aja ya.
0: Iya, nanti kita coba aja ya.
1: Terus juga ada lagi Nur Hadi, selamat pagi. Terus ini ada aduh sorry banget, ini ada voice note ternyata dari tadi enggak bisa kita hadirkan. Suhaina, terima kasih ya kamu sudah voice note.
0: Oke, thank you. Terus ada siapa lagi coba?
1: Ada Mas Arif Sumberjo. Terus juga sini Trican, besok di rumah ada acara kumpul keluarga kata Bunda single.
0: Oke, siap Bunda.
1: Terus juga ada Mbak Trican, Ahmad hadir dari Poncowarno ya. Ahmad kan lagi pening karena mikir mau membuat KTP. Aku membuat akun baru agar umurku sama dengan umur yang sekarang ini. Yang sudah 26 tahun.
0: Gitu.
1: Tapi Ahmad tiba-tiba tertawa sendiri.
0: Kenapa?
1: Ketika mendengar suaranya Mbak Trican.
0: Kenapa?
1: Lah, kenapa kamu tertawa dengan suara kita, Ahmad?
0: Iya, suara kita lucu emang. Kan kita emang lucu dari dulu.
1: Ada juga Mbak Elmi.
0: Mbak Elmi.
1: Selamat pagi Mbak Elmi ya. Terus ada Muhammad Rajendra. Iya, Mbak Trican yang gemoy-gemoy kayak kue bolu.
0: Kayak kue bolu enggak tuh?
1: Irwan di seputaran Pring Sewu mau nitip salam buat semuanya aja tanpa terkecuali ya. Kabarnya gimana? Alhamdulillah kita sehat ya kan. Setelah beberapa hari diguyur hujan abu. Pring Sewu kan emang terkena dampak abu vulkanik ya.
0: Betul.
1: Ini juga Mama Andi menyatu sarapannya pakai sambal tempe dicampur ikan asin, lala pete, nasi tiwol.
0: Wes. Oh, endul banget.
1: Kurang 20 kata lagi Chan katanya Mas Duri.
0: Kurang 20 kata lagi.
1: Ya udah selesai. Tadi 20 kata sudah kita habiskan.
0: Udah kita habiskan ini untuk goyangin Mas Duri ya.
1: Putra Linggo kok enggak live TikTok sih Trican?
0: Iya, maaf ya Putra Linggo ya, besok lagi enggak apa-apa ya. Jangan kangen dulu, kangennya ditahan dulu dong.
1: Iya, Pak Yusuf juga tuh. Apa enggak live? Enggak,
0: mohon maaf ya besi-besi kita ya.
1: Iya, ya udahlah ya. Pas waktunya habis, Duri yang pamit.
0: Iya, langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau, bye-bye.
2: Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif, Radio Duta Kota Metro. Dilansir dari Kupas Tuntas, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung. Hingga Kamis 10 September 2026, penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa 47 saksi dan menyita sejumlah dokumen terkait perkara tersebut. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kejaksaan Agung juga memamerkan barang bukti uang yang disita dari PT Pemuka Sakti Manis Indah atau PSMI berupa uang tunai sekitar 1 triliun rupiah dan 166 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Kejaksaan Agung, penyerahan uang tersebut merupakan bentuk goodwill perusahaan sebagai langkah antisipasi apabila dalam proses hukum nantinya terbukti terdapat kerugian keuangan negara. Penyidik menduga terdapat aktivitas penanaman tebu secara melawan hukum di kawasan PT Inhutani 5. Kejaksaan Agung kini menghitung potensi kerugian negara bersama auditor dan telah memblokir 10 rekening operasional PT PSMI. Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan karena penyidikan dan pendalaman perkara masih berlangsung. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Trirama FMNet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Esti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, selamat pagi sayang-sayang aku. How are you today?
1: Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia semuanya ya. Ketemu lagi barengan sama kita berdua, Zeyeng.
2: Pastinya di Bandar Dangdut Biosi sampai jam 12 siang nanti ya.
1: Untuk besi-besi jangan kemana-mana.
2: Iya sayang, matengin kita aja ya.
1: Iya, di Bandar Dangdut Biosi
2: bersama Duo Bandar.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngontennya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, koyanya tergantungan obat. Terus gue ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini gimana ke? Wong telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiannya lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak bios sih lo jajal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan dah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan
3: banyak asam organik enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3

0: sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosis Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
2: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
1: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan rekening
1: Bandar Dangdut Bioshi barengan dua bandar. Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Bioshi barengan dua bandar. Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Bioshi barengan dua bandar.

0: lanjut kita goyang-goyangnya masih barengan Duo Bandeng.
1: Iya, tayang-tayang aku. Ya ampun, Besti, bagaimana kamu hari ini? Sangatlah dar-der-dor, kan?
0: Bukan lagi, iya. Kembali anak-anak masuk sekolah. Tapi ada juga yang dilanjut daringnya.
1: Betul, gimana ini?
0: Ya ampun,
1: ini?
0: Semakin membara ya para bunda-bunda emosinya.
1: Semangat aja para bunda-bunda
0: ya,
1: semuanya.
0: Jangan malah-malah.
1: Yang sabar.
0: Iya, kita harus mendoakan juga supaya gak ada lagi erupsi. Walaupun
1: betul,
0: memang ada susulan-susulan erupsinya,
1: yeah.
0: Makanya belum ini ya, belum tatap muka. Beberapa apa namanya sekolah juga masih belum tatap muka. Tapi ada yang udah tatap muka hari
1: betul,
0: ini ya.
1: Betul, pokoknya tetap stay safe aja untuk besti-besti semuanya.
0: Iya, besti-besti aku.
1: Jumat ini ya kan?
0: Iya,
1: Jumat.
0: Jumat berkah barokah sampai Mekah.
1: Amin ya robbal alamin, ya besti.
0: Sok besti dipurudulkan dulu sayang.
1: Iya sayang, ya ampun. Boleh yang mau menyatu ya barengan aku bisa di Wawa, bisa juga telepon atau juga voice note boleh.
0: Boleh.
1: Di 0851 2666 6931.
0: Iya, diucapkan selamat pagi. Iya, selamat aktivitas aja untuk besti-besti yang lagi kerja.
1: Iya.
0: Lagi benar-benar sibuk melayani konsumen mungkin ya. Menjual barang atau mungkin jasa. Pokoknya apapun itu pekerjaan kamu, mudah-mudahan dikasih kelancaran.
1: Amin.
0: Senyum ya. Jangan judes-judes.
1: Betul
0: ya.
1: Besti.
0: Apalagi penjual. Iya, nanti gak ada yang mau beli kalau kamu
1: jangan
0: judes.
1: Jangan cemberut
0: ya. Jangan.
1: Iya, jangan cemberut.
0: Kenapa sih cemberut-cemberut pagi-pagi?
1: Merengut-merengutan ya.
0: Siapa nih pagi-pagi udah merengut? Tak kuncir nanti bibirnya ya.
1: Emang bisa?
0: Bisa lah.
1: Gimana?
0: Kalau enggak tak cepret.
1: Pelinteng.
0: Sigit kamu? Kamu mecucu pagi-pagi Sigit.
1: Ayo mau dikuncir tuh
0: kuncir
1: ya.
0: Sama tante yang mecucu-mecucu ini ya. Ada kopi Winko.
1: Iya, yeah. Halo Mbak Kopi Winko.
0: Hadir Mbak. Oh ya, penasaran ini Mbak Vin sama Mbak Naya kelahiran tahun berapa toh?
1: Coba tebak-tebak.
0: Masih dilanjut tebak-tebakan umur.
1: Udah, kita ke waktu itu udah tebak-tebakan umur Mbak Kopi Winko.
0: Ayo ada yang tahu Mbak Kopi Winko dikasih tahu dah.
1: Heeh, Besti, kasih tahu Mbak Kopi Winko ya, kita kira-kira kelahiran tahun berapa?
0: Iya.
1: Otomatis sih aku bakalan dikatakan lebih tua.
0: Juga dong. Selamat pagi juga yang udah pantengin kita di TikTok Radio Tri Rama FM. Ini Mbak Supana sampai bingung katanya nyariin Naya.
1: Sabar atuh Mbak.
0: Sabar, orang ke baru naik nyariin
1: iya.
0: Gimana? Memang akunya belum muncul ya, mau nyariin ke ujung dunia ya belum ada dong Mbak.
1: Iya, terus katanya Yugo, emang kamu enggak ngantar anak?
0: Aku? Anak aku udah gede gak mau dianterin aku. Dibilangin dia gak mau. Mah udah jangan sampai gerbang. Katanya malu dianterin aku.
1: Kayak anaknya Soima. Ya?
0: Yugo sebenarnya isi hatiku iya keinginan aku. Aku ingin nungguin dia di dalam kelas Yugo. Iya sampai dia pulang.
1: Tapi anaknya gak mau. Kayak anaknya Soima ya?
0: Jangan kan ditungguin di dalam kelas. Dianterin sampai gerbang aja kagak mau anak
1: iya.
0: gue.
1: Kemungkinan juga kalau diajak jalan-jalan gak mau itu.
0: Kenapa sih? Iya, kenapa sih anak-anak cowok teh mesti sok Herman? Aku mah
1: enggak gitu. Ya karena emaknya aja yang sumala, suka mala-mala. Jadi ya begitu, anaknya enggak mau, takut, ya kan, Bes? Betul paling, apa betul?
0: Paling aku kalau nganterin dia sekolah outfitnya kayak outfit mau ini. Aku outfitnya kayak gembel kan. Enggak mau dia.
1: Enggak.
0: Ya.
1: Mungkin kamu tuh harusnya ini
0: harus
1: loh.
0: Siap,
1: apa namanya? Kayak mama yang lain
0: oh,
1: gitu.
0: Oh, gitu. Mungkin
1: ya.
0: Terlalu membara rambut aku.
1: Makanya
0: ya. Ya takut sih lau temen-temennya.
1: Iya.
0: Iya, cing sabar we jong ya. Apa nih? Tuh apa? Kan si Hugo juga
1: apa?
0: Gitu enggak ngantar anak dia juga katanya sama. Kita juga langsung diusir. Iya kan kata aku juga ini mah. Oh kata Mbak Kopi Winko soalnya kelihatan masih kinyis-kinyis.
1: Aduh,
0: kinyis-kinyis.
1: Yang mana tuh yang kinyis-kinyis?
0: Kata loba nu komen Vina dibacakan alir aing mah.
1: Ini ada Irsyan, berapa anaknya teh?
0: Maunya berapa? Satu juta. Satu aja aku antar ke gerbang gak mau.
1: Bahrudin, emang kamu namanya Fitri?
0: Ah, Fitri?
1: Iya, kamu
0: cinta
1: namanya Fitri?
0: Fitri?
1: Enggak, kamu namanya Fitri.
0: K- kenapa?
1: Kok dia request Mbak Fitri gitu?
0: Jing sadar ya, tiba-tiba Fitri.
1: Iya kan, emang ada lagu Fitri?
0: Enggak ada.
1: Kalau Hari Raya Idul Fitri ada.
0: Ada, itu mah belum sekarang.
1: Tapi kalau ada lagu Fitri?
0: Enggak ada.
1: Kalau Hari Raya Idul Fitri ada.
0: Ada, itu mah belum sekarang.
1: Tapi kalau Mbak Fitri enggak ada.
0: Mungkin itu radio sebelah mungkin ya.

0: Aduh,
1: Akang Budung juga nama etamanya.
0: Iya, ada juga ini SVM Nada. Selamat siang, Mbak. Salam kenal dari Lambar yang ke SVM Nada.
1: Oh, namanya agak susah
0: ini
1: ya.
0: Ini apa? Ini persatuan dari musik, grup musik kali ya.
1: Oh, ya kali. Ya. Siapa lagi tuh?
0: Ada juga Mahesa tadi, Mbak, kirim salam ya buat Andri Kiting yang lagi di bank.
1: Oh, bang apa?
0: Bang Biang Tut jendela kacamata. Sopo sing ngentut di tempat rejut. Kemarin kita udah ngomong, udah ngomongin ini loh ya. Sampai aku kebawa mimpi tuh, ya kan?
1: Herman, aku sama naon sih ya teh sama samanya sama. Pintar nyumput. Ah, anu pintar nyumput ari Mbak Supana. Ah, Gusti nu agung.
0: Oke lah, terima kasih ya tayang-tayang aku yang udah pantengin kita
1: iya,
0: berdua ya.
1: Iya, hari ini kan tanggal 11 September.
0: Betul.
1: Ini juga bertepatan dengan Hari Radio Nasional.
0: Betul,
1: ya, atau lahirnya Radio Republik Indonesia. Jadi ditetapkan juga sebagai Hari Radio Nasional, besti-besti aku. Wow, luar biasa.
0: Iya.
1: Menurut besti-besti, apa sih arti radio buat kamu?
0: Iya. Ya,
1: sampai sekarang radio tidak tergerus zaman loh. Walaupun sudah canggih, tetap radio ada. Iya, tapi juga bisa lebih canggih lagi karena bisa didengarkan dan bisa ditonton. Kayak kalian sekarang ini nontonin aku.
0: Betul, besti. Pokoknya sesuai dengan apa namanya kecanggihan zaman ya, besti.
1: Iya, benar banget.
0: Kalau dulu mungkin cuman bisa dengerin lewat
1: iya,
0: radio,
1: dengerin
0: surat
1: aja.
0: Ya, sekarang udah benar-benar bisa wawa.
1: Surat,
0: ya,
1: kan, tuh.
0: Atensi.
1: Surat lu ke kantor posono surat.
0: Atensi ya, Bes. Mohon maaf. Terus lewat SMS bisa dulu ya, terus kemudian sekarang ini
1: berkembang lagi
0: WhatsApp, bahkan
1: betul,
0: bisa nonton sekaligus. Yang dulu bertanya-tanya, yang mana sih Mbak ini itu
1: bisa kan? Sekarang tahu. Kalau dulu mah ya pas zaman dulu banget itu ya, kalau misalnya penyiar radio tuh kita cuman kayak berimajinasi aja. Misalnya suaranya begini, kayaknya sih orangnya tuh begini.
0: Iya.
1: Misalnya orangnya tinggi nih, kayaknya cocok sama suaranya begini.
0: Betul.
1: Gitu kan? Terus
0: atau kecil, pendek, gemoy.
1: Padahal sebenarnya juga belum tentu. Kayak kemarin pas orang ketemu gue, dikira badan gue tinggi gede karena suaranya gede, padahal segini ya badannya.
0: Iya,
1: ya,
0: sama.
1: Jadi sekarang mah udah langsung bisa tahu, enggak cuma membayangkan aja. Mbak Naya bagaimana orangnya, Mbak Pina bagaimana orangnya. Iya, jadi melihat dan mendengar.
0: Betul, Besti. Mari terus menjaga semangat radio ya sebagai media yang menyatukan, menginspirasi dan juga memberikan informasi yang menguatkan ya, apalagi di sela-sela yang sekarang ini lagi terjadi ya. Kayak erupsi Gunung Anak Krakatau, kita juga terus memberikan informasi yang terbaik.
1: Betul.
0: Dan pastinya juga Besti pasti udah tahu informasinya juga melalui media sosial juga ya, yang pastinya resmi ya kalau misalkan kita ingin mengetahui secara langsung gitu.
1: Iya, pokoknya mudah-mudahan radio selalu jaya di udara, Besti, selalu memberikan informasi terupdate, bermanfaat.
0: Betul.
1: Dan juga hiburan yang benar-benar bisa menghibur Besti-Besti setiap hari.
0: Betul,
1: ya?
0: Terus berkarya, berkarya dan terus mengudara serta terus menjadi suara bagi masyarakat Indonesia.
1: Iya. Oke deh, besti-besti aku, jangan kemana-mana loh.
0: Iyalah, nanti kita bakal balik lagi. Buat kamu-kamu semuanya yang mau telepon boleh, yang mau wawa boleh, mau voice note juga boleh.
1: Kalian ini enggak?
0: Apa?
1: Mau aku sayang-sayang enggak?
0: Ih, kamu mau nyayang-nyayangin siapa?
1: Aku sayang sama kamu.
0: Masa sih? Kamu kan suka marahin kita. Kamu gak sayang.
1: Hari ini Hari Radio Nasional. Aku sayang kepadamu.
0: Aduh.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: sih?
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Segmen Goyang Konsumen, kita akan sapa-sapa dulu. Iya, besi-besi kita, pelanggan setia yang selalu mengonsumsi, membeli Biosi Siaga dan juga produk herbal lainnya yang tersedia di Trirama FM dan juga Jari.
3: Iya, terima kasih untuk Bapak Nardi dari seputaran Metro ya. Keluhannya batuk, baru pertama kali konsumsi, semoga banyak perubahan nanti ya Bapak.
2: Oke, selanjutnya ini suami dari Ibu Sutia ya, dari seputaran Kodim, sudah membeli Biosi Siaga. Keluhannya ginjal, sudah 2 kali pembelian.
3: Iya, terima kasih juga buat Bude Kasri, sudah berlangganan juga lo mendapatkan madu silambung.
2: Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi. Ada siapa? Ada Teh Intan di seputaran Tanjung Kesuma, udah COD sama AAJS.
3: Iya, ada juga Pak Santoso dari Robong 2 ya, keluhannya setruk.
2: Okay. Ada Mbak Yani dari Labuhan Ratuai Jepara, terima kasih banyak sudah ngeborong produk herbalnya.
3: Iya Mbak Siti. Aisyah ya dari Toto Mulia juga, keluhannya kejulinu.
2: Okay deh, lanjut lagi. Terima kasih Pak Murlan dari Muara Sidang Jepara, ini sudah berlangganan mengonsumsi Biosi Siaga.
3: Wow, terima kasih juga. Ini ada Bu Sumiati ya, dari Gedung Areng, Gedung Aji Baru ya. Terima kasih sudah mendapatkan produk herbalnya.
2: Lanjut lagi nih. Wow, sudah ngeborong juga. Ada Bapak Selamat dari Wai Jurak Bahwai Lampung Barat.
3: Iya, ada juga Imba Suwarni. Obah Suwarni dari Varia Agung, terima kasih ya udah COD.
2: Iya, terima kasih juga untuk Pak Parmin dari seputaran Pringsewu juga. Ini sudah beli produk herbal di Trirama Jaringan, keluhannya asam lambung.
3: Iya, terus juga ada Pak Agun dari Tanjung Kencono, keluhannya abis jatuh ya. Semoga baik-baik saja setelah konsumsi produk herbalnya. Semakin sehat.
2: Ada lagi Bapak Ahmad Nazir dari Wai Empulau Ulu Lampung Barat ya. Terima kasih udah ngeborong Biosi Siaga, semoga lekas sembuh.
3: Amin. Ada lagi
2: kita cek.
3: Iya, ada besi kita. Pokoknya terima kasih ya besi-besi kita yang selalu ada berlangganan mengonsumsi produk Biosi Siaga. Jangan lupa nanti di hari Minggu ada cek kesehatan gratis loh.
2: Pokoknya besi datang ya ke Trirama FM, nanti bisa cek kesehatan, bisa konsultasi juga, dan bisa dapatkan promo sepakat
3: September paket hemat.
2: Iya, untuk besi-besi yang hari ini mau beli Biosi Siaga bisa langsung luncuran ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur, dan juga di seluruh jaringan Trirama FM nih.
3: Iya, COD pesan antar silakan besi, biar nanti bisa dianterin sama AJS abis Jumatan ya. Iya, langsung hubungi call center aja deh di 0831 760 600.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen. Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ada murat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga.
2: Yes.
1: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosiaga. Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
6: What?
7: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
6: Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
8: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Syahaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
8: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Syahaga, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: Besti aku, kita lanjut lagi masih bersama Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya. Iya, iya hari iya. Ini sekarang udah jam 11 lebihnya 27 menit waktu Trirama dan sekitarnya.
1: Betul Besti, kali ini ada beberapa harapan dari besti-besti kita ya, yang sangat luar biasa sekali.
0: Iya benar banget, ucapan-ucapan harapan-harapan ya untuk radio di Indonesia. Karena hari ini kan hari radio nasional.
1: Betul, spesial.
0: Aku bener yang ke-81 ya. Hari jadi juga RRI Radio Republik Indonesia yang pastinya menjadi inspirasi radio-radio di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Ya. Kita akan bacakan ini ya, segmen ini ya, kita akan bacakan harapan-harapan dari besti-besti seputar radio yang selalu didengarkan hari-hari ya, khususnya untuk Trirama. Sok langsung baca, ini ada si Tommy.
1: Iya, harapannya dari Mas Tommy, semoga radio makin kekinian, makin menggenzi.
0: Wow.
1: Siarannya enggak cuma menghibur tapi menginspirasi.
0: Oh, oke, okay. siap.
1: Terima kasih Mas Tommy.
0: Iya, dilanjut lagi.
1: Terus
0: ada
1: juga Bunda Zahra ya.
0: Iya, ada Mama Zahra katanya, selamat hari Radio Nasional. Semoga radio kesayangan aku selalu jaya di udara.
1: Amin. Terima kasih Mama Zahra. Terus juga tadi Setiawan ya. Semoga tetap eksis di era digital yang semakin berkembang.
0: Iya, sekali di udara tetap di udara, kayak terus radio di seluruh Indonesia. Jaksa
1: Amin.
0: Tommy. Terus gaji announcernya UMR.
1: Amin.
0: Mbak Mary,
1: semoga menjadi suara di udara yang setia menemani, menghibur dan menginspirasi masyarakat Indonesia.
0: Wow, luar biasa. Terima kasih doanya. Yeah. Terus juga ini ada siapa tadi? Udah.
1: Yuindri.
0: Oh.
1: Tante kita.
0: Iya.
1: Yeah. Katanya untuk Trirama yang selalu di hati, semoga jaya di udara, sukses dengan produk-produknya.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya tante kita. Luar biasa besti-besti kita, doa
0: luar
1: terbaik.
0: Iya.
1: Untuk jaringan Trirama FM-nya juga ya, dan seluruh radio di Indonesia.
0: Iya, mudah-mudahan kita juga bisa selalu sehat biar bisa menghibur besti-besti setiap harinya. Mudah-mudahan juga kehadiran kita ini bisa memberikan informasi, bisa memberikan hiburan untuk kalian.
1: Betul.
0: Ya kan, di sela-sela aktivitas yang padat. Kadang kan kalau misalnya lagi sibuk-sibuknya enggak bisa pantengin televisi ya, kalau lagi ini mas dengerinnya radio biasanya, jadi bisa ditinggal-tinggal, volumenya digedein. Tapi sekarang udah lebih canggih ya Neng Vina,
1: iya
0: bisa
1: dong.
0: Denger, bisa nonton.
1: Yes.
0: Apa ini?
1: Gak
0: makasih,
1: tahu.
0: Makasih pokoknya untuk besti-besti dengan harapan-harapan yang luar biasa, semoga terkabul ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan radio juga tetap dengan visi misi yang luar biasa untuk memberikan informasi dan juga hiburan untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Betul ya? Besti, pokoknya selalu semangat juga ya untuk besti-besti semuanya, selalu pantengin terus radio dimanapun kamu berada, supaya kita juga tetap semangat untuk menemani besti-besti semuanya.
0: Iya dong, kita kan eksis juga karena kalian juga eksis, tetap
1: betul.
0: Dengerin radio ya kan. Oke deh besti-besti aku, karena kalian luar biasa typingannya, serius banget pokoknya, diajak serius-serius bercandanya nanti di segmen selanjutnya.
1: Iya iya.
0: Oke, jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC bersama Duo Bandar.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namikula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasanya tenggul tumbas meleh soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo waduh so diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending dan ini tenggul padus meleh. Mudah-mudahan Allah maringi Ninja Waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan kedan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan kesehatan.

0: blok C, sekejanya Bantar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo, wingi, niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending, lasannya tembuk tumbah meleh, sale penyakitnya niku termasuk lambung. Monggo-monggo, sing gadah keluhan kata Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak konsumsi biosi niku kok rodok mending lan iki dengklo padhes meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap wonten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
2: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
3: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.

Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar

0: ada Zonia.
1: Iya, spesial ya ini tadi. Masa dia request lagi?
0: Siapa?
1: Sonia?
0: Enggak, ada yang request ini, Ma.
1: Kau khusus kamu toh. Kirain itu tadi siapa tante kita request
0: aku
1: lagi.
0: Aku nemu di sini di playlist aku. Ya udah aku klik gitu.
1: Oh, kirain mah tante kita.
0: Ah, tante mah baunya nge-DJ no ya. Tak ada DJ jam segini ya. Masa jam segini? Cep. Liar nanti yang dengerin atuh best.
1: Ya ampun, iya, aku juga liar.
0: Kamu liar ngedengerin dongeng para lansia-lansia ini ya.
1: Betul sekali, gue jadi ngantuk ya kan.
0: Karena Pina tuh ya ketika dia gak ngalamin yang kirim-kirim atensi tuh dia gak ngalamin. Kita kan lagi ngobrolin soal radio zaman baheula. Banyak teman-teman radio pada masuk juga.
1: Betul.
0: Ya mungkin dulu siaran di sini menceritakan pengalamannya masing-masing seputar radio pada zaman dahulu, Pin. Dulu ada dongeng itu sahur sepuh, tutur tinular ada. Kalau sore-sore tuh mau maghrib ada dongengnya gitu. Jadi masih teringat. Terus kirim-kirim salam, expose nomor. Iya, zaman dulu, Ma. Nomor kita di-expose oleh penyiar-penyiar.
1: Wow.
0: Kita didapat kenalan tuh kayak Bunda Gaiska. Dia yang mengekspos nomor, giliran ada yang nge-SMS, cina dapat nomor dari mana, cing sadar. Gue dia yang nge-expose nomornya.
1: Iya, ya zaman dulu ya.
0: Terus,
1: semuanya.
0: Zaman dulu.
1: Kalau itu emak gue. Ya,
0: berarti aku seumuran emak kamu dong.
1: Ya enggak dong. Lu seumuran mbak aku.
0: Oh, gitu.
1: Ya, mbak aku, kakak aku. Iya.
0: Iya, tapi seru banget tuh zaman-zaman dulu itu.
1: Aku masih TK itu, Bes.
0: Iya, belum dia mungkin belum ada boro-boro dia terpikir jadi penyiar. Dia masih ngurusin ingus dia dulu.
1: Aku terpikir jadi penyiar tuh SMA loh.
0: Oh, gitu.
1: Baruan. Iya, betul. Iya.
0: Kamu memulai karir. Kamu siaran dari tahun berapa? Neng Nong Pinul.
1: Aku dari tahun 2020.
0: COVID. Oh, sudah 6 tahun.
1: Iya.
0: Oh, berarti kamu ini angkatan penyiar COVID.
1: Betul,
0: kamu.
1: Betul sekali. Abis lulus SMA langsung kerja.
0: Luar biasa ya.
1: Iya.
0: Berarti pengalaman sudah banyak, udah 6 tahun.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya, betul.
1: Pengalaman hidupnya juga ada.
0: Iya, lumayan ya. Biasa, Besi, terima kasih banyak. Itu Besi-besi yang selalu setia mendengarkan radio sampai hari ini.
1: Betul.
0: Ya, dengan kecanggihan teknologi yang dari jadul-jadul bener sampai sekarang udah canggih, bisa dengerin, bisa nonton juga radio. Kalian tetap setia sama yang namanya radio.
1: Betul. Dan
0: enggak pernah ditinggalkan juga radio, walaupun zamannya udah canggih tetap
1: bisa
0: ada.
1: Dibawa.
0: Betul.
1: Karena radio juga semakin canggih ya. Kalau zaman dulu harus dicolopin, tapi ada baterai
0: pakai
1: juga,
0: batu baterainya misalnya udah habis dijemur.
1: Oh iya,
0: dijemur terik matahari nanti ada lagi suara. Ngalamin, soalnya gue ngalamin.
1: Oh, iya. Berarti kalau batu baterai remote juga bisa dijemur dulu.
0: Remote apa dulu itu? Mah yang punya itu enggak zaman sekarang mah beli. Masa sekarang mau ngejemur, cing sadar.
1: Oke deh, selamat siang juga buat Mas Alan Mebel RB3 Rubia yang selalu setia juga pantengin Tri Rama FM. Ada Mas Andon juga, iya terima kasih. Ada Mbak Supana juga. Pokoknya terima kasih untuk besi-besi kita semua yang selalu setia pantengin Tri Rama dan jaringan.
0: Tuh kata Bunda Gaiska, dari gadis sampai ke gadis lagi. Kelak.
1: Dari gadis
0: sampai ke
1: lagi.
0: Kok gue agak nge-lag ya bacanya ya. Maksudnya
1: Mas apa namanya? Suaminya siapa?
0: Mas Tony
1: tolong dijelaskan itu kenapa?
0: Tolong dijaga.
1: Kok bisa dia berkata seperti itu?
0: Iya, tolong dijaga ketikannya ya. Memang dia kan masih terlihat sangat-sangat ini tetap tidak berubah, tapi imut ya, dari gadis sampai ke gadis lagi. Luar biasa. Ya udah, Besi, aku ternyata waktunya habis ini.
1: Iya, Bes, terima kasih, kita lanjut lagi besok. Semoga Besi-besi semuanya diberikan kesehatan. Jangan lupa juga selalu konsumsi biosisiaga.
0: Betul. Kok meneng? Nge-lag. Jangan lupa untuk konsumsi biosisiaga besti-besti aku 3 kali sehari, 5-7 tetes. Bisa dapatkan di studio radio Tri Rama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur. Dan juga bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Betul.
0: Yang mencari pesan antar mau dikirim juga lewat ekspedisi, boleh sayang-sayang aku. Langsung aja calling call center di 0831-760-600 ya.
1: Oke deh.
0: Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa lagi besok. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FMnet bersama saya Chandra Dewi. Dua petani sawit di Desa Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah mengalami penganiayaan oleh sejumlah orang yang diduga keluarga dan kerabat pelaku pencurian buah sawit. Persoalan dugaan pengeroyokan dan perusakan kendaraan tersebut resmi dilaporkan ke Polda Lampung. Korban AF dan SR didampingi tim kuasa hukum mendatangi SPKT Polda Lampung pada Senin malam lalu. Kuasa hukum pelapor Billy Firmansyah mengungkap rangkaian persoalan yang disebut telah terjadi sejak 2025. Salah satunya berkaitan dengan dugaan maraknya pencurian kelapa sawit di wilayah tersebut. Menurut Billy, kondisi tersebut kemudian mendorong masyarakat setempat membentuk sebuah perkumpulan atau komunitas masyarakat petani sawit. Perkumpulan tersebut dibentuk karena masyarakat merasa resah dengan dugaan pencurian hasil perkebunan yang terjadi berulang kali. Lanjut Billy, persoalan kemudian berkembang pada Minggu malam 6 September kemarin sekitar pukul 11 malam. Saat itu pelapor bersama komunitas petani sawit mengamankan seseorang yang diduga melakukan pencurian di perkebunan sawit milik Julianus untuk kemudian dibawa ke Polsek Seputi Surabaya. Setelahnya, pelapor bersama rekan-rekan komunitas kembali melakukan penyisiran di area perkebunan sawit untuk mencari barang bukti lain. Di lokasi tersebut pelapor dan rekan-rekannya dihadang oleh sekelompok orang berjumlah sekitar 30 orang yang diduga merupakan keluarga dan kerabat dari pelaku pencurian. Kelompok tersebut menanyakan keberadaan Indra, yakni terduga pelaku pencurian. Saat itu kondisi semakin memanas dan diduga terjadi tindakan pengeroyokan kepada korban AF dan SR. Akibat kejadian tersebut, ia menyebut pelapor mengalami luka robek di bagian punggung kaki sebelah kanan, luka memar di bagian belakang telinga sebelah kiri, luka memar di tangan sebelah kanan, serta luka memar di kaki sebelah kiri. Keesokan harinya pada Senin 7 September 2026, rekan-rekan korban mendapati dua unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi kejadian sudah dalam kondisi hangus terbakar. Pihaknya berharap laporan yang disampaikan bisa segera diselidiki dan diproses secara hukum oleh Polda Lampung. Kasus pembunuhan yang menggemparkan warga Desa Banjar Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, akhirnya menemui titik terang. Polisi berhasil mengamankan Yusri, 43 tahun, terduga pelaku yang diduga menusuk Jauh Hari, 35 tahun, hingga meninggal dunia pada Senin 7 September siang kemarin. Kapolres Lampung Utara, AKBP Raswidiyati, mengatakan peristiwa berdarah tersebut terjadi di rumah korban. Saat itu, Jauh Hari tengah berbincang dengan seseorang temannya di ruang tamu. Tanpa diketahui korban, Yusri ternyata sudah berada di sekitar rumah dan menunggu hingga teman korban meninggalkan lokasi. Begitu situasi sepi, Yusri diduga masuk ke rumah dan langsung menyerang Jauh Hari menggunakan senjata tajam. Korban mengalami luka tusuk di bagian dada dan langsung mendapat pertolongan sebelum dilarikan ke rumah sakit Handayani Kota Bumi. Namun upaya medis tidak berhasil menyelamatkannya nyawa Jauh Hari. Korban akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, Yusri meninggalkan lokasi dan sempat menghilang setelah kejadian. Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah keluarga Yusri memilih bersikap kooperatif. Terduga pelaku kemudian diserahkan kepada polisi di wilayah Tanjung Senang, Kecamatan Kota Bumi Selatan. Dari tangan Yusri, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Kini, Yusri telah diamankan di Mapolres Lampung Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dan polisi masih mendalami motif di balik aksi tersebut dan memastikan rangkaian peristiwa secara utuh. Aksi nekat dilakukan ADS 26 tahun warga Kampung Kejubung, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Pria tersebut memanjat tower BTS milik PT Telkom Infra di Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Pangupuan untuk mencari kabel, untuk mencuri kabel power RRU. Aksi tersebut terhenti setelah TKP 308 Presisi Polsek Wai Pangupuan, Polres Lampung Tengah menangkap ADS saat sedang menjalankan aksinya pada Selasa 8 September kemarin. Senin sekitar pukul 4 pagi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Dan akibat perbuatan pelaku, pihak perusahaan diperkirakan mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUH Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net. Trirama FM Net.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Ganyu siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulurku senajan ket isuk. Ya Allah, rap rap gue tanda-tanda nih agi kumpul-kumpul, tanda-tanda apa? Garep udan wong gone ninine bemawi siji loro dadi telu. Alhamdulillah ya, pada disyukuri dulur-dulur sing wis pada udan nang anak-anak ya, alhamdulillah. Sing urung diparingi udan yang pada sabar, senajan pak sabar ya gue mus pada tua ayah gue kesenengan ke singgung tukang laundry pada guyu-guyu ya anda. Bagi kami lujengan dulur, ketemu maning karo Nini Sari Tikrama sing ayu dewek saumah ayah gue ya. Tengah dicorok kelenengan tasik kali jampi herbal teng radio teramalan jaringannya dulur-dulur, semonggo.

call center Ragarinus. Monggo nggih, mungkin saged didukikna duking griya bayar di tempat sing tepi-tepi nggih lewat pihak ekspedisi nggih niku dikirim. Nggih. Ketemu nang dina Jumuah Legi dulur-dulur nggih, sasi Bademulud. Tanggal 11 September 2016. 11, 12, 13, 14, 15. Mengko tanggal 15 saja benak kelalen dulur-dulur enten undian. Nggih. Pokoknya jan hajatan untung banget kuwi ya. Trirama yang ke-11 semakin berkelas. Pokoknya las jutaane ya tas saya kuwi. Tugi jam 3 nini nang rencangi panjenengan sami sumangga. Sakira susah pada maring ding-ding ngibing maning karo kelenengan nang radio Trirama lan

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lasannya tenggelam tumbas melek. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kate niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan.

0: dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Trirama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Agarilus pancen.

0: Sugeng siang, dulur-dulur sugeng pepanggian malih, siang menika kali ati coro kelenengan wonten seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Njih.
1: Njih leres sangat dulur-dulur. Eling den enggane tes madang kok lutis. Ya Allah.
0: Sapa iki sing ngambil nih?
1: Ninine lah.
0: Pantes.
1: Kaya ninine. Iya, pedes.
0: Kaya, kaya
1: ya.
0: Omongane.
1: Iya, ninine. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Simangga. Dilajengaken malih dulur-dulur. Monggo. Pokoke sepakat banget ta kowe ya. Sepakat September
0: paket hemat.
1: Ajak lalen ngisuk. Anak cek kesehatan teng radio inovasi dulur-dulur. Sumangga jam sangat tekan jam sekawan sonten.
0: Nggih.
1: Karo ninine sing ayu dhewek saumah ya.
0: Nggih, leres sangat monggo nggih. Kami tindak teng inovasi radio Lambung.
1: Nggih.
0: Dulur-dulur ingkang wonten seputaran Bandar Mataram.
1: Nggih.
0: Lan Sebuti Mataram.
1: Nggih.
0: Ingkang wonten wai sebutin nggih saged monggo. Nggih,
1: sumangga.
0: Nggih. Kami badhe tumugi saged teng
1: monggo.
0: Inovasi radio nginjing.
1: Nggih, monggo. Pokoke sepakat. Nggih, promone kathah sanget dulur-dulur nggih, sumangga. Pokoke apa baik ayo kowe sing keluane rikak nek kur kejulino alah ana obate nek pengin sing disuwuk karo nini. Yang isuk pada teka kaya gue ya.
0: Isuk isa ya.
1: Isuk isa disubuk kaya gue terus diolesi karo jigo krim. Apa ten? Si tadi kanu ora ten?
0: Apa?
1: Jenenge.
0: Iya.
1: Jigo krim is kepenak.
0: Sigma.
1: Sigma kaya gue ya. Apik ya lur gue.
0: Iya. Sigma on process. Ganti nezigo magnesium krim.
1: Nah.
0: Mangke Sigma. Sigma krim.
1: Sigma krim telur-telur.
0: Nggih. Heeh,
1: di sing kepenak kaya gue ya. Mbok kangelan rika padali nyebut kaya gue ya. Wis gue bae kaya gue ya. Sing badhe tumbas produk semoga hubungi call center Agarius mangken saged ditukekna tuking griya telur-telur.
0: Nggih, leres.
1: Hubungi mawon, nggih, napa pesen mawon, telepon, WhatsApp saged. Napa sing dados keluane panjenengan kae kowe yuk mbok detik ya mbok de nyong gara pesen jigo krim kae kowe karo gari karo mbok de sapa kowe
0: mbok de Marina mbok de
1: kenapa to li garap golek apa
0: nggih niku pesen ge mawon nggih ning 0831 760 600
1: nggih niku wau dulur-dulur
0: siang pun sonten-sonten mangke nek sonten dikirimi nginjing
1: nginjing nggih dadi nek pesen kuwi ket isuk nek isa kaya kuwi dulur-dulur ya nek ora isuk ya andan awan setitik kaya kuwi engko nek rika pesene sore nduk nganuk nang isuk slingeterna kaya kuwi
0: nggih Mbak Merianti
1: sugeng siang.
0: Ingkang wonten gedung tataan pesawaran.
1: Matur suwun.
0: Ini sampun. Lagi denger ini.
1: Matur suwun Mbak Merianti.
0: Mama Anisa ingkang wonten Mbak Hu.
1: Sugeng siang, matur suwun.
0: Jen Nini Sari, Den Dalem. Bagus kompak selalu.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Baru ketemu ya sama Den Bagus ya.
1: Iya. Mama Anisa baru ketemu sama Den Bagusnya ya selama ini.
0: Mama Anisa sekali ketemu sama Den Bagus disamperin ke rumahnya loh.
1: Langsung luar biasa alhamdulillah rezeki. Barakallah. Terima kasih Mama Anisa karo longae hai kweri karo ngerti longa.
0: Bolong tengah.
1: Iya. Dadak dicruti kaya kae ya Allah.
0: Ora dicruti lho ning.
1: Bapak
0: diawur-awur.
1: Oh diawur-awur. Mbok diolesna kae kowe.
0: Boten.
1: Sret.
0: Boten nonton cerot-cerotane ya awur-awur. Oh langka
1: ya. Duduk kecap kok ya.
0: Iya. Ya duduk magnesium krim.
1: Udu ae kowe gendis petak den.
0: Iya.
1: Sing jelas. Ya garep tanpa telepon apa garep kepriwe ge jajal.
0: Jane nanggung.
1: Nanggung jane.
0: Salam-salam bae di situ ya.
1: Ngono salam engko sapa kaya kowe ya.
0: Salam tumateng Bu Win ingkang wonten Tanjung Sumo.
1: Nggih, matur suwun Bu Win.
0: Bu Win paringi sehat Bu Win.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Nggih, ingkang wonten Tanjung Sumo sehat selalu. Enten Mbak Nurmala Mbak Tangari. Paringi sehat Mbak Nurmala, salam tumateng Bapak nggih.
1: Nggih,
0: wonten 45 mriko. Pak Nardi ingkang wonten Metro, sugeng siang Pak Nardi.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng midhangetaken. Dumateng sinten menika?
1: Sinten malih?
0: Budhe Kasri.
1: Nggih.
0: Budhe Kasri, sugeng siang Budhe Kasri.
1: Sugeng siang. Heeh.
0: Engkang wonten Kodim sedaya mawon dulur-dulur Kodim nggih.
1: Nggih, ampun supe.
0: Heeh, buripun. Enten.
1: Bu Darsi.
0: Nggih. Sugeng siang Kang Joko TKN.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Kalian Ibu Sutiah niki kang wonten Kodim.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Mugi-mugi paringi sehat.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Terus kang wonten Kodim Sriwijaya.
1: Nggih, matur suwun.
0: Enten Teh Intan sugeng siang Teh.
1: Sugeng siang Teh Intan.
0: Kang wonten seputaran Tanjung Sumo.
1: Heeh, hatur nuhun.
0: Nggih. Paringi sehat
1: ya. Amin ya Allah, beliin buat ibunya.
0: Nggih. Dumateng Pak Santoso ingkang wonten rombong kalih.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Sugeng siang Pak Santoso.
1: Ampun supe benjing dugi cek kesehatan Pak Santoso. Nggih.
0: Dulur-dulur tandus sedaya mawon nggih sami dumugi malih.
1: Nggih, sumangga.
0: Heeh, Pak Margono ampun supe.
1: Nggih, Pak.
0: Nten.
1: Rika ora kangen. Ora kepengin weruh nini sari Rika, Pak.
0: Nggih.
1: Enten Mbak Yani sing wonten Labuan Ratu nggih.
0: Satu nggih, Labu.
1: Labu wae Para matur suwun niki wau sampun tumbas teng Radio Kansa nggih.
0: Nggih.
1: Matur suwun sanget.
0: Alhamdulillah Mas Jodi kelarisan lho.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Mbak Siti Aisyah ingkang wonten tetamu mulya nggih sugeng siang.
1: Matur suwun.
0: Nggih wau sampun. Rasane campur-campur ora apa-apa ya, Den.
1: Ora apa-apa.
0: Asale ora iso ngomong Jawa.
1: Ora apa-apa, ya.
0: Dulu pas belum kenal Nini Sari, tak kira Nini Sari.
1: Apa itu?
0: Ternyata giliran ketemu langsung ternyata Nini Sari.
1: Nini Sari, ya Nini Sari.
0: Ya, iya.
1: Gue wis ora molak malik.
0: Mbak Merianti niki, Pak.
1: Heeh. Terus sampun.
0: Nggih. Mbak Merianti.
1: Nggih, sing wonten pasawaran.
0: Nggih, gedung tataan.
1: Gedung tataan matur suwun. Sing suarane kaya mamake apa ya? Lah nek kok ngapek ya kaya ciri khase, nek ora ngapek ya ora kepenak kok domong kok.
0: Om Rizal Begam Tanjung Sumo.
1: Nggih, matur suwun.
0: Sing siap.
1: Nggih.
0: Mangke dilajengaken malih mangke siap-siap telepon nggih.
1: Heeh, siap. Heem, yuh. Saya kira susah pada maring ngeti-ngeti dulur ngiping maning karo kelenengan radio drama Pancencos.
2: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini. Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Lampung melonjak di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hingga Selasa 8 September 2026 lalu tercatat 2.416 kasus ISPA ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Data tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat konferensi pers di BPBD Lampung. Menurut Jihan, angka kasus tersebut dihimpun Dinas Kesehatan Lampung secara real time dan masih terus diperbarui. Selain ISPA, sejumlah gangguan kesehatan lain tercatat di fasilitas kesehatan primer, di antaranya 23 kasus pneumonia, 68 kasus influenza, dan 67 kasus asma. Kemudian terdapat 79 kasus penyakit paru obstruktif kronis, 23 kasus head stroke, serta 66 kasus penyakit kulit berupa gatal dan keluhan lainnya. Jihan mengatakan pemerintah memberi perhatian khusus terhadap wilayah pesisir yang berada paling dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nih nontonnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau okay. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano kan. Ton apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan nggih ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngerosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Bode Samila, bode.
3: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus, bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2

0: Rilus break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah gak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah gak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Bangga kali ini nih Sarlian dan Bagus dilajengaken malih ati jorok kelandangan siang monika.
1: Nggih, dulur-dulur semangga.
0: Nggih, mbok menawi dulur-dulur nembe mawon niki nembe duging griya. Saking pun disi kinten-kinten ya.
1: Enggane jemuhan tekan jam 1 lebih. Ya mbok menawa ya den anu.
0: Ya mbok menawa nih.
1: Ana acara ya kowe.
0: Iya. Meeting.
1: Anu musyawarah deh.
0: Iya.
1: Nek meeting teli wong kantor.
0: Ya, kantor masjid nih.
1: Oh, kantor masjid. Kuwi nek nang masjid kuwi musyawarah.
0: Ya, musyawarah.
1: Terus nek nang desa beda maning.
0: Ya.
1: Musring bades. Kayane kowe dene ora salah iku kowe.
0: Kayane iya nih.
1: Ya, soalnya pernah krungu
0: iku nah, ya. Kue.
1: Ya buku singkatannya apa ya ninine ya ra weruh.
0: Sing penting nek nyong utuh rapat nih.
1: Apa?
0: Maame.
1: Kowe. Sekane sing bundar. Lan ini kadang bingung kok dulur jarene ni dibagi nasi kotak kaya gue. Lah dibuka temen tenenge segane bunder ora segi papat kok.
0: Wadahe.
1: Oh, wadahe. Terus sing ngeri maning nang jabane den.
0: Hmm?
1: Selamat menikmati
0: kaya gue. Innalillahi.
1: Menik gue mah.
0: Ditongokna terus ya nih.
1: Ya gue mau. Mula, ya Allah
0: melas
1: Gusti, melas aja gue ya. Moga-moga sehat.
0: Paling sehat dia buat dimenik.
1: Gue nininya kur nirok nang anu loh, Bu.
0: Buat dimenik pun di.
1: Menik gue, menik akeh ten.
0: Oh, menik.
1: Menik menul gue mau akeh ya gue. Menil ya kena aja gue. Semoga telur-telur sing karep telepon nggih. Song 8212 sangat telu siji jendol. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang nih.
0: Nggih, siang.
2: Siang.
0: Kali sinten iki?
2: Kula Bapak Suparman. Saking lamunan budi banyak.
0: Mbah Parman seperti banyake pundi?
2: Estes doso.
1: Nggih, Mbah Parman.
0: Wis seputih.
2: Dalem.
1: Nggih, Jawah napa mboten mriku, Mbah?
2: Dereng.
0: Dereng.
1: Alhamdulillah.
2: Pripun niku? Kabare wonten Jawah napa mboten?
1: Alhamdulillah, sampun Jawah tompo mriki, Mbah.
2: Mriku nggih, wala mriki nggih dhuwur tapi udan anu lho. Nih,
1: napa?
2: Udan anak gajah.
0: Bleduk.
2: Udan anak gajah.
0: Lanji bleduk.
1: Bleduk.
2: Nggih.
1: Leres sangat. Leres sangat niku. Nggih. Mbah Parman sehat nggih?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ini dicari kalian bagus ya, kalau tungguin sehat lah, Pak Kakun.
1: Alhamdulillah. Ya pandongannya dulur-dulur ini paringi sehat, paringi warak saja. Nen ini pirang-pirang nak tina jemuah lagi kar jemuah kliwon gitu aja gue, Pak.
2: Nah, iya.
1: Semangga.
2: Wah, bisa anu nih, bade pun anu gending.
1: Kenapa?
0: Kenapa, Mbak Parman?
2: Kalau ingin anu itu mesti napa niku kanggo menawa sampean diputer jane ganti mawon sesi deman
0: nggih.
1: Salame Mbah.
2: Nggih, kula badhe salam. Niki kagem Pak Sutris sak keluarga Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
2: Kagem Pak Mao, jenenge kok Pak Waris Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Nggih.
2: Kagem Bapak Jono sak keluarga Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
2: Kagem Pak Maut, Pak.
1: Sinten?
2: Pak Sunaryo Sugeng Siang.
1: Nggih, Sugeng Siang ugi Pak Sunaryo.
2: Kagem Pak Masum,
1: Idris
2: Alan Wela Sugeng Siang.
1: Sugeng Dalu.
2: Sugeng Siang lah, ya itu Sugeng Dalu.
1: Lagi Mbak E nganggem kacamata hitam terus kok.
2: Napa nggih to?
1: Saestu jenengan dereng nate pirsa, ya Mbak nek kuwi panas-panas.
2: Panas celah kali kula, tapi kok dereng pirsa ya.
1: Pak Parman, ya Mbak nek panas-panas ngoten iki nganggo sepatu, ngagem sarung, bajune dilepas ngangge helm.
2: Lah katene napa
1: kok. Lah kula tang letik, lha rika deneng kaya kowe Pak anu ngapak jere sumuk.
2: Sumuk asal mboten keringetan.
1: Nggih, Sugeng Dalu. Lanjut, mangga.
2: Nggih, kagem Ibu Saripah Sugeng Siang.
1: Nggih.
2: Kagem Ibu Paini Sugeng Siang.
1: Nggih.
2: Pun ngoten mawon.
1: Nggih, matur suwun Pak Parman.
2: Gawah sami-sami.
1: Heeh, siji demane ditenggo. Nggih.
2: Nggih.
1: Panteng radio. Waalaikumsalam Pak Parman sing ana SB 10.
0: Matur suwun Pak Parman, SB 10.
1: Nggih, dina Minggu mari ngene ya, Pak. Nek kangen karo Nini Nek, rika ora pengin sepaket kowe. September paket hemat akeh banget promone lho, Pak.
0: Rika
1: ora ngerti apa, Pak lah. Mari ngene mulane. Kayak gue, nek rika engko kejun lino ya tek suwuk kayak gue, Pak. Selain tek suwuk ya tek pijet, tek lirit kayak gue. Lanjuten sinten male.
0: Matur nuwun dumateng
1: Pak Parman.
0: Pak Parman dereng mudun tibane.
1: Oh, pantes. Pak Rika medun lah.
0: Dap, nah, Bun.
1: Bun, semangga.
0: Wingkinge Pak Parman ingkang wonten SB.
1: Nggih, semangga. Lanjut. Ana Pak Sutikno apa Pak Sapa? Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam sugeng siang Ninine dan Bagus.
1: Sugeng siang, Mak.
3: Dipun nggih.
1: Arep ora, Mak?
3: Arep jane titik ae kejo kakeh.
1: Lomboke anu kursi di setugel kok, Mak.
3: Aku gelem ae titik aku mah.
1: Lah ngapa mulus?
3: Abot.
1: Oh, abot. Apa jajal? Apa jajal?
3: Abot jonggone. Pokoke dikek yo apa aku njuk titik aku jonggone.
1: Oh, kaya gue ya, Mak ya. Sing penting pada sehat kaya gue ya, Mak ya.
3: Alhamdulillah, baik-baik sayang dinten menika jenengan kekali.
1: Alhamdulillah.
3: Sare kebakuse mugi-mugi ugi pinaringan sehat waras wareg.
1: Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
3: Kok enggak waras sih bingung lho.
0: Lan nggih.
3: Ya waras tapi lek enggak waras sih lho. Sakno.
1: Lah ten bagus.
3: Kepanasan ngalor ngidul.
1: Ya Allah melase. Kayak
3: anu wong gen aku waras tapi enggak waras.
1: Heeh. Terus
3: ditutup narik diri cili terus dalan.
0: Jaluki duit.
3: Lah kan jadi dicampir nang nggih pundak mbek mlaku ngalor ngidul ngono.
0: Iya.
3: Pak. Kula rekwese keok-keok nih Ben.
1: Nggih, keok-keok, Mak.
3: Nggih.
1: Berarti ra kena dicekel berarti.
3: Cekel buntute ya.
1: Oh, pantes. Ya
3: lulune ya kaya pantes.
1: Perutul kaya gue.
3: Perutul. Wis gondol wulung.
1: Heeh, salam Mbak. Heeh.
3: Nggih, Mbak Parman wingi jenengan kula ampiri lho Mbak kok.
1: Nggih.
3: Saiki muter mampir muter Kepang to Mbak kali.
1: Supe Mak, Mbak Parman dicatet. Dicatet, Mak, dicatet Mbak Parman. Sing gedhe karo areng.
3: Pintu Paria Agung Lampung Tengah. Ngono lho Mbak.
1: Heeh, Mbak.
3: Mak nganu bumi nabung.
1: Mak lu pintu Paria Agung Lampung.
3: Saksikan rame-rame. Lagi edan turun. Mbak Fatma bumi nabung nggih Mbak Jari.
1: Sugeng siang.
3: Sugeng siang nggih Mbak. Nggih. Bukti pandangan sehat ya Mbak.
1: Amin.
3: Kang Garjo, Yuhartati, Bu Sunarti, Bu Endang, Bu Siang, Grand Pamaruti, Pak Jumiran, Kang Iri Pasing,
1: Sugeng Siang,
3: Mbak Lili, Bunda Lili, terus kali Mbak Rin, Pak Dekat Iman,
1: Sugeng Siang,
3: terus kali Bopo Sulino, Bu Sugeng Siang, Pak
1: Sugeng
3: Tupana,
1: Siang,
3: Sugeng Siang, Mbak Selamat Mami Nela,
1: Sugeng Siang,
3: Sugeng Siang, Sugeng Siang, Sugeng Siang, Sugeng Siang,
1: Sugeng Siang,
3: Pak Iri, Wonten Pak Ahmad Suyanto nggih sugeng siang.
1: Nggih sugeng siang.
3: Bunda Nopi, Bu Ibu Supriyati, Mama Arif, Bu Aswati nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Wonten Bunda Kristin, Mama Bakat, Mama Moklas, Bunda Tambah, Bu Rumiyase, Bu Watini, Mbak Rio, Mbak War, Dul Mbak Dani, Mbak
1: sugeng siang.
3: Nggih. Mbak Gatot.
1: Nggih.
3: Wonten Mama Cinta, Kang Pur Kentung penjaga cinta.
1: Sugeng siang.
3: Terus Mama Indro,
1: nggih sugeng siang.
3: Nggih sugeng siang. Ngopi wonten Kak Mas Broto, Mas Wiki, Mas DPW, Kak Ayar, wonten Mbak Neri Kota Gaca, Mbak Atun Duka Larang, sugeng
1: siang,
3: wonten Mama Usna, wonten Mama Lydia, Mbak Gatot, Bu Suprati, Bu Mudri, Maneli, Mama Yoga, Mama Citra,
1: siang,
3: berkali wonten
1: Sinten niku,
3: Pak Neku Bapak Anggit, Pak Parang, sugeng siang, Bu Ribut, wonten Bu Dewi Sang Angkrah,
1: sugeng
3: siang, Bu Ibian yang sugeng siang, terus wonten Pak Iruri, Pak Tuban, Pak Supri, Budari Hati, Bu Hartini, Kang Pak Aryono, Sugeng Siang, Bapak Eni juga di Sugeng Siang, Sugeng Ulpan di Sugeng Siang, Pak Bapak Isu Kang Pirin,
1: Sugeng Siang,
3: Kamu Situwoyo Kemawon, Pak Kemenini Sari kalau kalian bagusin matur nuwun kalipun,
1: sami-sami,
3: Mama, Pokemon di Tanjung Priok,
1: Amin,
3: Sakangane habis, Siwi Ing Lompo,
1: Amin. Moga-moga benjeng sakit tu kita nginovasinya mak, insya Allah.
3: Alhamdulillah.
1: Moga-moga. Lo
3: tenangkan ini sehari, anu juga yang nginovasi dalam keadaan sehat selamat.
1: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun pandangan ini.
3: Tinggi ngoten, lesmanis Tanjung Priok.
1: Amin.
3: Habis juga yang lompok.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun mamaku.
3: Sami-sami.
1: Panteng radio mak.
3: Panteng di rama.
1: Orang susah. Sami-sami. Mamaku lumintu suwun ten paria agung.
0: Dan sangat. Dumateng maklum Kang Wantan seputaran
1: Paria.
0: Paria
1: Agung.
0: Bu Yuni, siang Bu Yuni.
1: Aku mesem-mesem Bu Yuni.
0: Bu Yuni ngejuk ditunggu ini sehari ya.
1: Tuki ya Bu.
0: Jadi ingin ikan pun WA kula nang retne konsumsi si lambung sami mawon 2 sendok makan dikonsumsi ini
1: seger kia kok Bu.
0: Tenan kok ana tambahan nih lambung madu lambung sisa niki onten bonusane lur, onten bonusane susu kambing etawa. Selama persediaan masih tersedia, stoknya tasik wonten. Madu lambung sisa niki onten tambahan pegagane, onten tambahan kunyit. Madune yo tambah kuwentel.
1: Pokoke seger.
0: Sehinggane tambah seger yo manfaatnya tambah luar biasa.
1: Nah, niku wau dulur-dulur.
0: Terus ambon suping kang kada keluhan asam lambung. Oke, sing berhubungan tentang lambung melambung, semoga anten madu si lambung, ngomong dasi anten promo nih.
1: Niki kaya lambung melambung,
0: menjadi satu. Lambung melambung menjadi.
1: Assalamualaikum.
0: Satu.
3: Waalaikumsalam.
1: Sugeng siang. Bu.
3: Siang, salam.
1: Ora susah mlayu-mlayu ora udan iki lho, Bu. Lah,
3: salah nguen kula udan.
1: Udan apa, Bu?
3: Udan keteng.
0: Lah kira padha ngene Mbak Parman wau.
3: Langge udan geletuk anak
0: gajah.
3: Langge sehat
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Pak Ndongane. Dulur-dulur.
3: Salam.
0: Nek geletuk niku anakan gajah.
3: Nggih, lha terus?
0: Nek gudel.
3: Gudel anakan kebo. Lha terus?
0: Anakan boyo apa, Bu?
3: Kalingan anak-anak boyo iki terus aduh. Boyone boyo dal apa boyo buntung?
0: Lah niku sing mboten semerep kula kintun-kintun.
3: Petek ati mbok petek gendut to, Den.
1: Nek anakan kebo gudel, anakan jaran Bu.
3: Anakan jarang apa toh Bu anu berarti aku
1: belum
3: apa dan belum
0: Bu sanes kepo
1: belum terus nek turune ngorok Bu. Bu
3: dan arane dhewe dan.
1: Bu, ayo Bu. Salam engko sapa, Bu?
3: Ayo nyandi lho ne, aku wis siaket mau ora dijak mangkat.
0: Ngendan.
1: Mengendi?
3: Saja, sing teng pundi?
0: Lah, anu Burumiase di tenggone terus e tase anu ngangge jilibab kok ya.
3: Lah kon panikat wae mboten mangkat-mangkat jenengan kok.
0: Alah, isik demetis e lho, Bu.
3: Oh,
0: nggih. Damel kuping apa nambel irung?
1: Sikil.
0: Oh, sikil.
1: Monggo, Bu. Salame, Bu.
3: Nggih, niku Pak Parman Sugeng Siang. Kale maklumintune Sugeng Siang. Sugeng
1: Siang.
3: Ya seduh, ya ke mawon sing tesek panteng trirama
1: nih.
3: Matur nuwun kali. Lagune nih.
1: Lagune apa?
3: Kerajaan Banyuwangi, Rina Wangi, sengkau sepi. Senani Wangi kok selesai matang luar jalan nih. Dan bagus matang lu sehat selalu.
1: Matang radio bu.
0: Amin.
3: Matang trirama ton ini ku.
1: Ora susah lia-lia.
0: Burung biasa mantar manun, mantar rumbia.
1: Tuku kuning je, matur suwun sehat-sehat tu yo. Tulu-tulu sing nyawiji teng tugu putih, tugu kuning, tugu ijo, tugu
0: bajul.
1: Bajul kene
0: ten. 16 yo.
1: 16 je. Pokoke pertuguhan kabeh banje.
0: Blimbing,
1: tugu blimbing. Tugu payung
0: anak-anak
1: ya. Heeh, ngene bela matur suwun je. Nggih,
0: sedaya mawon, dulur-dulur ngawon putra rumbia. Je,
1: kabeh bae pokoke.
0: Kathah sangat nenggang sami midhangetaken. Nggih. Mbah Kakung.
1: Nggih.
0: Mbah Putri. Nggih. Paringi siastu.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Nggih. Pokoke kuwabe baen.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Nah,
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya dilanjutna lah wong anu tatut-tatut.
0: Trek. Trek mudu mundur.
1: Atret
0: atret. Mundur alon-alon.
1: Heeh. Matur suwun. Ya dicobi malih dulur-dulur, nggih.
0: Mbah Edi kang wonten SB 17 sugeng
1: siang. Matur suwun. Sugeng siang Mbah Edi.
0: Absen wae arep nelpon kok isin terus.
1: Lah, ketutupi.
0: Mbak Supar Sidoarjo.
1: Matur suwun.
0: Nyawiji jeni.
1: Nggih.
0: Nggih, sehat ya Mbak Supar nggih.
1: Matur suwun nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
0: Sehat ya Mbak Supar nggih.
1: Matur suwun nggih. Assalamualaikum sugeng siang.

0: ngendi?
1: Bidadari ngendi? Kok kenek?
0: Bidadari,
1: apa kono?
0: Bidadari Banding.
1: Apa kenek? Wai Bungur. Assalamualaikum sugeng siang.
0: Nah, nek iki sini sino
1: anu padha nang apa
0: 5422 tak tandai.
1: Matur suwun, nggih. Tulisi isin nek kowe ten.
0: Isin. Ya. Mas Andon Magelangan Metro.
1: Matur suwun, sampunya wiji Mas Andon.
0: Nggih, salam teman-teman Mbah Selamat kali Mbah Dul.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Nggih,
1: matur suwun sangat. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang.
0: Nek iki ngisin-ngisin ini.
2: Jan tenan.
0: Sing mau isin-isinan sing iki ngisin-ngisini kayane.
2: Jan tenan, Den.
1: Melas kepingi karep mlebu ditendangi terus kowe karo sing nom-nom ya Allah.
0: Dualem, dualem Grand Pa pripun?
2: Boten jane Nini Sari kepingi buka aku alasane ditendangi.
1: Lho, lha saestu ngoten niku lho.
0: Nek jenengan sampun ngertos kula ampun mboten ajeng jelas nih.
1: Mboten saestu Grandpa. Lan ajeng kula angkat mak lep ilang, ajeng kula angkat mak lep ilang ngoten niku.
2: Ya yes, aku sekali-sekali ben ini ta Nini Sari ben tuwet-tuwet. Sehat Den?
0: Alhamdulillah sehat Grandpa, panjenengan pripun?
2: Nggih ngaten niki Den.
0: Panggah.
2: Panggah.
0: Meh
2: Nini Sari sehat?
1: Sehat alhamdulillah, pandongane dulur-dulur, anak putu buyut sangga udek-udek siwur Grandpa.
2: Anje syukur.
1: Alhamdulillah. Nggih.
0: Den, dalem Grandpa napa jenengan ajeng berubah?
2: Dalem?
0: Lah terus e wau panggah napa kitun-kitun ajeng berubah?
2: Berubah napa nih Den?
0: Power Ranger.
2: Wonten kalau jangan niko Den.
0: Nggih.
2: 11 September Grandpa ngaturaken sugeng Hari Radio Nasional.
0: Nggih, leres.
2: Sekali di udara tetap di udara.
1: Amin. Dul.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Amin ya Allah ya Rabbal.
0: Sekali Trirama ya wis seneng Trirama.
2: Nah, khusus Trirama net sekali digoyang tetap digoyang.
0: Lampung goyang asik asik.
2: Salam kagem niko Den goyang mania.
0: Oh pasukan.
2: Mulai dari jalur goib.
0: Jalur
2: WA.
0: WA.
2: TikTok.
0: TikTok.
1: Nggih.
2: Selamat bersatu, pokoknya setiap pagi goyang terus.
0: Asik.
2: Nek awan ning goyang alon-alon, wong Nini Sari wis suwek.
0: Niku sesuai kali U.
2: Nah, nek sing esuk goyang sak kemenge kena.
0: Tenan.
2: Ning nek awan lon-lonan wae.
0: Rodok selu Green, Pak.
2: Selu.
0: Nggih. Masalah niku faktor U.
1: U E berarti.
2: Ini apa Den?
0: Encok.
2: Oh, mosok Nini Sari duwe encok.
0: Domong iki.
1: Ben pamboten ngertos nek kula menyat magletuk.
2: Neng kan tetep cuantik to
0: nih. Nah, niku nah. Niku ampun ket lair.
1: Lah
2: iya.
1: Aduh, langsung asli. Sumangga, Grandpa.
0: Dalem.
2: Aku nyuwun iwak lohan wonten Den.
0: Enten.
2: Ah, aku kangen karo iwak lohan, Den.
0: Ya, siap.
2: Saiki iwak koi, iwak apa koki mas kalah karo lohan Den.
1: Salam e Grandpa, monggo.
2: Nggih. Boten salame kagem sedaya kemawon.
1: Nggih.
2: Sing penting aku wis ngaturke selamat Hari Radio Nasional.
1: Nggih,
0: matur nuwun sanget.
1: Matur suwun.
2: Nini Sari.
1: Dalem.
2: Grandpa nyuwun pamit.
1: Sumangga, matur suwun Grandpa. Panteng radio.
2: Yo, Trirama wae.
1: Nggih.
0: Matur sembanuun Grandpa.
1: Lintu-lintu nggih, sing wonten Tridatu. Matur suwun nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Kansa. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, mugi-mugi sami diparingi sehatu ya mboten kula wiji nami.
0: Nggih, kang sampun dumugi tumbas produk Gerbal teng Radio Kansa. Nggih, matur sembanuun sanget.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Mugi-mugi napa sing dados kulon panjenengan dan mantun sedaya.
1: Nggih.
0: Sing dereng monggo saged dumugi teng Radio Kansa
1: nggih.
0: Enten teng Tridatu Lampung Timur dulur-dulur.

0: Ustaz.
1: Semoga sakit COD njian. Pengen kemawon Radio Kanza nggih.
0: Sugeng siang kemawon.
1: Om Yusuf lagi pusing. Mengapa terus ada musibah bertubi-tubi dalam hidupku?
0: Musibah apa itu, Om?
1: Belum dapat jodoh.
0: Oh, bukan dicokot boyo kowe mau.
1: Wahai manusia, banyak-banyaklah berbuat dosa. Salah. Salah. Orang ngono bahasane.
0: Iki kayane nglindur kayane kiten. Hai manusia,
1: banyak-banyaklah bertobat.
0: Nah, kayak gue loh. Ora kayak gue sob. Sing bener nek ngetik gue sob. Aja gawen ini nek ano daring.
1: Sarapan sing ping telu nih.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Maya Diba.
0: Oh, pantes.
1: Ngono arep cilik Yun. Sadar Yun, awake Yun, sadar Yun.
0: Yun, Yun. Ya Allah sehat-sehat. Nggih, matur suwun.
1: Nek Mas Endri nang omah isuk wis beresan, tapi nek orangnya kerja jam sakmene isih arep nyapu,
0: bisa
1: nyuci.
0: Kebluk.
1: Kan ada Den Bagus sing ngancani.
0: Ala.
1: Jangan-jangan urung adus Yun.
0: Ya Allah.
1: Maem wis ping telu.
0: Urung adus. Ora izin karo Ninine. Ninine sadus ping telu.
1: Adus Cik Yun. Ayun.
0: Assalamualaikum sugeng siang. Lo?
1: Sinyal
0: berarti ge. Ya lo melase begitu mlebu ndrut tak.
1: 967.
0: Dar.
1: Oh, sinyal cobi malih nggih.
0: Dicobi malih
1: 9677.
0: Nggih, matur suwun nggih. Ya lo melase wis mlebu malah ora isa ngomong iku ya. Ditekek.
1: Nih arep melu
0: mengdi.
1: Ulang tahun nang Tri Rama sesuk carane piye? Ben oleh kaos terus sing ngoten.
0: Oh, nggih. Nggih,
1: mangke dereng diinformasikno.
0: Informasikna.
1: Mangke diinfo-info riyen nggih. Nggih,
0: impone kowe ya. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sugeng siang sumangga kalih sinten iki?
1: Waalaikumsalam dari
2: rada enyeng iki
1: Om Raket
0: Bian
2: gara-gara panas kok enyeng
0: gara-gara panas kowe dadi enyeng
1: mosok bidadari dari surga kepanasan.
2: Oh iya Den ya.
0: Iya tak kira
2: lah berarti untuk bidadari dari surga Den.
0: Apa itu?
2: Gur bidadari ne Pak Oleng paling.
1: Iya, bidadari banding.
0: Kowe ayang-ayang beb kemana?
2: Ayang beb kerja sayangku.
0: Oh, begitu ya, alhamdulillah. Jangan lupa kalau gajian aku dicipreti.
2: Dicipreti, oke.
1: Okay. Gampang.
2: Kita tunggu aja.
1: Gur nyipreti ya.
0: Nyipretine karo
2: apa? Nanti habis jumatan berangkat lagi.
0: Oh, seperti itu. Mudah-mudahan paringi semangat, paringi sehat.
1: Nggih, karena rezeki Pak Oleng.
0: Amin.
2: Amin.
0: Semangga. Dan
2: guys, lagune Den.
1: Apa? Sido sing mau.
0: Kerinduan.
2: Nganu, lebih dari surga mau kudune sing nyanyi Den Bagus karo Biyong.
1: Ya iya, iso.
0: Lah terus apa? Saiki Mister Mendem
1: berdebar hati berdebar.
2: Wis calon moro tuwa lah.
0: Sing endi?
2: Calon moro tuwa kok dilut meneh?
1: Ya.
0: Oh, ya. Ora calon mantu.
2: Tegal Lombok, Tegal Yoso.
1: Ya.
0: Ora calon mantu.
2: Enggak.
1: Calon mantu enek iki.
2: Ya udah makasih waktunya ya.
0: Ya salamnya buat semuanya saja sayangku cintaku. Salam
2: iya,
0: buat ayang beb.
2: Buat semuanya saja.
0: Oke,
1: kalau oke.
2: Makasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa mau pertama salam? Dasar oleng ya gue.
1: Lah kan terus kita si enyeng nih.
0: Lagi enyeng ya.
1: Memang kita si enyeng.
0: Guys, mertua apa mantu?
1: Calon mantu.
0: Calon mantu Tegal Yoso. Berarti arah maringane.
1: Balik.
0: Orang sanggong-ngongkon ini nekon ngiri.
1: ya ampun nek Tegal yo sebumen ya menggok kok.
0: Ya menggok stres cedhik tuku gajah gue ya.
1: Delor-delor ingkang wonten kebumen nggih, sregep mawon Galioso.
0: Heeh, ora diwijinami.
1: Ora diwijinami.
0: Ana wong apak pirang-pirang kaya
1: kowe ya. Ora temenan ngong lumpuk tadi siji.
0: Ora apak ora kepenak ya sing lagi badang rungokna ya.
1: Iya, wis sugeng siang e mawon sugeng medang atagan.
0: Heeh, mangga. Sakira susah padha maring ngendi-ngendi dulur ayo padha ngipingan ing karo kenengan nang radio Tiramalan jaringane pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Tri Rama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Kau ngendi lo Pak De, kok saja nguin deh kaya?
2: Iki lo jogging, lan mimpi awak ben sehat.
1: Lah ya kuwi lo Pak De, seangkatan ini jenengan lo wis oke sing lokro.
2: Lah demen mau biye, nek Pak De mungkin loro-loro.
1: Gak ngono lo Pak De. Eh Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan toh, ayo ngaku.
2: Ngawur ae, awak dewi ki kudu pinter jaga awak supaya pada sehat. Nah, rahasia kesehatannya Pak De ki, saliani demen obah, demen gerak, ya demen ngombe herbal agar ilus drop kuwindo. Apa meneh saat musim pegeblok ini ki jari wong ake wong kering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen, awak sehat virus-virus amblas.
3: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah Squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalene, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
4: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus, terus udah bisa jalan jauh toh Pak, nggak kayak kemarin.
5: Bener Bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan nggak sakit lagi loh Bu.
4: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegelinu dan nyeri pada persendian.
6: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
4: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
6: Iya.
4: Jadi aman pokoknya.
5: Bu, anu
4: apa tuh Pak? Madu Nomurafit apa?
5: Masa gak paham lu
7: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net. Madu Nomurafit, asam urat,
8: kolesterol, semua dilibas. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
9: Thank you.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
9: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
10: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat dulu renggang, sambun mulai malih aktivitas siang moniko.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Nggih,
1: moga-moga dulur-dulur pada sehat ya, Den.
0: Nggih, tasik barengi sehat.
1: Amin.
0: Nggih, tasik semangat.
1: Amin, kalian. Ya Allah.
0: Tasik midang ngandangkan adi jorok lenengan.
1: Nggih, karo nikus dulur-dulur. Aja pada kelalen dulur-dulur benjengan ten cek kesehatan teng Radio Inovasi. Nggih, jam sangat duki jam sekawan sonten karo Nini Sari Tikrama.
0: Nggih, sumangga dumugi-dumugi dulur-dulur kali borong produk-produk Herbalibon termasuk ingkang gadah keluhan asam lambung. Wow, nggih.
1: Nggih, rasa sangat.
0: Sami tumbasi lambung mumung wonten bonusanipun susu Njih. Kambing Etawasi.
1: Nah, kue mau dulur-dulur
0: spesial niki silambung kue madu pilihan alami
1: segre ya kue yeah. Tinten minggunya dulur-dulur teng Radio Trirama njih sami jam sangat duki jam sekawan sonten njih semangga promone kada sanget pokoknya sepakat dulur-dulur njih
0: sepakat sanget
1: September paket teh hemat
0: njih tembasa gerus drop tasih onten bonusanipun Zigo jahe merah
1: njih
0: Nggih. Mangga saged mugi tumbasipun biosi tasih wonten kupon berhadiah.
1: Nggih.
0: Untuk mengikuti 11 tahun Trirama FM Net 11 makin berkelas.
1: Nggih.
0: Sampun tanggal 11 dinten menika berarti sekawan dinten malih mangkit diundi.
1: Nggih, leres sanget nggih.
0: Ingkang tasih teng griya kuponipun monggo sampe dikembalaken nggih kersane njing tanggal gangsal welas saged tumutan pengundian bulan pertama.
1: Leres sanget dulur-dulur.
0: Dan uang tunai total 11 juta rupiah setiap bulan mangkit dibagi-bagi untuk 5 orang pemenang nggih.
1: Leres sanget.
0: Ngoten dulur pembelian madu gaji nggih gratis madu gaji tasih tersedia wonten seluruh jaringan Trirama FM nih.
1: Leres sangat dulur.
0: Tumbas biosi kali tumbas baking kali gratis tunggal baking.
1: Etawasi
0: 3 box hanya Rp200.000 saja.
1: 200 teluk.
0: Angsal 3. Tiga kotak.
1: Leres sangat kowe mau 200 sulit teluk. Kowe mau dulur-dulur nggih. Sumangga sing badhe telepon malih dulur-dulur dicopi malih.
0: Malih Mas Parno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sri Widodo ya.
0: Mugi-mugi Radio Trirama jaringan semakin sukses selalu.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Jaya di udara terdengar di mana-mana.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin. Bu Yuni, siang Bu Yuni.
1: Sugeng siang, Bu.
0: Sekaripun mboten gantos ten.
1: Njen asemmu.
0: Peringisanmu. Senyum karo meringis ki apik ndi to, Bu?
1: Bu ya beda Den. Nek senyum gue mau setitik, nek meringis gue untuk nekatan kabe. Jadi kayak mati bandul meringis.
0: Gue meringis kayak ngono nih.
1: Iya.
0: Nek senyum.
1: Senyum ya.
0: Senyum orang nana suara nih ya. Riwe gini yang praktek nani. Nah, priwe dulur-dulur rasa deleng nih. Nek rasa esem mutok yo rasa deleng.
1: Ya wis mesem tok.
0: Rasa iya rasa deleng.
1: Ya mesem tok setitik plengeh ya gue setitik. Sing penting untune ora mertu iku ya, ora pamer runtu iku.
0: Iya.
1: Matur suwun Bu Yuni ya, sing wonten
0: parya. Di
1: tenggo Beijing dulur-dulur nggih.
0: Heeh. Yo apik senyum nyoten.
1: Oh, senyum. Senyummu. Aduh aduh, Bu.
0: Senyumlah untuk semua orang.
1: Tepen, noen.
0: Tapi hati Bu Yuni jangan.
1: Ditenggo menjing Bu ya.
0: Terpadupun Bu Yuni ngang wanten Fahri Agung Mari ngisi astoya Terpadupun ngang wanten mereka Tangga di jenengan wengko Sigo krimi tasik napa mboten Bu Yuni.
1: Tasik napa mboten Bu.
0: Ayo Bu, kan mandet malih Bu.
1: Kan mandet malih Bu.
0: Sehingga pelurutan turu penak air sama
1: iya. Bu Bu Damiasi, garep teka apa orang isuk Bu?
0: Iya,
1: kita
0: Bu.
1: Kumpul kita karaokean Bu.
0: Karaokeannya siapa?
1: Golek.
0: Golet tiba-tiba.
1: Golet itu siapa ngerti kok ikut dayat itu yang golet.
0: Oh iya.
1: Anak kayak jeluk kuda gloro kayak apa sih Den? Gede teman kayak untuk salon apa?
0: Kulkas nih.
1: Oh.
0: Kulkas.
1: Oh hadiah.
0: Iya. Hadiah. Spesial untuk masyarakat Bandar Mataram langsung di Mataram.
1: Jeh, sumangga.
0: Kulkas si Mas Nur Hidayat tapi.
1: Seng pade tantangan.
0: Sekang siang dumateng.
1: Sinten?
0: 9677-5422 nih miskal miskal tok iki. Ngapun ten lur iki ganggu ajeng mlebet lur.
1: Nggih, heeh, monggo.
0: Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Enten sinten?
0: Niki Mas Asep Kurniawan Zainuddin.
1: Mas Asep dari mana?
0: Mboten ngertos niki.
1: Alamatnya di
0: Mas Asep.
1: Alamatnya di mana Mas Asep?
0: 4655. Mata bantuan sangat Mas Asep.
1: Nggih.
0: Kang wonten dereng ngertos.
1: Orang ngerti. Iku alamate. Alamate urung jelas iku. Yo sing jelas-jelas baik. Iku ya.
0: Iki ngapa maning iki ya?
1: Ya ngapa bae? Ya ngibing maning lah nek dulur-dulur. Ya matur suwun kae kuwi dulur-dulur aja brak kelalen ngisuk dulur-dulur teng radiono pasien ten cek kesehatan kare Nini Sariti Kramah nggih. Dilajengaken male dinten Minggu dulur-dulur nggih. Sumangga sami dumugi. Nek ora salah Selasane kayane nang kanca, nek ora salah tapi ya.
0: Insyaallah.
1: Insyaallah.
0: Tanggal pinten dinten Selasa niku?
1: Selasa kuwi mau 13/14.
0: 14. Oh nggih, mugi-mugi saged mriko.
1: Nggih, kadose tapi.
0: Tapi dari nganten informasi.
1: Oh 15 dinten.
0: 15 anto?
1: Rol. Oh rebo.
0: Iya.
1: Ora. Setu rolas.
0: Ora nih,
1: Minggu telulas.
0: Selasa 15 nih.
1: Iya bener pas.
0: Pas. Ras, berarti libur.
1: Libur kayak Selasa ngarepe kayak gitu ya. Lanjut Den.
0: Lanjut ya.
1: Gan ngibing apa?
0: Ayo.
1: Ya wis lah yo. Mangga dulur ora susah pada maring ting-ting ngibing maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen cok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gung larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Ya yang tenan.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap

0: Kamila, Bok Din.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Assalamualaikum Pak Hasan.
6: Waalaikumsalam.
7: Oh Pak Darto.
5: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
7: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
5: Terus sekarang gimana Pak?
6: Iya Pak, Alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
5: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
7: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa, ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami.

0: menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. BOC.
1: Halo, assalamualaikum Jeng Sri.
2: Waalaikumsalam Jeng Tini.
1: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
2: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
3: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bestiku. Jumpa lagi ya sore hari ini, edisi 11 September 2026 Besti, di hari Jumat dong. Kalau di hari Jumat mah ketemunya sama Tria lagi ya Besti ya. Aku temenin sampai nanti jam 5:30 Besti. Tentunya di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

101,1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Kalau cuma 5 langkah doang, Bestia, nggak perlu lah ya SMS-an, apalagi teleponan. Udah tinggal datengin aja ya. Andai saja seperti itu, bukankah gitu? Kalau cuma 5 langkah mah datengin aja ya, Best. Hey Besti, sore hari ini yang lagi pantengin aku dong. Boleh gabungan bareng sama aku di 0812 12 12 9310. Sore-sore cuacanya panas banget ya Besti, cuetar banget gitu ya, padahal mah udah jam 3:30 sore gitu Besti. Tapi gak apa-apa ya, semangat buat kamu yang lagi aktivitas di sore hari ini Besti. Mungkin yang lagi pada di ladang, di sawah gitu ya Besti ya. Semangat aja ya, biarpun belum ada hujan ya, tapi tetap nekat nyawah gitu ya. Gimana lah, udah terlanjur ya, ini aja juga udah mau sedikit lagi panen gitu. Jadi sayang banget kalau gak diurusin gitu ya Besti ya. Ya udah gak apa-apa, semangat aja buat kamu. Aku temenin kamu sampai nanti jam 5:30 sore ya Besti ya. Ikut asik-asikan, ikut seru-seruan, tenang aja Besti. Ya mau request-request dendang juga boleh banget. Udah dikasih tadi dendang yang asik-asik ya. Aku temenin kamu dari jam 3 tadi Besti. Ya udah 30 menit loh aku temenin kamu loh. Udahkah kamu kirim-kirim pesan ke aku Besti? Sudahkah kamu kirim-kirim WhatsApp ke aku Besti? Buruan aku tungguin ya, sekali lagi di 0812 12 12 9310. Dan sore hari ini Besti aku yang memang belum konsumsi herbal bio sisi haganya, gak sekena aja deh ya. Kamu konsumsi bio sisi haga sekarang aja Besti, mumpung aku ingetin ini ya. Untuk yang belum konsumsi silakan konsumsi. Untuk yang belum punya ya buruan order dong sayangku. Untuk dapetin bio sisi haga mah mudah banget ya. Kamu bisa meluncur aja. Kamu bisa datang aja ke seluruh radio Trirama dan juga jaringan Besti yang ada di Lampung ya. Pastiin produk yang kamu beli sudah berlogo radio Trirama. Dan juga kalau kamu sudah punya di rumah, jangan lupa rutin dikonsumsi pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan, sore juga boleh. Terus malam sebelum tidur juga boleh banget Besti. Untuk takaran konsumsinya mudah banget ya, 7-10 tetes aja kamu campur di air yang hangat-hangat kuku. Kalau kamu tipe orang yang sat-sat gitu Besti ya, boleh gak dicampur sama yang air, boleh gak dicampur sama air yang hangat-hangat kuku Besti, tapi bisa kamu tetesin langsung di bawah lidah. Takarannya 7-10 tetes aja cukup. Tuh kan ya, gampang banget nih Besti ya. Jadi kalau ada yang gampang, gak usah dipakai ribet gitu. Dan juga buat Besti aku, tentunya ya produk bio sisi haga ini bisa untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan, baik penyakit degeneratif ataupun juga kronis. Sok atuh konsultasi dulu Besti, datang ke sini boleh ya. Atau juga kamu bisa telepon aja ke call center kita di 0831 760 600. Besok hari Sabtu Besti, tanggal 12 September 2026, ini ada cek kesehatan gratis barengan sama Nini Sari loh Bes. Besok banget ya, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore aja. Ya mau meluncur ke Inovasi Radio juga boleh besok banget. Nanti dilanjut hari Minggunya, itu ada cek kesehatan gratis di Radio Trirama FM. Jadi Besti bisa datang aja, siapa tahu kan ngepasin gitu ya, sama produk kamu di rumah udah habis, udah menipis gitu Besti. Jadi pas banget sekalian cek kesehatan gratis deh Besti. Gitu Besti, yuk aku masih tungguin kamu sampai nanti jam 5:30 sore Besti di Danus Rebiosi Herbal Tetes Premium masa kini. Aku DJ.

Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FMNet. September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FMNet.

0: asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nih nonton nih kok, udah sih abot, terang genar-genar rasanya. Minumnya kalo kan nano obat nano niku, terus tak pikir-pikir kok ini tergantungan obat, terus kalo ngumpit biosi.
1: Biosi, pun telas minta botol bu biasa.
0: Saat niki tiko, sekawan niki mau ke, uang telas tunggal niku pun kace, terus tumbas mele, alhamdulillah terus danten pun nano, kantun apa persendian nih lo, tesek tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak, gatel-gatel nih pun boten.
1: Enggak, bu, wow. Ibu Sanjang, adik ini ku sakit. Sakit apa bu?
0: Ginjal bengkak.
1: Ginjal bengkak.
0: Nggih. Nggih, yo sih, kula jajal gadahan kula niki. Soale wawane nek teng niku kan, lah ning kertas ki ambak, wong mboten damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir, "Nduk, lah iki tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono. Pasukane to pitung tetes. Maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho."
1: Nggih. Tetes nginum sepisan ngoten pun ngerawasne kepenak.
0: Nggih, pun penak.
1: Nggih, Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.
0: Nggih.

0: Kami memasak ini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.

0: Zigo Magnesium Cream yang asli. Tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar, atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti, besti, besti. Masih lanjut ya barengan sama Tria sore hari ini. Masih di Dandu Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Tentunya persembahan daripada Herbal Biosi Sihaga Besti, yang banyak sekali manfaatnya, terbuat dari 100% bahan herbal alami seperti buah mengkudu, biji jintan hitam, kulit kayu manis, umbi rumput teki, buah tomat, buah bit, terus juga ada kedelai hitam dan juga air kelapa. Nah, manfaatnya ini banyak banget loh Besti, buat kamu yang punya keluhan seperti kolesterol tinggi, darah tinggi, asam urat, terus juga apalagi ya Besti ya, diabetes, terus juga keluhan-keluhan yang lain. Ini bisa banget membantu kamu untuk kembali sembuh dan sehat seperti sedia kala. Ingat ya, ini herbal Besti, jadi aman banget dikonsumsi untuk segala usia, baik para balita, remaja, dewasa dan juga lansia. Kita terima yuk satu penelpon yang sudah bergabung barengan sama aku. Halo, dan sore Biosi.
1: Tetes premium masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bria.
0: Waalaikumsalam Ibu Muslimah, gimana kabarnya Ibu?
1: Waras-waras, Mbak Bria sendiri gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah aku kabarnya juga baik banget, sehat banget, waras juga.
1: Kalau waras ya bingung ya Mbak, ya bisa.
0: Iya bingung, harus waras ya Bu ya.
1: Walaupun panas-panas harus waras, nanti kalau nggak waras panas-panas di pinggir jalan gimana nanti?
0: Aduh bahaya banget Ibu. Oke Bu Muslimah, mau dengerin dendang siapa Ibu?
1: Pak, dendangnya Redang aja, panasnya kayak gini kok Mbak.
0: Oh Redang ya, panas banget soalnya. Ya udah boleh, yuk digoyang dulu.
1: Ya goyangnya pacang Mas Broto, Mas Julius ya. Selamat sore.
0: Oke.
1: Hari, selamat sore Kang Barja Buartati, selamat sore. Si Pak Ipara, selamat sore.
0: Oke.
1: Oke, ada Mbak Neri Blokenus, selamat sore. Ada Mokla, selamat sore. Iya, selamat sore juga.
0: Oke.
1: Pak Tupan, Pak Suhada, Pak Sumiranya, selamat sore.
0: Sore.
1: Selamat sore.
0: Terus?
1: Selamat sore, Mbak Rin, selamat sore. Ada Bunda, selamat sore juga.
0: Oke.
1: Ada lagi Mama Lumbu Suprati, selamat sore. Mawati Nila Zaitun, selamat sore. Ada lagi siapa ya? Ada Mbak Wadira ya, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali ya Mbak ya.
0: Oke deh, buat semuanya aja. Spesial dulu Bu.
1: Kecuali gimana?
0: Spesialnya,
1: soalnya ya buat Mbak Tria, semoga ya selalu nah, umur merah rezeki seperti itu juga keluarga ku Mbak Tria.
0: Amin, terima kasih Bu Muslimah Panteng Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Muslimah ya, sudah menyatu dari veteran BSI yang mau gabung lagi. Tenang, masih ada banyak waktu spesial buat kamu.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
0: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Bukti Samila, bukti.
6: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
5: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
6: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih, nggih.
6: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
6: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo ndukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Aduh, ya Allah.
8: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
7: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
8: Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
7: Serius, Bu? Kok bisa?
8: Saya rutin minum Biosisihaga.
7: Oh, Biosisihaga?
8: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
7: Iya.
8: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
7: Masya Allah.
8: Badan jadi lebih ringan.
7: Saya boleh coba, Bu?
8: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
8: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
7: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
8: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 22 jam nonstop enak.
2: 22 jam nonstop goyang. Ini.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Besti, lanjut lagi ya Besti, aku masih barengan sama Tria di Dangdut Sore BLC Herbal Tetes Premium masa kini. Ya Besti, aku sore hari ini enak banget pokoknya ya, sambil ditemenin sama dindang-dindang dangdut yang uasik-uasik sambil aktivitas sore, atau juga Besti aku yang lagi di jalan ya, baru pulang kerja. Aduh, semangat ya Besti aku yang lanjut kerjanya. Yang lagi di jalan juga hati-hati berkendaranya Bestiku ya, gak boleh ngebut-ngebutan ya. Yang penting mah selamat sampai tujuan ya Best. Aku mau ucapin selamat sore juga buat Besti aku yang sudah ikut bergabung barengan sama aku. Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbi ya. Ada lagi Boymin ya, sudah ikut menyatu juga. Terus ada lagi Mak Karti ya, selamat sore Mak Karti sudah bergabung. Buat besti-besti aku juga yang udah dapetin produk BOC, si harganya muantul banget ya. Yang udah dapetin promo sepakat September paket hemat juga luar biasa sekali. Yang belum dapetin juga silahkan besti aku ya, masih ditungguin, mumpung masih banyak banget produk-produk promo spesial buat kamunya besti. Ini coba aku mau senggolin dulu buat besti yang udah pada dapetin produk promo sepakat. Ada Mas Rumadiono, ya udah 4 kali nih konsumsi BOC. Keluhannya sakit mah, alhamdulillah udah membaik banget loh setelah rutin konsumsi BOC. Terus juga ada lagi Besti, aku mau cek lagi, ada Mas Agus dari Hanakau di Sukau Lampung Barat. Ini keluarnya paru-paru ya Mas Agus, ini mah juga pelanggan setia loh ya, minumnya susu kambing etawa. Terus juga ada bapaknya Bu Ana di Pancasila Natar, keluarnya sering pusing, terus juga punya pengembalan darah. Alhamdulillah banget ya, ini juga udah konsumsi Agarilu, sudah dapetin juga yang promo-promo spesialnya. Ibu Suyatmi dari Sumber Rezeki, ini baru pertama mau konsumsi susu kambing etawa, beli yang promo ya Bu ya, 3 cuma 200 ribu rupiah aja Bu. Ada Mbak Parni juga, ini baru pertama kali loh mau minum BLC Sihaga. Ada Mbak Nurmala, Mbak Nurmala dari mana ini ya, dari Batang Hari 45, juga udah dapetin produk herbalnya ya Mbak Nurmala ya. Terus juga ada lagi nih Besti, coba aku cek lagi ya. Ada Bapak Nardi dari Metro, ini keluarnya batuk-batuk ya Pak ya, udah dapetin produk Agarilusnya juga. Ini ada istrinya Ibu Sutiah dari Kodim, keluarnya ginjal, udah 2 kali pembelian. Ini pembelian produk BOC Sihaga dan alhamdulillah udah mulai ada perubahan. Alhamdulillah, yang penting mah rutin ya Besti aku ya, harus rutin banget konsumsi BOC untuk dapetin hasil yang maksimal. Ada Budai Casri, udah langganan banget untuk jaga kesehatan, konsumsinya madu si lambung. Ini Besti aku juga yang mau dapetin madu si lambung ya, bisa banget loh ya, mumpung masih ada promo spesial buat kamu. Setiap pembelian satu si lambung ini dapat bonus susu kambing etawa. Terus ada promo apa lagi? Tentunya setiap pembelian BOC Besti, kamu dapetin kupon undian ya, gelegar hadiah undian 11 semakin berkelas. Banyak banget hadiah-hadiah spesial buat kamu Besti, total uang tunai 11 juta rupiah. Terus juga ada 3 unit kulkas, 2 unit mesin cuci. Terus juga ada 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, ada 11 setrika, dan juga ada 50 unit radio FM. Tuh banyak banget Besti hadiah-hadiahnya Besti, makanya kamu kumpulin kupon gelegar hadiahnya. Nah, kalau udah dikumpulin, nih Besti ya, jangan lupa ya dicek ulang lagi, diisi secara lengkap ya, nama lengkap, alamat lengkap, nomor HP yang aktif. Terus juga jangan lupa diisi pakai nomor NIK KTP Besti. Jadi itu nomor NIK KTP-nya Besti ya, untuk menentukan nanti ya, kalaupun nanti nama Besti keluar, ini untuk pengambilan hadiahnya ini harus menggunakan KTP. Jadi kita sesuaikan nomor NIK KTP yang asli dengan nomor NIK yang sudah ditulis ya di kupon gelegar hadiahnya gitu Besti. Jadi gak usah khawatir loh ya, gak apa-apa banget cuma nomornya aja kok kamu tulis aja gitu ya, kita gak pakai atau gak gunain KTP kamu Besti, hanya nomor NIK-nya saja. Nah buat Besti aku yang yang udah pada kumpul juga tenang aja, nanti tanggal 15 September ini ada pengundian pertama ya untuk gelegar hadiahnya Besti. Jadi kamu bisa follow-follow akun kita Besti ya, nanti kita live di TikTok, terus juga live di Facebook dan juga live langsung di radio gitu Besti ya. Jadi kamu bisa follow-follow akun kita aja, nanti untuk live-nya, live undiannya bisa tontonin kita gitu Besti. Nah untuk Besti aku juga yang mau gabung lagi boleh nanti di segmen berikutnya ya, kamu bisa telepon-telepon sama aku, terus juga kamu bisa gabungan di WhatsApp juga di 0812 12 12 9310.

Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Utara. Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintulan kecil gitu.
1: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun kok haus
2: ya? Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Oh, banyak. Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Buntelas pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Buntelas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali
2: di masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun kok muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
7: sehari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Shilambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Shilambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

0: di 08 12 12 12 9 3 1 0. Yuk boleh boleh Besti, boleh sini gabung gabung gabung yuk bareng sama aku Besti ya. Masih sampai nanti jam 5:30 loh aku temenin kamu ya Besti ya. Jadi masih lumayan panjang banget waktu kita ya. Sama sore Pak Aska, Mbak Tri aku boleh gabung toh? Boleh dong. Siapa yang bilang gak boleh? Semuanya boleh gabung ya. Dendangnya lurus cintaku, terima kasih. Sama-sama Pak Aska sudah bergabung ya barengan sama aku. Ya lanjut-lanjut Besti yang mau gabung lagi masih aku tungguin loh Besti. Kamu gak mau gabungan sama aku kah Besti? Telepon aja yuk, telepon aja. Sekarang boleh telepon di 08 12 12 12 9 3 1 0. Juga aku mau ingetin buat Besti aku ya, yang belum punya promo sepakat ya. Masih banyak banget promo sepakat spesial buat kamu Besti. Nah untuk promo sepakatnya sendiri kamu bisa dapetin ya bonus-bonus spesial ya. Pembelian Agar Ilus Drop ada bonusnya susu Zigo 26. Terus juga pembelian Agar Ilus Healthy beli 1 gratis 1. Agar Ilus Drink juga beli 1 gratis 1 Besti. Terus juga untuk pembelian Morinda beli 1 gratis 1. Pembelian Baking beli 2 gratis 1. Susu Kambingnya Tawa 3 cuma 200 ribu rupiah aja. Dan juga untuk setiap pembelian Madu Si Lambung ini ada bonusnya juga susu Kambingnya Tawa. Dan ada lagi satu ya pembelian Madu KJ ya beli 1 gratis 1 Besti. Tuken banyak banget bonus-bonusnya buat kamu Besti. Jadi kamu tinggal meluncur aja ke sini ke Radio Tri Ramai FM Besti di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Bu Ediana, selamat sore Bu Ediana. Dari veteran juga hadir aja dong sore hari ini, muantul deh Besti. Yang lagi pada sibuk-sibuk sore hari ini ya, lagi sibuk memasak gitu ya. Memasak di dapur Besti, aku temenin kamu ya. Gak apa-apa mungkin kamu belum sempat gabungan sama aku Besti ya, tapi tenang aku bakal temenin kamu tetap sampai nanti tuntas jam 6:30 sore. Halo Dangdut Serebiosi,
1: Bal Tetes Premium Masa Kini.
0: Iya, iya Mai Husna.
1: Iya Mbak, Mbak Tria ya.
0: Iya betul sekali, gimana kabarnya Mama Husna?
1: Alhamdulillah sehat Mbak, Mbak Tria gimana?
0: Aku juga sehat dong, baik banget.
1: Alhamdulillah, sore ya Mbak Tria.
0: Iya Mai Husna, mau dengerin dendang siapa Ma?
1: Cintaku Merah Jambu Mbak.
0: Oh Cinta Merah Jambu, boleh digoyangin.
1: Bung aku lagi nyepun di situ.
0: Ya buat semuanya aja kek, atau buat siapa yang diinget-inget?
1: Buat semua aja lah.
0: Oh, buat semuanya.
1: Tapi spesialnya buat suamiku.
0: Oh, boleh deh, suaminya siapa tuh?
1: Suaminya Bapak Sodikin.
0: Bapak Sodikin, selamat sore Pak Sodikin. Dapat salam dari istrinya nih Pak Sodikin.
1: Lagi kerja.
0: Lagi kerja, oke baiklah. Terus spesialnya udah, salam-salamnya udah. Udah gitu aja nih Mama Husna.
1: Ya Mbak ya, buat semua pendengar Radio Tri Rama aja lah Mbak yang dengerin.
0: Oke, terima kasih Mama Husna Panteng Radio.
1: Irama dong. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali ya Mayusna. Sudah bergabung barengan sama Tria sore hari ini dari seputaran Raman Utara.

0: bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Indonesia Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
2: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional secara nasional mengalami kenaikan pada hari ini. Pergerakan paling mencolok terjadi pada kelompok cabai, dengan harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah sama-sama melonjak dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga cabai merah keriting naik 6,58% atau saat ini menjadi Rp61.550 per kilogramnya. Kenaikan lebih tinggi secara nominal terjadi pada cabai rawit merah yang bertambah 4.900 atau mencapai Rp88.900 per kilogram. Harga cabai merah besar naik mencapai Rp54.450 per kilogram, sementara cabai rawit hijau meningkat sampai Rp62.800 per kilogram. Di luar komoditas cabai, pergerakan harga pangan terpantau beragam. Harga bawang merah ukuran sedang turun menjadi Rp37.650 per kilogram. Sebaliknya, bawang putih ukuran sedang naik tipis menjadi Rp39.400 per kilogram. Sementara harga telur ayam ras yang segar meningkat menjadi Rp29.800 per kilogram. Pada komoditas beras, harga kualitas bawah 1 dan 2 masing-masing naik Rp50 menjadi Rp14.900 dan Rp14.700 per kilogram. Sementara itu, beras medium 1 dan 2 relatif stabil. Sementara sejumlah komoditas lainnya relatif stabil atau mengalami penurunan tipis. Harga daging ayam ras turun Rp50 per kilogram. Sementara itu, sejumlah komoditas lainnya relatif stabil atau mengalami penurunan tipis. Harga daging ayam ras segar turun Rp50 menjadi Rp42.650 per kilogram. Sedangkan daging sapi kualitas 1 dan 2 masing-masing turun menjadi Rp151.800 dan Rp142.600 per kilogram. Adapun minyak goreng curah naik Rp50, sementara minyak goreng kemasan bermerek 1 stabil, bermerek 2 naik Rp50 per kilogramnya. Dinas Kesehatan Karo membeberkan hasil pemeriksaan EEG di rumah sakit yang menangani siswi diduga hilang ingatan akibat keracunan MBG. Hasil EEG menyatakan syaraf otak korban berada pada batas normal. Adapun pemeriksaan EEG merupakan pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik di otak. Pemeriksaan tersebut dapat menunjukkan pola aktivitas otak untuk mendiagnosis dan memantau berbagai kondisi neurologis. Menurut Mardin, Sekretaris Dinas Kesehatan Karo, pemeriksaan terhadap siswi yang bernama Febiona Purba masih dilakukan dan terus dipantau lantaran masih adanya keluhan yang dialami. Di sisi lain, ibu korban yang bernama Elvinus Luciana, 49 tahun, justru mengatakan sebaliknya. Ia mengaku tidak menerima hasil EEG secara fisik dan hanya disampaikan secara pembicaraan. Pemerintah Republik Indonesia akan mengupayakan pemulangan terhadap 5 bayi orang utan yang ditemukan terlantar di hutan Odisha, India pada Selasa kemarin. Bayi-bayi orang utan tersebut diduga berasal dari Pulau Sumatera berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Kementerian Kehutanan menyatakan secara serius akan segera menindaklanjuti penemuan 5 bayi orang utan tersebut di kawasan hutan Distrik Balasore, negara bagian Odisha. Koni Lampung bersama Pengurus Provinsi Besar Drum Band Indonesia atau PBDBI Lampung meninjau latihan drum band binaan Garuda Suara Politeknik PT GPM Lampung Tengah pada Rabu kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan atlet yang dipersiapkan menghadapi kejuaraan tingkat nasional. Para atlet menjalani pembinaan meliputi teknik, kedisiplinan, kekompakan, penggunaan peralatan, serta peningkatan stamina dan daya tahan fisik. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Ria Gusria, mengatakan pihaknya kagum melihat semangat dan kemampuan para atlet. Menurutnya, kekompakan serta kondisi fisik yang baik menjadi modal penting dalam pembinaan prestasi. Ria Gus menilai drum band memiliki potensi untuk menjadi salah satu cabang olahraga unggulan Lampung. Karena itu, pembinaan secara berkelanjutan dan terarah dinilai penting agar atlet muda mampu berkembang dan bersaing di tingkat nasional. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Lanjut yuk sayangku, lanjut. Masih ada sedikit waktu lagi ya. Sekarang sudah jam 5 lewatnya 15 menit ternyata bestie ya. Udah hampir jam setengah 6 loh bestiku. Ada Mas Budi motor dari Toto Harjo juga menyatu aja ya. Alhamdulillah sore ini cuaca redup, tapi tetap ikutan nyimak ya barengan sama Dangdut Sore BOC. Ada lagi ini Wayu Endra dari Seputi Raman juga menyatu aja bestiku ya. Thank you bestiku. Yang mau gabung lagi boleh ya. Kayaknya masih ada sedikit waktu lagi bestie. Yang mau gabung bisa di 08 12 12 12 9310.

aku Aya. Digoyang-goyang lagi ya, di senggol-senggol lagi besti-besti aku yang udah dapetin produk herbalnya, yang udah dapetin biosisi haganya. Pokoknya sehat selalu ya bestiku sayangan, besti aku kesayangan aku. Di cuaca yang seperti ini ya, masih dalam suasana kemarau. Suasana enggak tuh ya. Masih dalam cuaca kemarau besti. Banyak debu di mana-mana gitu ya. Harus banget kita ekstra-ekstra banget jaga kesehatan tubuh supaya kita tuh enggak gampang sakit gitu ya besti ya. Supaya kita ini selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Minum air putih yang cukup besti. Jangan lupa loh, bangun tidur minum air putih, siang minum air putih. Pokoknya minimal mah 2 liter per hari gitu minum air putihnya ya besti ya. Jangan sampai kurang ya best. Juga tergantung sama aktivitas tiap harinya kamu. Kalau aktivitasnya benar-benar ngeluarin keringat, berarti harus lebih daripada 2 liter per hari dong konsumsi air putihnya. Terus bisa konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya, mengandung banyak air gitu besti. Pokoknya harus banget kamu rutin ya makan makanan yang sehat ya besti ya, supaya tetap terjaga kesehatan tubuh kamu. Dan yang paling penting juga selalu konsumsi produk herbal. Produk herbal, konsumsi produk herbal biosinya besti ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kamu besti. Kamu konsumsi setiap hari loh ya. Jangan sampai lupa yang udah dapetin produk-produknya, gas kena aja besti. Yang belum dapetin produknya, ya udah kamu meluncur aja ke sini ke Radio Tri Ramai FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur.

banget Bestia, gak kerasa waktunya udah habis ya Best, sudah di menit 22 ternyata ya. Selamat sore kembali, ada Ibu Akmer dari Selagai Lingga Lampung Tengah. Ini digoyanginnya buat Heri Zulhari. Selamat sore aja, semangat selalu ya superhero keluarga. Thank you Besti, terima kasih untuk kebersamanya sore hari ini ya. Pokoknya sampai jumpa besok lagi, jaga selalu kesehatan Besti, dengan rutin konsumsi Biosisi Haga Herbal Tetes Premium masa kini. Trianya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sayangku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa.

Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para konco-konco jamaah pengaosan kitab ikam engkang minulyo. Alhamdulillah kita bertemu dalam suasana yang sangat cerah ini. Semoga pertemuan kita juga membawa barokah, manfaat di dunia maupun di alam akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjutkan nomor 82, 5 dari bawah. 6 garis saking ngandap. Fa innal abda. 6 garis saking ngandap. Fa innal abda. Idza qama bihi halun min tilkal ahwali iltaja'a ila rabbi fi izalatihi wa dhahara lahu uzmatu rububiyatihi ay rububiyatuhul azimatu fa innal abda mongko sak temene kaula iku idza qamat ari kalane jumeneng bi kelawan abad halun apa sijine tingkah mintil kal ahwali saking mengkono-mengkono biro-biro tingkah iltaja mongko ngungsi sapa abad ila rabbi maring pangeran bi izalati ing dalem ngilangaken hal wa dhahara lan dadi katon lahu kaduwe abad auzmatu rububiyati apa keagungane sifat kepangeranane Allah ay rububiyatu tegese sifat kepangeranane Allah al-azimatu kang agung ay anna lahu tegese sak temene ku kaduwe abad rabban ono pangeran malikan kang ngemiliki lahu maring abad yuzilu kang bisa ngilangaken sabar rob anu saking abad maing barang koma kang jumeneng apa mabi kelawan abad. Bapak-bapak ibu-ibu kang kula hormati, fa innal abda idza qama bihi halun min tilkal ahwal iltaja'a ila rabbi fi izalatihi. Manungsa niku lek wis ketimpa, manusia itu kalau tertimpa satu tingkah dari beberapa tingkah di atas, sakit, kecolongan, kemelaratan, kefakiran, kalau manusia itu sudah tertimpa yang namanya kemelaratan dan seterusnya, itu biasanya mereka itu akan mengungsikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan sesuatu yang menimpa itu tadi. Jadi menung solek wis kena coba nang Gusti Allah pamane kecoba ketiban piring pamane aja ketiban barang sing gede loro ketiban piring sakit di Allah loro ya Allah. Dia mengucapkan kalimat Allah pada saat terkena musibah, itu tandanya dia menginginkan musibah itu tadi dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kita. Tabrakan, dier, sikile putung Allah. Allah lho, malah eling nang pangeran. Napa maknane eling nang Gusti Allah niku? Maknane eling nang Gusti Allah muni Allah Allah niku awake njaluk supaya lorone sing mergo tabrakan niku cepet diparingi waras. Uang niku gelem njaluk nang Gusti Allah kepingin waras le awake mari kena coba sing loro. Le awake mari kena coba ndak duwe biasane njaluk dikai rezeki. Maling ngrupo nang Gusti Allah muni Allah. Lho niku berarti ngrupo nang Gusti Allah kangge apa? Kangge njaluk supaya awak ini kunang Allah dipun paringi rizki sing kathah, keadaannya bisa berubah dari yang kemarin menjadi yang lebih baik. Dadi sing luwe apik mboten dadi sing tambah elek. Soale sing iso ngilangno barang-barang sing ngoten niku kan mung Gusti Allah. Lho itulah hikmahnya. Wa dhahara lahu uzmatu rububiyati, kalau dia sudah mengucapkan kalimat Allah, berarti dia merasakan bahwa dirinya itu sakit dan yang mampu menghilangkan adalah Allah. Azat yang maha besar adalah Allah. Azat yang maha sehat adalah Allah karena dia selalu dalam keadaan sakit. Akhirnya ngerubuh nang Gusti Allah. Ngerubuh niku maknane kan berarti sing dirubuh itu luwih kuat. Kono truk nyenden nang wite tebu ya ajur wite tebune. Lek truk niku nyendene nang wesi. Wite posak kuaden-kuaden. Nyenden nang gabes ya penyet gabesi.
lek nyenden niku nang sing kuwate. Kalau kita menyandar kepada zat yang maha agung, menyandarlah kepada zat yang maha besar. Lek menyandar kepada zat yang maha besar, maka kuat yang disandari itu. Nyenden nang sing bodho remek. Lapo nyenden nang sing remek? Ya wis menungso lak ngoten to, Pak. Akale akeh-akeh niku lak ngoten. Golek kanca iku senengan sing sugih ketimbang sing tak duwe. Soale kanca niku lek tak duwe niku biasane paling utang. Lek sugih iso diutangi duwe, iso dijaluki duwe, iso dijaluki bantuan. Lho niku koyo modele kita nyenden nang Gusti Allah itu kesadaran kita seperti itu. Ketika kita sakit maka kita mengucapkan kalimat Allah, artinya kita menyandar sepenuhnya datang Gusti Allah. Lewis menyandar sepenuhnya kepada Allah, kita mengucapkan kalimat Allah, berarti Allah itu tampak dalam diri kita. Tampaknya Allah itu di dalam atharnya Allah, di dalam atharnya ubudiyah yang diletakkan oleh Allah dalam diri kita. Artinya annalahu rabban malikan lahu yuzilu anhu maqamabi. Lewis de'enuku ketika terkena musibah mengucapkan kalimat Allah, maka secara tidak disadari dia itu berarti juga menyadari bahwa dia punya Tuhan yang memiliki dia dan segala-galanya, yang secara otomatis dialah yang dapat menghilangkan musibah yang menimpa itu. Batas walau la dzalika lamono ora ono apa mengkono-mengkono hal iku maujud lam ya'rif mongko orang kenal sapa abadu ing Allah. Lah andek kata nang Allah ndak dikai coba, mosok sampean katine nyebut. Andek kata sampean ndak dicoba nang Gusti Allah, mosok katine muni Allah. Krono sampean dikai coba, sampean baru mengenal Allah. Allah. Dadi fa'ul matur rububiyati mongko utawi agunge sifat kepangeranan. Iku innama zaharat angin pastine ngaton apa rububiyah lil ibadi maring pira-pira kaula min wara'i hijabil ubudiyati saking burine aling-aling sifat kepangeranan. Dadi keagungan Gusti Allah, keagungan sifat ketuhanannya Allah itu bisa tampak kepada seorang hamba tapi dari belakang hijabil ubudiyah, hijabnya sifat kekauluan, sifat kemanusiaan. Jadi lek hijab niki ilang, ketok nang kula panjenengan sedaya. Tapi lek ono hijab ya tetep ketok sifat azmatur rububiyah niku ketok. Umpama menungso niku bejat pun, menungso niku rusak, azmatir rububiyah, keagungan sifat ketuhanan itu tetap masih terlihat, cuma ada di belakangnya hijabnya. Kalau hijabnya sudah hilang, maka dia akan mengucapkan kalimat Allah. Tidak ada orang yang kena coba kok muni jancuk. Niku bukan berarti sifat keagungannya Allah niku mboten ketok. Coba kesandung. Lek wong wedok biasanya muni palan. Itu namanya bukan berarti sifat keagungan Allah itu tidak terlihat kepada kita. Terlihat, cuma dihalangi oleh hijabul ubudiyah. Ada hijab yang berupa sifat kemanusiaan, sifat kehambaan, akhirnya terhalang tak sampai kepada kita. Walau la dzalika lamono ora ono pemungkunung-kunung hal iku maujud lakana moko yaktine ono opo azmatur rububiyah, lakana moko yaktine ono opo azmatur rububiyah patinan iku kang samar layau haru kang ora katon opo dalik opo walau la dalik alamono ora ono opo hal lakana moko yaktini ono opo uzmatur rububiyaku batinan batin layab haru kang ora pertelo opo uzmatur rububiyah. Ko andai kata mboten wonten coba, niscaya keagungan sifat Allah itu samar, tidak terlihat kepada kita. Karena kita tertimpa oleh musibah, maka keagungan Allah itu menjadi terlihat oleh kita. Walidha lan krono iki kana batinan layal haru kala tahu sopo asyadziliyu imam syadzili kotasa muki-muki nyucakan sopo syadzili sirrohu ing sirrini syadzili al-ubudiyadu kotasa muki nyucakan sopo Allah sirrohu ing sirrini al-asyadzili uto ing atini asyadzili al-ubudiyatu utawi sifat ngaulo
atau sifat ibadah sing dilakoni kaulo, mboten maksude niku. Jauharotun iku suco, alarot hakang ngetoaken ing jauharot ar-rububiyatu apa sifat kepengiranan. Fasubhanal latiful khabir, fasubhana mongko maha suci. Sapa al-latifu zat kang welas, al-khabiru tur kang waspada. Mila Imam Asy-Syadzili dawuh, sifat ngaku dadi kaula sing selanjutnya kudu ibadah nang Gusti Allah itu adalah merupakan sebuah permata hati yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Dadi ndelok teko niki, wong ibadah karo mboten niku Allah sing ngersakno. Allah yang mentakdirkannya. Lek Allah mboten mentakdirkan kita menjadi orang yang ibadah, mboten kira ibadah. Mila saking menika perlu dijaluk. Bentar muka kula mbek sampean dadi wong sing atine kebuka. Akhirnya iso ibadah dateng asane Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kira-kira ngoten sing kula jaluk. Monggo kita lanjutaken. La tutalib rabbaka ay ta'tarid alaihi wa tusi adzanna bihi li sababi ta'akhuri matlabika. La tutalib ojo nuntut sira, ojo nubrih sapa sira rabbaka ing pangeran sira ay ta'tarid tegese ojo melawani sira alaihi ing atase rabbak wa tusi ulan ngoloaken sira adzanna ing penyono bihi kelawan rabbak li sababi ta'akhuri matlabika krono sebab mundure penubrih siro, krono sebab telati penubrih siro, aima tegesi parang tola beta kang nubrih siro hu ingma minu saking rob batinan iku kang batin kana ono poma kal khususiyati koyok piro piro keistimewaan au zohirian uto kang bongso zohir kal agrodi koyok piro piro sejo atun yawiyati kang bangsa dunya fa idza talabta mungko arikalane no presira minus saking Allah syai'an ing swici-wici walam yusri lan ora nyepetaken sapa Allah la kamaring sira al ijabata ing ditrimo fala tusi mungko aja ngelekaken sira kabeh bi kelawan Allah dzannaka ing banyono sira. Dawu niki musonib la tutalib rabbaka ay ta'tarid alaihi, sampean ojo nuntut, ojo demo nang Gusti Allah, ojo menentang nang Gusti Allah krono barang sing sampean jaluk ndak cepet-cepet berhasil. Karena sesuatu yang sampean cepet berhasil, karena sesuatu yang sampean tuntut saking Gusti Allah mboten berhasil.

Jangan sampai kita suudzon kepada Gusti Allah hanya karena permintaan kita itu terlambat atau lambat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: agar ilustris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nami kula Ibu Lestari, kriyane Sumber Harapan Kampung Setunggal. Sakite darah tinggi 180, gula 700. Emah, kula niki budek, terus budek niku awak niku panas kados diwedang.

0: Kaget napa-napa saestu kula ya Allah. Aku diberkati Agarilus luar biasa.
1: Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Nggih, Agarilus drop pelas kali LT setunggal. Kula sukani air anget setengah gelas terus kula teteske 5 tetes kan. Nah, terus niku kula bobok kan, bobok niku terus kula rasa-rasane niku kok otot-otot niku kados diduduti ngoten sekeco sanget. Lantarane tumbas Agarilus. Nggih, kula ngraosake teng awak niku luar biasa sekeco sanget. Kados niki urat niki kados didudut-dudut Agarilus luar biasa. Mantul, mantap betul.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id.
0: Ping tiga kula diasin niku kok kula pasrah. Saestu nek ajeng dipundhut nggih monggo kersa, nek diparingi panjang umur saged ngomong anak putu. Nggih cepet paringi mantun kula ngoten alhamdulillah. Dugi sepriki kula sehat.
2: Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

ma tolak tahu minhu batinan. Barang sing sampean jaluk nang Gusti Allah niku contone ana kalane sing batin kaya pira-pira barang keistimewaan utawa kang rupa zahir kaya pira-pira tujuan dunya. Krono tujuan dunya ni sampean sing sampean jaluk nang Gusti Allah ndak tang berhasil, ojo sampe ngersula, ojo sampe nuntut nang Gusti Allah. Aifa idza talabta minhu syai'an walam yusri lakal ijabata fala tusik bihi dhonnaka. Lek sampean jaluk sesuatu nang Gusti Allah terus Allah enggak cepat memberikan sesuatu sing sampean jaluk, ojo sampe suudzon kok medit Gusti Allah nang aku ya, kok sih lak dikekek iya aku nang Gusti Allah, ojo ngoten. Cici nomor loro wala tu talibhu. Niki kelasi rada munggah niki. Wala tu talib lan ojo nuntut sirohu ing Allah bil wafa iklawan nuhoni bidzalika kelawan mengkono-mengkono tolak. Fa inna umongko sak temene Allah yaf'alu iku nglakoni sapa Allah ma ing barang yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing ma la yus'alu ora kena den takokaken sapa Allah ora kena den takoni sapa Allah amma saking barang yaf'alu kang nglakoni sapa Allah ing ema. Lan sampean jaluk nang Gusti Allah, lek nang Allah niku dereng disembadani, sampean jangan meminta kepada Allah agar permintaannya itu diterima. Allahumma ya rabbana istajib du'aana. Ojo munian ngono. Apa kok ndak oleh muni ngono? Gusti Allah iku wis ngerti. Lan Allah itu enggak iso diatur. Fa innahu yaf'alu ma yasha'u wala yus'alu amma yaf'alu. Niku Gusti Allah. Allah niku bakal ngelakoni sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan Allah itu

0: tidak bisa dituntut tentang sesuatu yang dikerjakan oleh Allah. Sampean duwe tangga, tanggane enak, rezekine lancar, sampean melarat. Akhirnya sampean muni, "Apa Gusti? Niku wong tambeng kok didadekno wong sugih, kula sing alibata kok didadekno wong ndak duwe." Muni ngoten niku ndak oleh. Sok Allah ini sudah memilih keadaane sampean iku untuk sampean. Dan Allah memilih keadaan ini tonggo sampean iku ya untuk tetangga sampean. Lek sampean kutu nyaluk ono dukur terus. Lah, iki malih Gusti Allah sing kene atur sampean. Allah niku ndak kena ditakoni. Kalau Allah itu enggak punya jabatan yang harus dipertanggungjawabkan. Lek kula ambek sampean, jangankan kita yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan pun besok di akhirat, jabatan dunia maksudnya, kita akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan ada di hadapan Allah Rabbul Izzati. Itu pasti. Lagu si Allah mboten. Allah niku nglakoni napa mawon ana sing harus dipertanggungjawabkan oleh Allah. Sakarepe Gusti Allah. Ya apa wis apa jare Gusti Allah. Kula mek sampean kadene niru ngoten, lho berarti sampean sing pangeran. Mboten. Jadi Allah itu akan mentakdirkan sesuatu apa jari Gusti Allah. Lah dadi sampean jarene nek iki wala tu talib kubil wafa, ojo demo nang Gusti Allah kangge dilaksanakno. Ojo nyaluk nemen-nemen ngarepe nang Gusti Allah supaya donga sampean diterima. Sebab sampean senajan mboten nyaluk, Gusti Allah iku wis weruh nang isine ati sampean. Mboten. Walakin talib nafsaka, walakin tapine talib nupriyo siro nafsaka ing nafsu siro ing awak siro bita akhuri adabika sebab karine toto kromone siro ay adami wujudi tegese ora anane wujude adab haitu talabta en dalam sekirane jaluk siro minu sake Allah isra'a ijabatika ing nyepetaken oleh siro nyembatani wala yakhfa lan ora samar ma opo parang fidzalika kang tetep endal mengkono-mengkono tolap min su'il adabi bayane saking olone tata krama sampean ojo nuntut nang Gusti Allah krana penjaluke sampean niku telat lambat yang akan diterima ojo. Tapi sampean harus menuntut diri sampean, kenapa doa yang kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kok terlambat akan diijabahi? Apa permintaan kita itu kok suwe singkat didikekno nang Gusti Allah? Kita harus menuntut diri kita. Oh iya, pancene awakku iki kurang tata krama. Wong jenenge njaluk dadi kongkon cepetan. Ojo sampai nang Gusti Allah. Wong emis niku lek njaluk, nuwun Pak, nuwun. Nuwun. Nuwun sepisan tok cukup. Mari ngucap nuwun sepisan kari ngenteni. Terus ing dalam waktu ngenteni niki sing dinteni metu apa ndak sing duwe omah? Lek metu tebane ngekek iya apa ndak? Mboten tok haknya orang yang meminta itu seperti itu. Dek endi ana critane wong ngemis niku? Nuwun. Jaluk beras cepetan wae. Oh, iku duduk nuwun sewu duduk wong ngemis niku jenenge rampok. Lho apa sampean katene ngrampok nang Gusti Allah? Krana apa sing sampean jaluk ndak berhasil-berhasil? Apa yang sampean kehendaki tidak sukses? Koyok-koyok sampean katene ngamuk nang Gusti Allah. Lah ya rampok. Apa sampean katene ngrampok pangeran? Terus sampean katene ngrampok pangeran iku sampean duwe kekuasaan apa? Lek sampean model-model koyok ngoten, berarti sampean harus menuntut diri sampean sendiri bahwa sampean itu pancene kurang tata krama nang Gusti Allah. Artine sampean iku termasuk uang sing dak tata krama ketika sampean minta dan sampean harus secepatnya dikabuli doanya. Nyaluk cepet dikabuli niki jenenge dak tata krama. Lek wis nyaluk dikabuli ya wis sakarepe Allah lah. Sampean nyaluk tok kate dikei apa nang Gusti Allah sak kerso, kapan barang iku kate dikekno ya sakarepe Gusti Allah. Oh kate dikei meneh ya monggo, dikei sedina sak minggu kas ya monggo, satu bulan lagi oke, ditunggu aja. Apa satu tahun, apa dua tahun, apa sepuluh, apa 40 tahun? Apa akan diberikan nanti kepada anak kita atau cucu kita? Iku ngoten apa jare Allah Subhanahu wa taala. Kula ambek sampean sebagai pengemis, sebagai peminta, pemohon hanya punya hak untuk memohon. Tidak berhak mengatur untuk mencepatkan cairnya sesuatu yang kita mohon. Njaluk nang pangeran, njaluk banter-banteran, lan di sampean tak iso lek njaluk yo alon-alon. Apa jare sing ngekeki? Kapan sing ngekeki niku kate ngekeki anu sakarepe? Wala yakhfa ma fi dzalika min su'il adabi wala yakhfalan ora samar. Ma apa barang fi dzalika kang tetep endel mengkono-mengkono isra'ul ijabah, talabu isra'il ijabah min su'il adab saking olone tata krama. Jelas pun lek sampean njaluk nang Gusti Allah kongkon cepet keki niku berarti sampean ndak tata krama nang Gusti Allah. Wis mesti niku. Hasilnya doanya belum pasti, kurang sopannya sudah pasti. Wa aidun mutalabatu kalahu bil ijabati dalilun ala annaka da'auta litujaba. Waduh. Niki tambah luwih dukur maning niki. Nggih, monggo kita paham dengan halus nggih omongan kula niki. Wa aidun lan padha karo su'ul adab mutalabatuka utawi panuprene sira lahu maring Allah bil ijabati kelawan den sembadani dalilun iku nutuaken ala annahu ing atase sak temene Allah ala annaka ing atase sak temene sira ta'auta iku ndonga sapa sira litu jabat rapun ten sembadani sapa sira fi du'aika ing dalem tungo sira kaya kunu mongko ono apa doa uka tungani siro ono ikuli gorodin krono seco wahada utawi iki kaunu doa ilil gorod li gorodin wahada utawi kaunu doa li gorodin iku mima setengah saking parang yaktahu kang nyacataken apa ma fi kamali ubudiyatika ing dalem sampurnane dadi kawulane sira ing dalem sampurnane ibadah sira matan dadi kula ambek sampean njaluk nang Gusti Allah supaya donga sampean iku diterima sampean njaluk nang Gusti Allah ya Allah Gusti sampean terima donga kula niki Gusti niki cara-cara tata kramane wong donga nggih sampean muni ngongkon nerima dungane nang Gusti Allah niku dalilun ala annaka ta'auta litujaba iku nuduhaken bahwa sampean itu berdoa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek wis sampean berdoa agar diterima oleh Allah maka doanya sampean itu berarti ada tujuannya. Kalau doanya sampean itu ada tujuannya berarti sifat kehambaannya sampean itu sudah ternodai. Wis tak bersih sampean jadi seorang hamba. Kok cara mang dadi pengemis wong dadi pengemis kok ngatur. Iku lak jenenge raja. Wong jadi pemohon kok menentukan waktu dan sesuatu yang diminta, iku kan namanya mengatur. Yang mengatur itu bukan yang meminta tapi yang punya. Lho lek sing meminta itu yang meminta itu yang mematu, yang mengatur berarti si pengemis, si pendoa, si peminta niku wau mboten tata krama, ngoten. Berarti sifat ubudiahnya tidak sempurna, cacat sifat dadi kawulane. Krana njaluk tapi ngatur. Jenenge njaluk kok ngatur? Lek njaluk ya wis njaluk. Kate dikeki apa? Kapan kate dikekno? Ya apa carane ngekeki? Niku apa jare sing duwe? Ngoten, masyaallah. Konco-konco iki kitab hikam niku tambah suwe, tambah halus, tambah suwe, tambah perlu ditelan dengan baik-baik. Ojo sakarepan sampean nang Gusti Allah ya. Sing ati-ati sing sopan. Nang menungso yo ngoten, sing ati-ati sing apik. Perasaan kita itu jangan sampai mengedepankan keinginan kita sendiri. Terlebih-lebih kalau kita keinginan kita ini berbenturan dengan keinginan orang lain. Awas ngati-ngati. Itu rantan dengan pertengkaran, rantan dengan ketidaksopanan. Pun malih. Wa aidon i'tiqaduka wa aidon lan kelawan maning padha karo yak taufiq kamali ubudiyatika. I'tiqaduka utawi oleh sira nikataken. iktikaduka utawi oleh sirone katakan anahu ing sak temene Allah iku lam yastajib ora nyembadani sapa Allah laka maring sira iku isa atu adabin olone tata krama lan maning sampeyan niku Pak lek nekat no bahwa dungone sampeyan niku ndak diterima berarti sampeyan niku ndak tata krama markane sampeyan ojo sampe munyat lek dungoku ndak diterima lho ndak tata krama sampeyan muni Gusti Allah mosok pangeran kate niku krungu wong aku muni alon-alon lho ojo mek muni alon-alon sampeyan ndak muni lho wallahu alimum bidzatis sudur Allah Maha tahu dengan sedetail-detailnya pada isi hati kita. Apa maning njaluk? Ndak njaluk niku lho Gusti Allah wis ngerti nang isi hati kula sampean. Wergane ojo sampe duwe keyakinan bahwa doa kita enggak akan diterima. Jare sapa dungu ndak diterima? Kabeh wong sing gelem ndonga mesti diterima. Jare sing dawuh kala wingi, barang siapa yang diberi rezeki barang siapa yang dilepaskan lesannya oleh Allah untuk berdoa maka dia lam yuhramil ijabah pasti diterima tidak mungkin akan tidak diterima pasti diterima niku jare sing pengajian sing kala wingi lak ngoten dadi lek sampean duwe keyakinan bahwa ibadah sampean niku ndak diterima nang Gusti Allah berarti sampean suul adab datang Allah subhanahu wa ta'ala milo mandar muga nopo engkang kulo aturakan meniko dato-to seketik siraman kangge hati kita terutama di dalam masalah toto kromone dungo datang ngarsani Gusti Allah supaya kulo ambik sampean niki tidak mempunyai itikad bahwa ketika kita berdoa maka doa kita tidak diterima karena apa yang kita minta belum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namung sakmenten engkang seketik dalam aturake selamat bekerja selamat berangkat ke tempat usaha kita masing-masing kangge niat ibadah hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Again.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kepada keluarga sehat dan berdaya ya. Apa kabar sayangku cintaku? Dok di malam Sabtu atau di tanggal 11 September 2026. Jumpa kembali bersama Jess keluarga saya di Dok Sore kembali persembahan Zigo Magnesium Kering. Seperti biasanya dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti. Atau oke, pastinya juga informasi seputar Zigo Magnesium Cream. Atau yang mereka tergabung boleh banget keluarga sehat ya. Atau yang mereka sedenang-denang pilihannya, denang-denang dot ya. Dan untuk itu keluarga sehat Indonesia, selamat menjalankan ibadah sholat dia maghrib bagi menjalankan. Jangan lupa juga untuk santap malam keluarga sehat ya. Satu denang atau kali diperjumpa kita keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di sebelah 3,1 FM di dangdut sore kembali persembahan Zigo Magnesium Cream.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Tri Rama. Biar masih ada informasi keluarga sehat ya. Terima kasih untuk kediman keluarga sini sudah menyatu untuk di TikTok ya. Atau di Radio Tri Rama FM keluarga sehat ya. Terima kasih buat Mbah Karya sudah setia menemani. Atau di malam ini ya, sudah tap love-nya. Jangan lupa di-share ya. Jadi follow yang belum follow besi. Dan untuk kiriman keluarga sehat ya, di dangdut sore malam persembahan Jiko Magnesium Cream. Jadi untuk keluarga sehat ya, yang belum tahu apa sih Jiko Magnesium Cream, ini produk terbaru dari ya Agarus keluarga sehat ya, yaitu Jiko Magnesium Creamnya keluarga sehat ya.

Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan, aduk ya pastinya kesehatan ini besi ya. Atau seperti ya pastinya juga keluarga sehat Indonesia ya, untuk persendian tulang. Karena untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat Indonesia, ini produk herbal yang berbentuk ya krim atau gel dari keluarga sehat ya. Jadi untuk cara ya untuk penggunaannya itu dengan cara dioles ya besi ya. Jadi untuk keluarga sehat ya, Zigo Magnesium Cream dengan komposisi ya atau bahan-bahan ya, yaitu ada magnesium, kladitikus, glukosamin, pegangan dan juga kolagen. Jadi untuk ya, khasiatnya ya, ini bisa meredakan gangguan benjolan, ada juga meredakan pegel, nyeri otot dan juga persendian, membantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung juga keluarga sehat ya, menstabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang. Terus juga meredakan nyeri had dan juga membantu insomnia, membantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga ya untuk permasalahan kulit di keluarga sehat ya. Atau keluarga jangan lupa untuk konsultasikan terlebih dahulu untuk yang baru pertama kali konsumsi atau ke Zigo Magnesium Cream keluarga sehat Indonesia ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia untuk di kesempatan ya, atau di ya malam ini mungkin untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan, silakan keluarga sehat ya hubungi di call center kita, nanti kita bisa antarin keluarga sehat ya. Jadi untuk di sobat tadi juga keluarga sehat Indonesia, jangan lupa pokoknya apapun permasalahan ya untuk kesehatan keluarga sehat yang baru pertama kali, jadi pokoknya untuk keluarga bisa langsung hubungi di call center kita, nanti kita akan ya solusikan, rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita ya. Dan untuk kedua keluarga sehat, terima kasih juga yang sudah mendapatkan langsung, baik untuk di radio Trigarama atau juga untuk jaringan yang sudah COD, pokoknya terima kasih sayang kecintaku ya. Selamat malam untuk kedua keluarga sehat, terima kasih sudah mendapatkan atau Zigo Magnesium Cream, ada Padi Subari dari Samput Lampung Barat sedang borong 2 ya, luar biasa. Terima kasih Padi, sehat selalu ya. Terima kasih juga ada siapakah kamu, ada Mas Agus dari Hanakau ya, Sukau Lampung Barat ya, sudah mendapatkan etamen di keluarga sehat ya. Selamat teman juga ada Ibu Suyadmi Sumber Rezeki, sudah mendapatkan etawasi yang promo beli 3 cuma Rp200.000. Selamat teman juga untuk ini keluarga sehat, terima kasih sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Dan untuk hari ini ya, ini selamat hari ya Radio Nasional ya Bes ya, bertepat di 11 September 2026 ya. Pokoknya untuk keluarga sehat doa terbaik ya, semoga selalu ya jaya selalu untuk Trigarama dan juga seluruh radio di Indonesia dan ya seluruh di dunia keluarga sehat ya, amin. Dan untuk kedua kuannya untuk keluarga sehat, terima kasih sudah menyatu di malam ini di dangdut sore ke malam. Terima kasih juga yang sudah ya di Wawa atau di TikTok juga ya, terima kasih dangdut sore ke malam persembahan Zigo Magnesium ini keluarga sehat ya. Ada gedung tua ini tadi sudah dedikasi sama Mbah Karyo. Atau kirim juga selamat malam, terima kasih sudah tap love nya Mbah Karyo, sehat selalu. Semoga selalu diberikan kesehatan tentunya ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk ini keluarga sehat ya, jangan kemana-mana sayang, tetap di dangdut sore ke malam tentunya ya, persembahan atau Zigo Magnesium Cream bersama JS ya, sampai jam 7:30 malam nanti keluarga sehat ya. Selamat malam dan selamat ya mendengarkan.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di 103.1 FM Radio dari Ramai BMC dan Informasi Keluarga Sehat ya. Oke, dan untuk di malamnya juga waktu sudah menjaga di menit 37. Tapi tenang, masih ada 1 jam kurang 7 menit. Selamat malam Mas Bapak Minarto, hadir lagunya Bujangan Mas. Ini Bapak Minarto, oh yang ada di SB, tetangganya Mbak Karya ini mah ya. Lagunya Bujangan, Bujangan, kayak penyiarnya dong Bujangan. Bujang beranak satu tapi. Ini mah duren kalau aja sama iya, apa iya? Apa tuh duren? Oke, terima kasih untuk kalian juga, selamat malam ya, sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk kalian keluarga sehat ya, sudah menyatu untuk di Wawa atau di TikTok juga, wah luar biasa. Basi is dangdut sore ke malam yang ada di 28 menyatu lagunya dong Gala-gala. Hei, tiada terkira. Buat ajinya terima kasih, sehat selalu ya. Amin. Amin jarbalalamin. Terima kasih untuk ya Mbak Siis sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Pokoknya saya selalu sekeluarga di sana ya. Selamat malam juga untuk di dangdut sore ke malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ajis hadir dari kawasan Teluk Betung Badar Lampung ya. Siapa lagi kalau bukan Butet, salamnya untuk Mbak Nering, ada Ibu Muslimah, Bu Shena, ada Mbak Merianti juga, semuanya tanpa terkecuali. Spesial untuk Mas Nico Andreas, selamat beristirahat ya. Untuk Bang Ajesnya, semoga sehat selalu. Terima kasih abangku, dedengnya kertas dan api ya, dari Ayah Mansur. Oke siap, terima kasih buat Butet ya yang ada di Bandar Lampung. Untuk Riman juga sudah menyia atau keluarga sehat ya, atau ke didang sore ke malam, atau ke ini kertas dan api base ya. Jangan main api base ya jika kamu tidak ya mau terbakar, apalagi di musim kemarau seperti ini. Wow. Hati-hati pokoknya base ya. Masih git juga, selamat malam ya, salamnya buat semuanya aja. Lagunya Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Terima kasih aja sih ya, terima kasih kembali untuk Masih git ya. Jangan menari ya di atas luka sakit. Ya, menari di atas panggung saja masih git ya. Itu yang sakit paling cuma dompet. Thank you, terima kasih untuk Grim juga, selamat malam untuk yang ada di Kota Gajah ya. Untuk Grim juga sudah menyatu ya. Ada Bang Gopur ya, Malang juga hadir. Terima kasih. Ada Abdul Gofur yang untuk juga selamat malam ya. Pak Minarto pokoknya selamat malam. Atau semuanya keluarga sehat ya dimanapun berada. Sudah saat ini menemani ya. Ada Ibu Komsatun, selamat malam Mas, malam kembali. Atau ke didang dasar ke malam besi persembahan. Untuk tentunya keluarga sehat ya, zigem magnesium jangan lupa dioles ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk cara ya pemakaiannya untuk zigem magnesium cream ini, jangan lupa pokoknya base ya, dioles di bagian yang sakit, mungkin yang punya permasalahan kulit atau yang punya benjolan. Keluarga sehat Indonesia ya, jadi bisa banget keluarga sehat ya. Dan selain ini juga mungkin untuk keluarga sehat Indonesia ya, yang punya permasalahan mungkin asam urat, rematik, persendian ya, bisa banget keluarga sehat yang badan capek, pegelinu ya, oleskan saja ya. ada Mama Ayang ya dari Bandung juga sudah menyatu ya. Ada juga selamat malam Bang, ini dari Desa Sambirejo Kecamatan Jabung. Ada Mama Yasmi sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk Mama Ayang juga kirim salamnya buat anakku yang jauh di sana. Di mana itu? Untuk anaknya selamat malam, terima kasih sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Kita berdendang dulu bes ya, tadi ada kertas dan api. Jangan kemana-mana, tetap di dangdut sore ke malam.

0: kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu njagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Kerusakan jembatan di Kecamatan Wai Pengubuan Lampung Tengah selama 8 bulan terakhir turut menyulitkan aktivitas anak-anak sekolah. Warga harus menempuh jalur memutar untuk mengakses berbagai kebutuhan sehari-hari termasuk mengantar dan menjemput anak menuju sekolah. Kondisi tersebut kini mulai menemukan titik terang setelah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bersama TNI memulai peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan jembatan perintis tahap ketujuh di wilayah tersebut. Warga kampung Tanjung Ratu Ahmad Jen mengatakan kerusakan jembatan berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dari dua kecamatan. Selain akses pendidikan, aktivitas ekonomi warga juga ikut terganggu karena jarak tempuh menjadi jauh. PLT Bupati Lampung Tengah Hikomang Koheri mengatakan pemerintah daerah sebelumnya menghadapi kendala untuk melakukan perbaikan karena jembatan tersebut putus setelah APBD murni disahkan. Menurut Koma, pembangunan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat di daerah. Ia berharap dukungan serupa dapat terus berlanjut, termasuk untuk merealisasikan pembangunan jembatan lingkar barat yang akan menghubungkan akses menuju Gunung Suki dan Jalan Lintas Sumatera. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Baik, yang masih di Pasulah Zikana dari Jalan Gawang Desa Taman Negeri Cawatan Waibungar Lampung Timur. Terima kasih keluarga saya yang sudah setia menemani di Dang Dasar ke malam. Ada persembahan ya, atau Zigma Genesium Kering, atau di malam ya Sabtu bes di tanggal 11 September 2026. Terima kasih untuk semuanya sudah setia menemani. Dari jam berapa bes ya? Dari jam 6 dong wasinya ya, sampai di menit 3 atau di jam ya 7 waktu Radio Ramadan sekitar keluarga sehat ya. Mas Wahyu Indra, selamat malam dari kawasan Seputih Ramu juga hadir ya. Besok aja semua arah ke Rumbia bes ya, mau sekalian boleh, yang ada di Rumbia boleh-boleh banget. Boleh pakai banget keluarga sehat ya. Boy Diana, selamat malam hadir. Requestnya lagunya dong, Memori Daun Pisang dari Dayu AG ya. Terima kasih juga untuk Butet ya, sudah setia menemani di Dang Dasar Kemal keluarga saya dan persembahan Zika Magnesium Cream. Atau di malam Sabtu keluarga saya ya, jangan lupa ya, tadi oles di bagian yang sakit, jangan lupa dipijat-pijat dengan halus merata ya. Dipijatnya enggak usah lama-lama, tapi kalau mau lama juga enggak apa-apa, biasanya kan enak yang dipijat juga ya. Biarkan sampai meresap keluarga sehat Indonesia ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk yang mau COD pesan antar juga boleh banget di keluarga sehat ya. Itu kayaknya malam ini aku capek nih aja sih, karena tadi abis aktivitasnya sangat luar biasa. Mungkin bisa diolesin, bisa olesin aja ya di bagian yang capek, di punggung mungkin ya, di pinggang ya, di bersandian bes ya. Pokoknya di bagian yang sakit ya bes ya. Biar hasilnya lebih maksimal, jangan lupa dioles ya setiap hari nih keluarga sehat ya. Selamat teman-teman juga untuk dia keluarga sehat di Dang Dasar ke malam. Terima kasih sudah menyatu. Wih, ada banyak juga nih yang sudah menyatu untuk di Facebook ya. Selamat malam untuk keluarga sehat ya, ada Kang Badris Sugadama juga hadir ya, sudah gabung untuk di Dang Dasar ke malam keluarga sehat ya. Ada Sang Tuketut Gianyar Bali juga hadir. Bunda Mardiana, waalaikumsalam. Dari Kali Rejo Lampung Tengah juga ikutan hadir. Ada Mas Dion Gilar-Gilar hadir. Ada Bang Ali Sungai Lilin Mubah juga hadir, yang dari Kalimantan. Ada Kota Sampit dia, Kalimantan ada Kota Sampit. Beli sandal satu kardus, jaga kesehatan Anda biar enggak kena penyakit, minum aja herbal agar ilusui. Ternyata pantun ya. Terima kasih Bang Ali. Genyar Bali juga hadir. Ada Bawaisel di Dang Dasar ke malam. Ada Bayanti juga, si Balima juga hadir. Terima kasih, saya selalu syekh tapi pun ia pun Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir. Ada Mas Arsan Sanjaya, waalaikumsalam, selamat malam Bring Sewu juga hadir. Terima kasih untuk semuanya sudah setia menemani ya untuk di malam ini keluarga sehat di Dang Dasar ke malam tentunya. Ada persembahan Zigo Magnesium Krim keluarga sehat ya. Pokoknya jangan lupa ya bes ya, dikonsumsi, dipakai, jangan dikonsumsi. Dioleskan keluarga sehat ya. Selamat malam. Dan untuk ini keluarga sehat satu dendang ada bujangan.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
2: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
1: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
3: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdo sore ke malam. Halo persembahan Zigom Magnesium keluarga sehat di malam Sabtu di tanggal 11 September 2026. Terima kasih untuk sayang kecintaku semuanya sudah ya percayakan Zigom Magnesium Kerim atau juga produk herbal lainnya. Besok mau arah Rumbia Jazznya, jadi mau sekalian bisa hubungi nomornya Jazz atau call center kita keluarga sehat ya. Aja akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pantangkan radio Tri Ramadan sayang. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: again.
1: Once again. 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Dan apa itu, di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir, ini kan minum Biosi, pripun kok haus
2: ya? Alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya,
2: iya.
1: Tapi buatan jenengan mau lho sing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga, iya. Anjir, buat telas pinter, Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Buat telas kali. Terus ini lanjut mali.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu, kali?
2: Ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan dengan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
8: Asyik sekali, Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Glegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Glegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Glegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMNet 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh Pak Darto.
3: Nah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
5: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Terus sekarang gimana Pak?
4: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
5: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
4: Oh, iya Pak.
3: Iya.
4: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
5: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
3: Wah boleh saya coba ini?
5: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Oh, iya,
5: badan
3: iya.
5: Selalu fit dan segar.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
7: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
6: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu. Jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Heleh, toto.
1: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi agar rileks dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radiogis, Tara Lampung Barat. Sebanyak 9 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTS Negeri 1 Lampung Barat siap berlaga dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026. Dengan berbekal semangat, doa, dan persiapan yang telah dilakukan, para siswa membawa nama madrasah ini untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ajang bergensi tersebut. Keikutsertaan 9 siswa ini menjadi momentum penting untuk mengembangkan potensi dan prestasi siswa di bidang akademik. Dukungan dari pihak madrasah, guru, serta orang tua juga menjadi bagian penting dalam memotivasi para peserta menghadapi kompetisi. Sebelum bertanding, para siswa mendapatkan pembinaan dan persiapan untuk meningkatkan kemampuan serta kesiapan mental. Mereka diharapkan mampu tampil percaya diri, menjunjung tinggi sportivitas, dan memberikan hasil terbaik. Pihak madrasah juga berharap keikutsertaan dalam OMI 2026 tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga pengalaman berharga bagi para siswa untuk terus berkembang dan mengharumkan nama MTS Negeri 1 Lampung Barat. Dengan semangat dan doa, 9 siswa tersebut kini siap menghadapi kompetisi OMI 2026 dan memberikan yang terbaik bagi madrasah serta daerah. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Tri Rama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan.

Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: menika kok kathah sanget dayuh wonten negari Ndorowati. Lho la iya. Ki mau Setijo matur. Ana perkara ing temandhon Praja Raja Trisna. Lah kok iki ora panglingki Petruk ingkang sowan. Kasinggihan mekaten. Monggo aku wis tentrem. Petruk sowan dhewe ijen tanpa duwe kanca. Ora nggawa wong utawa ora nggawa sapa-sapa. Lah kok lete suwe men? Iki nusul iki adine lanang. Inggih kasinggihan mekaten. Menika apa kawan Petruk kalian Bagong? Yai, wonten timbalan. Nah dan di kapak-kapak no Petruk iki ponokawan Ngamarto Murogo ponokawan Ndorowati Dimbalono apa wigatine yang manjen suane Petruk iki gawe tentrem utawa ono panjaluke Petruk ingin siro yayi bisa minangkani baringono nangin entuk suane Petruk mi bakal gawe geger negeri Ndorowati rasa melu-melu Petruk aku ingin ngundur lagi koko rabu lenggai ngelanggung prayogi yo Petruk Padharjo sak praptamu pono kawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebine iki lho dene demawing tamang tuwang sinuwun linepatno ing tulaman. Wilujeng sowan kula tebi saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula punju. Iya ya Petruk ndak tampa pangestu kula tamanono kula pundingga jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kanung bolong Padharjo sak praptamu. Pengestripun Ndoro Baladewa wilujeng bekti kula kunjung eden yo tak tampa pangestuku tampan ngono niki sangat anggen kalih dadosaken jimat Petruk kantung bolong Padharjo sapraptamu lho niku Ndoro Setijo yo Petruk ning wonten panjenengan niku kemutan kalian tiang sepuh niku wong tuwa wis kaya dijunjung derajate bekti kula nggih den yo Petruk tak tampa pangestuku tampan ngono kula pun dinggo jimat paripe Petruk kantung bolong Padharjo sapraptamu sinten niku lho aku sombo Petro oh Ndoro Somba ya ora ketok kaya bekti kula kunjuk Ndoro Somba iya ya Petro ndak tampa pangestuku tampan ana lho pun dinggo jimat paripik Petro kandung bolong Padharjo sapraptamu wah kabeh mbageke wilujeng Ndoro Setyaki bekti kula kunjuk iya Petro prayogakno nuni nggih Petro kandung bolong Padharjo sapraptamu Ndoro Udawa wilujeng bekti kula kunjuk iya prayogakno Petro nggih ana wigati apa Petro mangiriye niki mang bageke mengke nek nesu nguyuh sak nggon-nggon niki tenan. Aja njur wigatine niki sok niki anungku ndek ra dianggep wong wo nek muring medeni. Oh iya lali aku wah. Ponokawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndorowati pinujeng nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjung sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampan ana. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndoro Baladewa wilujeng bekti kula nggih, Den. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun inggih kowe iki sowan ratu kok mung nganggo training tok. Ora nganggo klambi, ana kentekan seragam. Kentekan seragam nggih. Nggih nyuwun pangapunten ah, wontene mung kaya ngenten iki ana wong sekeng, wong ora duwe sanane lah sing penting selamat sing penting sehat
1: lah yo
0: lah nggih dipun sekecaken
1: yo yo
0: gadah lungsuran kaos
1: ana ning nang Mandura
0: ukuranmu apa XL sampean M
1: burung
0: ning mesti to
1: yo
0: nggih syukur dale kula ming takon kok
1: lah yo Bagong Padharjo sapraptamu.
0: Nun nggih, sapa to?
1: Ndoro Setijo. Oh kok ora apal to?
0: Ora tau metu arang-arang. Pangestunipun Ndoro Setijo wilujeng, Setijo sapa to?
1: Setijo Gedhong Kuning kudu. Setijo Gedhong Kuning iki rak dalang kae ratu.
0: Oh, Ndoro Setijo
1: Bhoma Narakasura.
0: Bhoma Narakasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndoro.
1: Iya, Bagong. Ya kula mangsa dolan ing Traju Tresna.
0: Oh, siap. Siap. Wonten apa rika?
1: Okeh, werna-werna apa-apa ana.
0: Wah, kaya mbira luka.
1: Iya. Omongane serabat ya.
0: Mbira luka iki apa-apa ana pengen praon.
1: Wis.
0: Wangri aku wis mbadak ketekan Petruk ketekan Bagong iki negara sing maune kebak tata krama, kebak tatanan dadi tenggleceh ora karo-karuan.
1: nggih Ndara Stijo wilujeng bekti kula kunjung nggih Den.
0: Yo Bagong pangestu ku tampan ana.
1: Nune nggih kula pundi nggo jimat paripe dayaran ing kasantosan. Bagong padha raja sapratamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng.
0: Lho. Sapa kae mau?
1: Sinuwun Ndarawati to?
0: Ndara Samba.
1: Asale suarane padha.
0: Agarang putrane kaya. Putrane iki padha suarane karo bapakne.
1: Oh Ndara Samba to? Mangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata wilujeng bekti kula kunjung nggih Den.
0: Iya Bagong pangestuku tampan ana.
1: Nune nggih sangat anggen kali dadosaken jimat
0: Bagong Bodho Raja sapratamu.
1: Ngatur pun Ndara Werku Ndara
0: ora ana.
1: Ndara Sentyaki. Suarane padha e. Sakjane gawe swara ya ora padha.
0: Aku Sentyaki Bagong.
1: Ayo kaya nek nang negara Ngamarta swara gedhe dhewe iki Ndara Werku Ndara. Wilujeng Ndara Setyaki.
0: Yo Bagong.
1: Nggih, tak kira nek Ndara Werku Ndara. Bekti kula kunjuk.
0: Yo Bagong. Pangestu tampan ana.
1: Nune nggih sangat anggen kang dadasan.
0: Bagong Bodho Raja sapratamu.
1: Pati Udawa.
0: Iya, dasar para nyata.
1: Metu Jawa.
0: Ngawur temen ora.
1: Kowe kok karo Pati Udawa kok biasa to, Kang? Ha kanca dolan. Dene nek dong panen ki mesti ngundang aku atur.
0: Oh iya.
1: Wilujeng Ndara Pati bekti kula kunjuk.
0: Iya, iya.
1: Pangestu tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe?
0: Iya, iya.
1: Pun panen
0: wis.
1: Kurang ngabari. Panen apa nggih sampean?
0: Ora udan-udan aku nandur telo, Pak.
1: Wah, sip. Nek cocor iki budin.
0: Iya, iya.
1: Nek cocor ngene kula telo.
0: Iya, iya, Pak.
1: Tese
0: mingkari gagange doyan.
1: Ini orang pate tak jak gelut lho.
0: Lah piye?
1: Lah wong kok mangan gagang telo lho. Maksudnya pikirannya piye lho?
0: Ayo wis ben.
1: Bagong, wonten dawuh prayogakno yo.
0: Bagong,
1: none iki sampun mboten kirang prayogi.
0: Petro
1: dalem.
0: Eneng apa Petro?
1: Sowan tanpa tinimbalan.
0: Mboten saking pikajengan kula piyambak kok sinuwun.
1: Namung kula menika dapur dipun utus.
0: Dipun utus
1: Ndara Werku Ndara.
0: Lho.
1: Ndaramu jadi pati utusan kelawan Petro.
0: Nggih.
1: Lah eneng apa?
0: Werku Ndara ya gene Petro.
1: Nek Ndara Werku Ndara mboten napa-napa.
0: Ning Ndara Werku Ndara niku sedih.
1: Sedihe perkara apa? Pun wonten telung sasi niki, telung candra niki Ndara Garukaca niku sakit.
0: Ndara Garukaca niku gerah.
1: Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau pulun. Nek didokok tempat tidur niku muntah-muntah. Wah, metu abe.
0: Dipangan iki.
1: Apa Dre?
0: Apik kowe aku nek nuding kowe mesti apik kok.
1: Oh ya syukur alhamdulillah.
0: Iku.
1: Ning nek dipangku Ndara Werku Ndara dipangku bapakne niku anteng, niku awake panas.
0: Ha.
1: Monggo Ndara Werku Ndara wis ngrawuhake para brahmana sewa sugata miyampara nimpuna supaya nambah gerai Ndara Garukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi, blas mboten wonten sing iso maluyaken sakite Ndara Gatutkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garukaca kali bapak kali gareng kali Bagong. Ono kawan sowan terus Ndara Garukaca Ndara Werku Ndara paring dawuh.
0: Wah, ngeten niku iki.
1: Ora sah ditirokke. Sak jaman sakniki niku nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hok. Mengkono Petro hok.
0: Nggih.
1: Saman mboten sak nirokke. Niku tembunge kula mawon Kresna kok muni hok. Ora wangun.
0: Iya Petro nggih.
1: Sudaning titipan, sudaning titipan niku malah wonten bangsa mriki menika sampun dados adat budaya. Saka dhuwur krucuk-krucuk tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tetembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongonan kula niku kula tirake. Ya wis ora apa-apa.
0: Ha nggih. Petro, wonten niku.
1: Sing dintang pertama kali Semar ndi?
0: Semar terus matur.
1: Enten apa, Ndara?
0: Gatot
1: Semarang wonten niku. Mbok dipresake. Juk. Juki apa? Ha Semar dikeplak ndoro Werkudana. Ha Sembrono kok Semar? Ana wong loro kok kon mresake. Lah iya lah sak banjure
2: Semar, aku nyilih anakmu. Wah gegaring terus ndelik teng sarunge Semar. Sut wedi Petruk Bagongan mrene, kula kali Bagong maju.
1: Terus ndaramu Werkudara ngendika piye?
2: Petruk
1: dalem.
2: Wala kongkon.
1: Teng pundi, Den?
2: Neng Durawati. Suwan Kresna kakangku, suwan Jeliteng. Kakangku,
1: kuwi gatose
2: Kondowo nek Gatut Kaca Loro. Kresna kon rawuh mrene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot. Ora sah ngaku titising Bathara Wisnu. Ora sah ngaku titising Dewa. Aja ngaku ujangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para Pandhawa. Lara ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndorowati.
1: Ngoten niku. Sajine kowe ya, Kang. Ata, Kang. Ketahe ora ngono e, Mang. Kuwi senengane ora kompak kok kowe mboyo kompak. Wong iki jujur. Mboten ngonten niku, Ndeng. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petro. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane iki lho, ke belakang.
2: Iya,
1: ngoten iki. Nang ampun nang nggih sinuwun.
2: Iya ora dadi ngopo Bagong.
1: Iki mung nganggo training tenan to, nggih. Karang sing garing wing niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki.
2: Petro
1: Nun kurang gede
2: Petro
1: menira kowe kok ya dicacat lho
2: Petro
1: wonten dawuh
2: wis suwano Jeliteng kakangku
1: nggih
2: kondo nek Gatut Kaca Loro Gatut Kaca Loro Gatut Kaca ora madal saling usodo Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot yen ora iso nambani aja ngaku titi sing Bathara Wisnu Aja ngaku yen to Kresna iku pujangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi wong kadang tuwa.
1: Padha wae ya wae.
2: Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi wong kadang tuwa.
1: Padha wae ya wae. Padha

0: Rajut Isno digang dinten kepengker. Telung dina wingi, Tru. Tru Garwoco lagi parah-parahe kuwi ya. Lagi arep di rongsen. Di rongsen.
1: Petro, Nun. Sesuk meneh iki nek suwane dindi rasane nggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembenge wong iki. Anggepe kok keraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating cebung sak penake dhewe. Telung dina ora mungkin. Ndara Garwoco lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku. Ming padune sengit karo Ndara Garwoco, padune ora seneng karo Ndara Garwoco, terus ngarani Ndara Garwoco nyolong Dewi Haknyanawati. Ah bojone Ndara Garwoco niku luwe ayu kok. Dewi pergi mati.
0: Pergi mati.
1: Anu sapa, Tru? Sapa? Tariem Du. Sapa to? Aku iki lagi arep akses e.
0: Dewi pergi kok.
1: Ah, Dewi pergi wae luwe apik luwe ayu kok. Ndara Garwoco kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru, monggo Ndara Garwoco menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Garwoco, gawe masalah karo Ndara Garwoco. Didakwa nyolong Haknyanawati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sampe nake dhewe. Kang putra niku kudu ditelise, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja ngwatoni sono napa. Ngendikane Ndara Setija ning ditliti Traju Tresna, Haknyanawati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rame mbribek-mbribek gawe masalah to sinuwun.

0: seser yang ayu do tekesi cilik loro gedeni tatu inggi siadi uga bakal nompo pitakonaning kadang-kadang woro pandu kasinggian mengaten setiaki
1: wonten timbalan
0: moro ndak utus ojo nganti dadi daredahing yang gede atma jamustijo bulmo noro kasuro peringgak no ingkang luwe becik ya Dimas
1: iki mesta kendam
0: apa dine Petruk lawan Bagong endak no kampur kane luwe-luwe Bagong mergo Bagong kuwi atine brangasan
1: iki mesta kendam
0: Kakang Mati Udawa Kakang Mati Udawa Kakang Mati Udawa wong ora kok karo kok ora Bu
1: nggih
0: nuwun sewu dipun jamilaken Kakang Udawa menika
1: wah iku rumahku patih kok rumah iki wonten dawuh iki monggo sinuwun jeluk saking dampar jeluk
0: aja ngawu gawar ngawur budhana kang padha sibo ingsun kondur ngedhatun kawulun-ulun ngestaken dawuh sombo wonten timbalan derek nopun romo nok-nok ngestaken dawuh monggo romo kula dereaken mlebet wonten salebeting kedhaton negari Ndolowati
1: iya
0: sombo kaya wis ora ana dawuh maneh
1: purna gatining pananggilan sarta sungguh kondur ngedhatun jeluk saking damparan kula kenampi gambaran gading kadhelaken sanggaring perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacarane keprabun gawis tinggal saking mandro tindak nyosri nororoto lamun katinun saking mandro kaya tansah gumebyar busananing sri nororoto waut wow.

0: Sapa iki, Tru?
1: Kok takoni, sajake prajurit Ratu Tresna.
0: Nyuwun sewu, Gladi Wana Nggulang Tepang. Nitih busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kalih kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi.
1: Yo dasar purnyata. Aku abdining sinuwun Prabu Stijo Bomo Narakasura.
0: Oh, tenan to.
1: Heeh.
0: Sing mburi nggih nggih.
1: Yo, aku ya abdining Stijo Bomo Narakasura.
0: Asma?
1: Asma
0: jeneng.
1: Takon karo aku Tumenggung Praworo Kendro.
0: Tumenggung Praworo Kendro. Sing mburi?
1: Aku Tumenggung Barong Sekeber.
0: Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru.
1: Heeh.
0: Baron nggon aku kaya watuk terus.
1: Ya wis ben ra apa-apa. Aja dipadake kaya baron kene karo baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Nggih. Jenengan awalnya sebelumnya apa, Bu?
2: Awalnya adalah asam urat. Di leher ini ada pintilan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun kok ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Oh banyak.
2: Iya.
1: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Iya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat mengurus sami konsumsi Biosi kata 10 menit itu mesti ijab.
1: Amin. Terima kasih banyak Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
6: Ya gimana lagi loh, Kak? Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
5: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
6: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
7: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
8: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
9: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.
10: Bukti Samila, bukti.
11: Jinji, enten apa Pak Mislan?
10: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
11: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok.

0: tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
0: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
0: Yo kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
0: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Piye kok? Mumpung nggo warit kok nglesak. Ketonyo terus ndas kutra. Ayo. Bang apa? Aku nggo warit kok ngincang siraku dis. Ambil tak antel minggat. Ora kena. Antone dis ngre tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer.
1: Ayo.
0: Nglecak dhewe aku. Mloso nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngewo endo nengen, tubruk nengen endo ngewo. Kena. Nek diantem endo aja meneng wae.
2: Siap.
0: Si sehat to?
2: Si. Joko adil.
0: Kowe meneh hari te maju meneh kok.
2: Sesek meneh.
0: Ora apa-apa.
2: Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho, Tru.
0: Ah iya.
2: Lagi omong dicocok glentang ae. Mesake kanca-kanca.
0: Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok.
2: Oke wis, ora masalah yo,
0: ora masalah.
2: Ayo, oke.

0: apa kae? Ngopo iki, Kang? Ana gendruwo. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola tradutresno setan barang to? Ora. Ndi to kae? Kae lho. Kae buta. Kucisane, Tru?
1: Ah iya. Piye wani ora?
0: Asli nek musuh kae mbok mutar nek wani aku.
1: Akhire ra ono ya ra wani. Ai Adipati Yayak Griwo.
0: Adipati?
1: Heeh.
0: Ya cedak yo. Oh, nek cedak ngene iki ora apa-apa, Gong Rene yo. Wedi,
1: ora usah wedi ra.
0: Rupane medeni tenan iki, Tru. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutup rasa kok nutupi mata. Deloken to.
1: Lho.
0: Wis. Raine lho, Tru.
1: Ora ini medeni kowe ro deke.
0: Udih. Oh,
1: ngi lho. Woi.
0: Kon ngilu ya gelem ngono lho, goblok banget, Bang. Sapa wi?
1: Ayo, pono kawan. Kowe gelem manut karo Adya Balatraju Tresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayak Griwo. Aku buta sak perbota siwineming kowe. Oh, ladalah pira. Wen ora jam-jaman. Jaluk mati tak potang-potang awakmu kelakon penjang kamu.
0: Manggriyen,
1: rasah manggriyen.
0: Kula tak rembug perkara iki,
1: rasah rembug-rembugan ora gagrak.
0: Lah,

0: Ayu ngopo?
1: Mengsah prajurit Raju Trisno sinuwun.
0: Terus
1: prajurit Raju Trisno janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku panjen nuwun sewu mulang sarak. Kula sajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Trisno metuke kula Petruk Bagong dipontho tani krincung sile disiksa takoni Garut Kaca lara tenan apa ora? Sing ngene ngono to? Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, ya Gong.
2: Aku ora ono Mas kuwi.
1: Sing jinik nang ngarep mau sapa?
2: Oh muni ora ono. Nggih, pancen leres ngonten.
1: Terus kok mlayu ngopo? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong mau, Gong?
2: Sapa to? Kowe sing apa to? Adipati sama Minajingga.
1: Adipati Yayagriwa.
2: Adipati Yayagriwa sinuwun.
1: Loh. Nek ngono Setijo ning negara Antarawati iki nggo prajurit pirang-pirang.
0: Nggih.
1: Nek perkara kok dibonto karo Setijo aku ora melu-melu. Nek nek prajurit Trajusno melu-melu gawe geger negara Antarawati, aku ora trimo.
0: Hati-hati kok, hati-hati kok.
2: Aku tak lungo sewu ya, Tru. Nek diloloi Lenggala, dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun.
1: Nek kowe nganti mati aku kilangan. Nek Stijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkara ini harus dijoni nek prajurit Trajusno melu-melu aku ora nrimake.
0: Oh nggih.
1: Tan trimanipun. Ya ya kula ajari. Ya. Estu napa? Yo, ha niki wonge.
2: Ya ya griwa.
1: Krungu apa goblok kowe iki? Bagong tak ajari. Muni ngono kok.
2: Aku salah apa, Petra? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar.
1: Ya itu rasa nangis, ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora.
2: Aku ora. Kowe ketoke kancane arep mateni aku ora jane ngono kuwi.
1: Wong ora sida kok,
2: ora sida kebacut lara atiku.
1: Ngopo Bagong nangis ngopo?
2: Mboten kok.
1: Mudar. Kamu kapan? Takoni Cilaka kowe ora. Takoni Ndara Baladewa ngrekoso.
2: Ya ya griwa ngoyak kowe.
1: Nggih, ngoyak kula. Mundur.
2: Mundur. Tak papane ya griwa karepe dhewe.
1: Ayo kok, minggir.
2: Yo.

0: iki bandel bandel apa?
1: Begini apa kowe?
0: Ngewangi. Ngewangi nesune Sinuwun Prabu Mandura gilane tenane.
1: Golek wedang putih.
0: No.
1: Golek wedang putih.
0: Oh nggih.
1: Aku nek ora dombeni ngene iki nek kon surah barang mung.
0: Mangga.
1: Ora ngapusi lho. Ora ngapusi kowe. Botole kok ledek iki to golek ngendi?
0: Niki mah mergo kebarut-barut to.
1: Karepe dhewe.
0: Jangan lagi niki kula kada omong kok iso karo perang. Duplak tunggak cangkem kowe brus. Truk. Seksane ya, Truk.
1: Arep ngopo?
0: Aku seneng suar kaya Baladewa.
1: Waduh. Wong iki ra jegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise perjuta Krisna mundur kowe tak kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali. Nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus. Yen to Nyai Prabu Ndrawati lagi jibek penggali. Mergo nompature anake lanang ya wis dijaba menara kasura. Yen to Haknana Wati, bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndrawati ngarani Garwaca ora. Ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndrawati nggone ngupaya menyangdil Haknana Wati. Oh nggih. Monggo yen to Haknana Wati ketemu Yai Prabu Ndrawati tak jerekake sowan oleng Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger, mboten.
0: Yen mawon nggih sinuwun.
1: Yo, sing ati-ati, aja kaya bocah cilik.
0: Nggih. Dadi kula niku ulun bali teng Jodipati.
1: Yo.
0: Matur Ndrawarkudara.
1: Yo, pancen ngono.
0: Nek sinuwun Ndrawati sekathah penggalian.
1: Yo. Wis bali yo.
0: Nggih. Yo, Tru yo.
1: Yo.
0: Nah orang ngono ndak ndro bare wis tak nesu meneh.
1: Ha iya.
0: Mergo ndro bare wis nesu medeni.
1: Heeh, aku ora dhewe.
0: Ha iya. Pun ngoten mawon kula nyuwun mawon nggih.
1: Yo.
0: Mengko nek didangu ndro werku dara men cecok.
1: Cecok piye?
0: Bagong kok wis bali ora bareng karo jeliteng kakangku. Mergo sinu Ndrawati kata penggalian.
1: Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong.
0: Oh, nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih.
1: Yo, sing ajati.
0: Pareng.
1: Yo.
0: Yo Tru yo.
1: Ya iya.
0: Mun dak salah sinun Mandura dekok meneh.
1: Ha iya.
0: Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku ora dhewe Tru.
1: Ha iya.
0: Pareng nggih sinuwun.
1: Yo sing ajati.
0: Mun dak ndolo werku dara nakoke.
1: Heeh.
0: Pun ngoten mawon nggih pareng.
1: Yo yo sing ajati.
0: Nyuwun berkah pengestu.
1: Sing ajati tak pengestune mung kok selamat ning dalan.
0: Nggih. Dadi nang wis selamat ning dalan. Kudu paham kowe.
1: Iya.
0: Ngoten nggih sing wangen nggih.
1: Yo sing ati-ati.
0: Oh nggih. Mungkin nek nganti ndoro werku ndoro niku takon. Nek ora ireng iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi?
1: Lah iya.
0: Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih.
1: Yo sing ati-ati nggih.
0: Ya Tru yo.
1: Lah yo ayo. Kuwi meng ngomong wae ora.
0: Ngono nek nganti ndoro werku ndoro iki takon werna-werna malah dhewe ra iso wangsulan malah ngrekoso ya ta. Kuna nganti iki bandol potro jaya iki nesu.
1: Bandol potro jaya
0: iki. Iki. Iki mau lho, oh nonton anjo kuna nganti iki bandol potro jaya. Iki bandol kalung.
1: Bandol kalung ora.
0: Ana sih nun?
1: Yo sing ati-ati.
0: Nggih, medani iki nang medani kok nggih.
1: Yo penake metu ndi?
0: Ana itu ndi to?
1: Manut.
0: Metu kono, metu kono.
1: Ya sakarmu, aku manut.
0: Penake metu ndi?
1: Sakarmu.
0: Nek kira ngono ado pundi?
1: Padha wae.
0: Nggih, ampun ngono men takon kok.
1: Lah iya.
0: Pun nggih.
1: Iya.
0: Ya Tru ayo. Ayo.
1: Iya.
0: Kowe iki nyuwani-nyuwani. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangane iki sun ndara werku dara ndak?
1: Iya, iya, iya, iya. Ya wis kalau gawe wis.
0: Nggih, pun nyuwun pamit.
1: Ya sing ati-ati
0: nggih, bareng.
1: Iya.
0: Anu nggih. Sembah kula katur sinuwun Ndrawati.
1: Ya kok tak taturke.
0: Nggih. Anu kali Raden Sencaki sinten?
1: Ya, ya kok tak kandhake.
0: Pati Udawa.
1: Ya.
0: Raden Sombo.
1: Ya, ya tak kandhake.
0: Nggih. Arep yo.
1: Ya. kan Joji Pati Doro Werku Doro takon
2: Bagong Kora bareng jeliteng
1: anu kata anu nonton masalah penggong Doro Wati garwane Doro Kresno dicolong
0: lho kleru eh. Bojone Stijo
1: woi jadeng bojone bareng
2: yo yo yo
1: anu bojone Doro Stijo dicolong
2: wah colong sobo
1: dicolong Doro Bolo Dewa
0: eh iya toh aku udah ngolong sobo-sobo
1: walah gini ngapun kan salah ngomong bareng
2: yo yo
1: salah Doro Bolo Dewa sih
2: lah sobo
1: kalau dia buatan ngerti ya ini masalahnya
2: wah wow, dia dari
1: ngantin itu beliwan
2: iya sapi
1: bareng
2: iya
0: loh kok judul ini tuh ini
2: rasa aneh-aneh tuh
1: oke nyon pamit
2: iya
1: ngiling-ngilingi aku bareng apa apa itu tak ngiling-ngilingi saya orang kandel ais kendaraan yang ini tipis cah tipis pahit ratu ngeleleng gampang langsung tipis ora kandel saya
2: ya sepen ora apa-apa Kresno
0: wong mari ngadawa
2: mrene Kresno
0: inggih staken dawuh Prabu

0: sinayeng manggelum mintonaken mintonaken tiwe kramani rokang kumitiran neng asto haneng asto kang kumitiran neng asto haneng asto
1: setijo untuk timbalan kabeh aturmu mau wis tak tampa nggih Cak Bagus.
2: Endi?
1: Kula jek warung patuku Kanjeng Rama menawa telenan ingkang putra bidal dhateng Pringgodani. Aja.
0: Mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga kelawan garwamu ya kuwi anakku si Agnyalawati.
1: Lho iya.
0: Aku njaluk sumeneo ning Perja ing Trajo Trisna. Aku ingkang bakal naliti lakon iki syukur bagi bisa ketemu karan Atmajaku Agnyalawati. Tumuli tak boyong bali marang projeng Trajo Trisna
1: mengatakan Romo.
0: Iya
1: saya itu lahir kemungkinan batas
0: orang yang jamak lemrahi noto Ndorowati bakal cidro nguboyo
1: dari ngisahkan daw mulai itu mengatakan gue nyon pamit wangsul datang negari Trajo Trisna
0: sing hati-hati aja kaya bucah cilik.
1: Oh gue nyon pamit yo sing hati-hati sesuai menyeron no perkara kuwi pitungan yang gunakan sing ganep aja ke seluruh aja ke susu tanpa pitungan ora apik kedadeane.
2: Iya.
1: Durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak Allah. Mula perkara iki bakal diteliti lawan wong atuamu Yai Prabu Kresna.
0: Iya, ngestaken dhewe.
1: Menawi kula mengaten kula sampun marem raos sing manah kula lan tansah ngantu-antu rawuhipun Kanjeng Rama sarangan kalian pun Yai Agnyalawati.
0: Iya,
1: aku mesti prapto ning Trajo Trisna.
0: Iya, ngestaken dhewe.
1: Nyuwun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
0: Kula nyuwun pamit.
1: Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Stijo, Bu Monoro Kasuro.

ning kalanggi wanagara pandhan moncar tinon lir kekonang surung sawate

Adipati, aku ngaturake basaku katuru. Yo, werku durung ndak tampa. Ora liwat pangestune mun Kakang Tambanono. Ndak gegem dadiake jimat. Sinuwun Mandura bekti kula nggih, Den. Yo, Kakang Semar ndak tampa. Ndara bekti kula nggih, Den. Yo, ana lho karep ndak tampa. Bekti kula sinuwun. Petro kantong bolong tak tombo. Bekti kula sinuwun. Iya Bagong tak tombo. Pangestuku Tambanono. Nuni nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ana wigati apa? Dene Petro tak kongkon sowan oleh negara Indrawati ngawigati mboyong kelawan Kresna kakangku. Nanging sing rawuh marah Baladewa. Wah, yen pancen ana bab ing bakal mbok ngendikake kelawan adimu Jodipati. Moro kake paring dawuh. Werkudara. Boleh kakangku piye? Pancen keporo nyata yen to Petro kelawan Bagong wis prapta ning Mrejing Durawati. Lah wis matur ngesang ya Prabu Kresna. Apa to wigatine Petro sowan kelawan Bagong dinuta dening kadangku Yayi Werkudara? Pancen bener mengkono. Moro kake sawangen. Anakku Gatot pirang-pirang sasi nandang loro. Monggo madal saling usodo. Ora ana sing bisa nambani karo anakku lanang. Mula aku njaluk turung karo Mbah Kresna kakangku ing wigati supaya bisa maluyakake marang lelarane si Gatot. Malah Baladewa sing rawuh ana ing kasatyan Jodipati, Yayi. Satemene ana bab ing kembang tak aturake marang sira, Yayi. Nanging yen to Siadi wis nampa kelawan atur ing pun kakang, ndak suwun sing sabar penggali jalaran. Apa yang ingin tak kandhake iki mau durung karuan kasunyatane? Tegese piye? Mung mergo kandhek ana ing pekabaran lan durung bisa dibuktekake bener lan orane. Bab sing kepiye? Werkudara. Anane Yai Prabu Kresna ora sowan marang Prut. Kasatyan Jodipati sayekti nalika semana nampa pradule anake lanang, ya kuwi anakku ing Traju Trisna, Setija Bama Narakasura. Setija ya kene. Matur apa karo Kresna kakangku? Yayi, sumrupa. Yayi Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang Kasatyan Jodipati sabab dina samengko nampa pradule anake lanang. Yen to garwa ing Traju Trisna, ya kuwi garwaning anakku Setija Bama Narakasura. Prameswari Traju Trisna ya kuwi Dewi Haknyonawati ilang dicolong dening Duratmangka. Mangka ngerti yo. Aturing Setija ditampa dening Yayi Prabu Kresna jarine miturut pradule ngabdi dalem Traju Trisna sing nyidra sarta sing nyolong hak Nyonawati mau blegere tanpa beda kaya anakmu lanang Gatotkaca. Mula Yayi Prabu Kresna ora tumuli sowan marang Jodipati sayekti mung kepengin nanjehke kahanan iki. Apa Gatotkaca lara tenan? Apa mungkin Arya Samudana nggone nutupi marang ngalane anakmu ing Pringgandani? Werkudara.

0: kahanan. Jebul gonmu etok-etok loro nutupi karo gedoanmu, nutupi karo lorekmu. Wah, kowe itu minta sing ora prayoga. Gatut Kaca mirang-mirang ki wong gerang kowe ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Wah, aku isih dhe anak kowe. Aku irang duwe anak kowe. Wah, edan kowe.
1: Nanti wonten napa-napa sing tanggung jawab sampean lho. Ndara werku dorong ngajar anake lanang kaya ngono. Lagi lara duncalke, sirahe dicandak dikeprokke teng jlambrah nganti maklotak suarane terus ditendhake kaya ngoten nika. Pak kae piye Pak? Petruk ndaramu kae eling no Bagong aja meneng wae.

0: 手冒天雨。哦，莫介意，社会上我把他尼不能用不多大家伙都弄，古龙不得那点都免得干都什么干的。哦，莫介意，哎，都尼不古龙不得那点弄都弄都比他等浪漫古龙。Kalau mau kiai mau kita tu kau ingat, kalau nanteng boten sekeco, salirani pun inggang putro ing peringkat dani. Teko batu kon dahar datang aturi pun mengendari pun kanjeng beberapa ping manduro. Setyo boten kata lidi inggang langkung bermati romo kiai. Kalau nyuan bangga pun ten rasa cerewet.
1: Hey! Sampai ni kau beri bunga. Pengadilan pun dorong berjalan itu jurung karuan bener menan JK pengurung-urungan naik kok di jis ini kita ngerti ada apa-apa sama si ngasih kelakan sampai ini orang kok yang ada ngedek ini putra sampeyan ini anak sampeyan ngajar kok kok yang ngajar maling sampai aku dunain dalseh mang takon irian putra ini aku gadot kok coba gue itu minta kok yang ini Nenjolo gara kocok matur buatin romo jempol terus sampean teliti teng Dorowati kono lelakon kaya kan orang naik kok dicatetik korban ya wes armu kan jani yang ngeya
2: ini maksudnya biya ngono gue apa ya ngono gue iki anakmu iki anakmu anak nomor loro aku blas mulang anaknya orang nganggo kekerasan ngono kuwi wer
3: gom, kuwi kewanen ngono gom meneng weh biasanya kuwi wedi ya karaku
2: hah? Neng nganti cilik loro gede tekan yang pati sapa sing kelangan ngendikane Ndara Baladewa kuwi ya ditampung ditampa ini aja terus Gatot Kaca sing disalahke wah, dumeh kau, dumeh dosa dumeh neson konjur apa-apa langsung buat-buat sapin aja weh naik jalanin ngono kuwi aku sing ra trima aku sing akan ngayomi karo Ndara Gatot Kaca
3: piye gong?
2: Hah?
3: Piye?
2: Nanti kau jalan-jalan
3: Edan mau ya cakai konjur omonganin di leming sakar PDW Edro
2: non
3: ini perkara ku
2: ini ngampun ngoten ngampun dursapin aja dewe kalau ngoten niku niku keng putra lo
3: Romo Kiai menawi ngantos kulo tumidai keng boten say Romo Kiai kapet jauh no kulo derek kulo boten badi tumindak katus mengaten wah

0: lo. Tadi lah kau kuku yang ini bolo kawan.
1: Sabar kita. Mbak cucu ni rantainya gede banget kok. Gembok ya gede banget.
2: Baru-baru aku terlalu tuku gembok ini tuku bersih nanti ya terlalu. Aku gak ngerti ya, aku bisa gede ini semua nunggu dan Ndara kalau kau cokin anak suama itu dadi wesi kabeh semelang nek disendal pedot terus melayu gemboke gede banget
1: diranti gemboke gede tenan jek omong wae ora pantil modal ora pripun Ndara
0: Dro yen pancen aku ora luput mestine aku ora bakal trimo kahananku kaya ngene
2: nggih nek terus nek mboten trimo sampean ajeng napa sampean ajeng pripun wong sampean diawasi karo Kang Rama nek cara kula mbudidaya den manekung pripun carane supaya sampean iso mbuktekne nek sampean iku mboten luput Ndara

0: Bakar Satini Roy ngujaran wang-wang semu anggar cito
1: Hidro
0: Nun
1: Ceto iki menungsani
0: Weh lah sampean lah kok titis tondoro Wah lah blegeri podo harus sampean
1: Rasab datak gugan bebangal Ceto wing keng Hidro kakang Bu Agnyulowati Orang Bu balik ake Tinjung akhirat nyawamu hayo kaki aku sirnakno legani ngatiku

0: sang kancing langit kelap-lapaton klerkin sanging risang mawe gandrung
1: Pedro non ical wujude Gatut Kaca sing modho karo aku ana wujuding buta pecah sirahe mawon
0: gunane apa niku wis mirang-mirang karo sampean
1: Gusti tak takonane Pedro nggih
0: weh babine sapa itu
1: babi-babi dengkul murah
0: utuk-utuk songane omongane sarwa ting pecotot kowe iki buta ngono kok weh buta Traju Tresno
2: wis sore mau
0: wis sore mau buta iki main Traju Tresno to apa piye ora ngerti
2: orang-orang nonton wayang
0: orang-orang nonton wayang dengkulmu takoni to
1: kowe nyidro kakang Mbok Agnyalawati ora mbok balik ya untir ndasmu aduh monggo Raden kula aturi nampi Gusti Ayu.

0: Iki bakong nggih. Lha kira hak Nyonowati lho.
1: Kasinggihan Wa Prabu lho ingkang putra pun hak Nyonowati.
0: Lha dal. Lah sok ngendi? Kowe dicolong karo Garukaca.
1: Sanes wa nanging kula dipun cidra. Wujudipun raseksa ingkang mimba Yayi Prabu ing Pringgondani.
0: Lha dal. Wah. Upama orang aku pitung lima perkudra wis mati nek ora anake dhewe. Nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Hak Nyonowati. Lho, sing slamet Hak Nyonowati sapa? Lho kula lho. Lho, apa kowe? Weh, domonge kok anggape terus Bagong ki dadi ra entuk dadi lakon piye? Kowe kok Gatotkaca? Gatotkaca genah dirantai kok nganggo nalar. Nah ora tak slametke dadi apa Prabu Stijo ra duwe bojo kaya ngene. Yo yo wis nek kepenting aku ngaturke panuwun. Eh padha-padha apa mawon cukup panuwun tho. Lho lak karmu kula wingi nyametke tangga kula wae 600 kok. Lho. Tanggamu kena apa? Tangga kula niku kula slametke ya dicolong wong lanang ngene tak balekke. Ngekae amplop 600 kok. Ratu kok ming matur nuwun.
2: Ya wis nyo tambah ngono ora bakal wegah butuh diwokilangan ragat. No. 300.
0: Lho. Oh, kalah karo tanggaku. Ya men kalah karo tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan.
2: Petrus kok ngendi? Dereke Ndara Garukaca. Lho, jare Garukaca dirante.
0: Weh, sampean ora ngerti critane kok.
2: Ndara Garukaca niku dirante bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur. Wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene dil. Wite dienggo ngoncali karo Gatotkaca.
0: Lho, Gatotkaca ngloro, anten loro sing asli karo sing nyolong Ndara Hak Nyonowati.
2: Terus dicandhak. Are Ndara Garukaca tek. Wujud buta.
0: Lho, wujud buta,
2: wujud buta. Terus karep Gatotkaca, endi? Kakang Mbok Kilowati, ora meneh Kakang Mbok Wayana pecah siramu. Monggo Raden, metu saka Kancing Gelungdhak, terus diterke Bagong mrene.
0: Wah, setan.
2: Bagong celuk, Bagong celuk.
0: Enten apa to?
2: Celun.
0: Gong,
2: hei. Wong gleleng kowe kok jajan.
0: Kowe ngono mamu apa tru? Tak bayari wis ora usah kuwatir.
2: Kowe iki mbayari. Oh, kowe ditimbali Ndara Baladewa.
0: Engko gampang sing penting mangan sik. Sate wong?
2: Waduh.
0: Sate ya?
2: Iya.
0: Sate kere.
2: Wah. Aming tambah kandel cangkeme.
0: Apa-apa? Jeroan apa?
2: Oh.
0: Jeroan gelem?
2: Gelem.
0: Ini marah ira sehat lho?
2: Ora apa-apa njur.
0: Ya.
2: Lho, kok cawek?
0: Jare jeroan.
2: Antil mudar ora.
0: Petro Gawes. Ayo kok ngono. Wah, wis kasus iki, Tru.
2: Bagong masuki.
0: Wonten dawa.
2: 300 bali.
0: Main kari loro sewidak.
2: Atau kok ngopo?
0: Nggo jajan ngelih tenane.
2: Ya kene loro sewidak.
0: Wis ra sida gleleng.
2: Ngopo iki,
0: ngapusi iki apa? Konangan. Wis kere meneh. Arep sugih dhewe iki ora iso.
2: Betul, Nun.
0: Hak Nyonowati. Tak gawane mampro jeng Nyonowati men diaturke nang negara Trajut Trisna. Men diterke dening Kyai Prabu Nyonowati.
2: Nggih, monggo mawon. Ayo Hak Nyonowati, monggo Wa Prabu kula dhek.
3: Heleh tok baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
8: Sehat.
7: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane niku tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi. Semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
11: Halo, assalamualaikum Jeng Sri.
12: Waalaikumsalam Jeng Tini.
11: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
12: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi Herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
13: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
7: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkli
8: pring wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gong larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Ya yang tenang.

cuma ngawur-awur-wurahan tengarane ngajurit kemakuru gongso Ratu Bagus nanging pambegamu ora urus kowe wani bakal gawe rusak pagrayu mubrah bebrayaning kakangku Stijo Bumonoro Kasuro Raden ora sakeken gunung tanpa guna yen kowe ingkang mepalangi karepaning Prabu Heru Mukti ing kene ditentokake kowe apa aku sing tekaning mati untapke nyawamu lakon penjangkamu mati dening aku parat kowe

ini dudu perkara ning pringgondan. Naing ngolopo yen to aku ngisas angkara murka. Wandorowati sedaya sampun ketinggal wadang, sampun ngantos awon bocah patripun ing putring pringgondani.

Setijo wonten timbal. Nyawati wis bali, matur sembah nuwun lan sumurupa. Sing iso mbalekke bojomu ya kejaba adhimu Pringgondani. Waduh, kula mengaten Kanjeng Rama iya. Waduh, menawi ngaten kula kalepatan lan kadang kula ing. Waduh, kula mengaten Kanjeng Rama iya. Waduh, menawi ngaten kula kalepatan lan kadang kula ing Pringgondani.

Nuname pasang Kalimantan tapi itu lebih neng lo dunia cuma wayang tawang tuang kok Prabu. Nuname juga keparang akan ingkang rayi pun hari Prabu keparang muncul atur. Ngerso padu kok Kanjeng Koko Prabu mboten ketang seket diaturipun ingkang rayi sak mangke dadosa cecolok obor penggalih paduka. Yai Haryo Prabu Yuwi. Moro kaki matur ingkang terwaca lawan pun ngakang. Selaminipun ingkang rayi kautus supados hambirat retu projeng manduro. Koko Prabu, ugian dadosna ing kawuningan. Samun ngantos kejoting penggali sasampunipun kula saged anyepeng piranganing rampok begal maling ingin damel rusuh wonten ning negari Manduro. Sareng kula sumuni priksa durjana menika kala wau nuwun sewu jebul pinanggihipun wonten ingkang ndhawuhi Koko Prabu lulukose akeh rusuh ingkang mapan ing mrejing Manduro mau jebul ana ingkang dawuh supaya gawe rusuh ya ngono apa piye nggih kasinggihan mekaten lha yen pancen kaya mengkono banjur maling ingkang wis nat bisa mbok cekel mau sapa sing kongkon Haryo Prabu nyun mapunten sampun ngantos kejo teng penggali Koko Prabu wondene maling kampak begal rampok menika kala wau panci saestu dipun sebar supados damel rusuh projeng Manduro sak mangke supados projo Manduro menika mboten tentrem krana ingkang paring dawuh menika kala wau mboten sanes kejawi namung priyagung luhur tasih tedhak paduka piyambak inggih menika putra paduka piyambak pun kangsa saking Sengkapura Prabu Ratune Ratu Tama

0: Kurang aturakan bekti kula kunjuk Raden.
1: Ya. Gemang sakupa ndak tampa, pangestuku tampan ana.
0: Inggih, inggih. Kula nuwun sewu ingkang damel menika kakrasana.
1: Luluku sik. Sing gawe apa?
0: Panjenengan mlebet wonten Widara Kandhang tertentu ngungun ning penggalih nyumurupi kawontenan Widara Kandhang.
1: Pelataran jem gedhe. Embane kaya alun-alun ditanduri ringin kurung sak kembaran. Monggo dibeteng mubeng. Lah kok elok temen?
0: Ana ing kula ning pelataran ana wujuding wanti lan kandhang gajah.
1: Osek iki sing nyoso sapa?
0: Nah, nak tenan dah. Nyi, wonten dawuh. Coba disogok kopi ben ora nesu. Kowe mundura gawe kopi. Wae kersa wae. Ya ngene.
2: Ketakute.
0: Aku semelang nek duka. Aku takon sing gawe sapa? Ayo. Nuwun sewu, kula menika sampun mboten kirang-kirang anggenipun kula ngemutaken dhateng kakrasana. Inggih ing damel pun kakrasana.
1: Lho. Sing gawe kakrasana
0: inggih.
1: Iso gawe alun-alun nandur ringin sarta ningingu gajah. Saiki bocahe sepira?
0: Wah, sampun mboten kados-kados. Telung wulan kepengker nika lemu banget wetenge nganti kados sak genthong. Ning niki bareng pun gelem olahraga niku awake dadi kenceng kabeh. Mongko gagah pideksa. Nggih nuwun sewu ming pakulitanipun radi bule. Niku kakrasana. Mongko nek nyulingen kula nyambut gawe sawah kademangan menika menawi mboten klintu 8 hektar. Niki dipun paculi menika mboten ngantos sedinten. Dipacul ora nganti sedina, nggih ngagem traktor barang. Kowe iki nek omong senengane sembrono isih kaya mbiyen. Nggih no. Nggih mboten nganten ndak mboten. Nek nanging namung sepaneng menika mboten matoso sekeca dipun aosaken yo.
1: Lah iki ngene. Aku diutus Kanjeng Koko Prabu Basudewa kinen niliki mutiara ingkang disimpen ana Widara Kandhang. Telu cacahe ya kuwi putra panjenengane Kakrasana Narayana Lara Ireng. Gandeng iki sing gawe alun-alun iki Kakrasana. Aku tak weruh Kakrasana saiki nendi, kaya ngapa gedene sepira.
0: Wah, ya ampun angel. Niki wau pun pamit nyambut gawe. Pun ngasta surjan kali jare kali Blangkon. Blangkon kula niku dinggo Kakrasana niku lobok ning sok diganjel kacu. Gen wingking ning temben ora entuk kacu diganjel pembalu tembok ning wedan nek omong kula omong kene iku nyata kok kula mboten kok saru mboten ning nyata nih. Bingung dikira tisu dibeta ning mboten napa-napa kajengipun.
1: Oh iya.
0: Sak liyane macul Kakrasana kuwi baut seni, seni. Nyeniman.
1: Oh iya.
0: Mula rambutipun rada gondrong.
1: Iya.
0: Menawi nabuh menika menawi sampun ngecer, wah. Mboten wonten tunggalipun. Lula dalaku utama ceker ceker ceker ngandani.
1: Coba aku tak weruh kon rere
0: mboten saged. Lah mbok dimingi-mingi napa menek pun nyambut gawe niku mboten saged. Ning wonten cara siji Kakrasana niku panjen mboten seneng nek bapane sambat.
1: Lah terus
0: ngajar mawon menapa panjenengan kersa
1: aku kudu piye?
0: Etok-etok kula mangpula sara mengki kula tak bengok-bengok. Nek kula bengok-bengok sambat jaluk tulung niku pacul duncalke mesti melayu mriki nek penyajeng prisa Kakrasana.
1: Ing
0: kan samar pamoring sukma sukma sinupaya.
1: Sinumaya winayu ing asepi. Oh. yen pancen ngono aku manut karo kowe. Wis, kowe tok tak pulo soro. Kowe tak sikep. Mengko kowe bengok-bengok. Jaluk tulung karo si Kakrasana. Nggih. Meneng mengke nek nesu wonge pripun? Ya nek nesu kare wong niku nuwun sewu wis ora nyawang kuwi sapa jotosi sak penake dhewe. Kuwi niku nambake wong pirang-pirang. Edan tenan. Niku kula mboten garah niku. Wong kendele kliwat kok niku. Niku yakin dengben Pak Cari niku dijotos. Cari andamu nggih. Wah kula ndadak nambake wis ora apa-apa malah tak takre kaya ngopo kekuatane. Putra Mandra si Kakrasana. Wah ngene nyandhan kula namung nyemanggaaken. Kene kowe tak sikepe kowe bengok-bengok.

0: menghancurkan Satoshi. Leren, aduh, aku ngoyang-ngoyang nganti mah pedot napasku.
1: Bapak kudu jujur karaku. Bapak sakubo.
0: Apa?
1: Kowe kudu jujur karaku sapa sing ngajar kowe? Sing ngajar kowe sapa?
0: Ae. Ae.
1: Ae ae bi.
0: Ae wong Mandura, kowe aja ngawur ya kendel ning anggo duga-duga tono. Wani yo wani ning anggo petung.
1: Aku ora wedi karo wong kraton, aku ora wedi karo wong negara. Gendak sing karo kawulane dhewe. Tak ajare, tak oyahe, Bapa.
0: Kose kae nek tok oyah kae tekan kraton. Nek kowe tekan kraton ngoyak karo satriya kae persasar kaya dene sulung mlebu geni wak kecemplung ing tanurunga bakal tekaning pati.
1: Aku ora wedi mati.
0: Iya, percaya. Kowe ora wedi mati, aku percaya. Ning mbok nganggo petung to. Nganggo petung. Kowe kendelne rumahsamu kendelne iso dadi pengayome wong Widara Kandang kok. Kekendelamu sing kliwat kaya ngono kuwi malah kala mangsa iso nyilakake wong Widara Kandang.
1: Lho, nyilakake piye? Lire piye? Dasare bapa ngendika kaya mengkono, dasarmu apa?
0: Lho iya. Kowe ngajar wong kraton. Monggo wong kraton iki balane akeh, kae kadange anom Prabu Basudewa. Nek nganti awake tatu sowan warang Prabu Basudewa munjuk atur yen diajar karo wong Widara Kandang jenenge Kakrasana. Murkaning Prabu Basudewa dasare ratu netapake para wadyabala sing cacahe luwi ping 10e kawula Widara Kandang. Widara Kandang didhawuhi supaya kon ngobong. Sing mati ra ora kowe dhewe nang Kakrasana, sing mati wong sak Widara Kandang. Dadi kekendelan ki nek kliwat ki malah nyilakake karo sanak

0: dereng nate sumarep
1: tepungke. Iki Nayaka Sengkapura abdining putri Mandura Raden Kangsa Dewa. Aku Tumenggung Sumbang Surajejo.
0: Oh, Tumenggung Sumbang Surajejo.
1: Ya.
0: Wigatosipun
1: diutus dening Sang Prabu Kangsa kinen ngrangket putra ing Widara Kandhang. Ana menungsa kang lesih bule lan menungsa kang lesih ireng. Wondene wong wadon kang aran Lor Ireng bakal didhawuhake karo Raden Kangsa winengku garwa dening Sang Basuwara Kangsa. Mula temang sagupa gandheng kuwi kabeh sing duwe kewajiban kula wentah kowe wenehno tuduhno marang aku. Ora gelem mbok nuduhake aja kelakon dosa tak gawe sungsang bawana bali Widara Kandhang.
0: Kagatri sangga pinanguri nangkul kinempet kempet dosa ngrek naning bawana. Yen kowe iki prajurit Mandura tak ajeni gandeng kowe iki ming prajurite Raden Kangsa. Monggo Widara Kandhang kene kebawah keprintah negara ing Mandura. Mula ora ana wong liyane satriya saka negara Mandura ingkang wani ngereh karo wong Widara Kandhang. Yen aku ora nuduhke wong bule wong ireng sartane lara ireng karepmu piye? Sirmu piye arepa tuwa kaya ngene aku ora wedi karo kowe.
1: Wahalatal. Wani karo aku sing nawedeni apamu kendara dening aku. Ayo
0: sak gadukku tak ladeni kowe tumenggung prawara kidul.

0: hamba tuh mengkari kon ngaku nuduki papane ora gelem kulung boyo tekaning pati
1: nak angone angur boyo tekaning mati aku mbangane nuduke kaya sing mbok sebutake
0: yen ngono ikhlas karo patimu
1: ora ikhlas sebab apa
0: iki mergane patimu
1: nyi.

mau awakmu. Didhawuhi supaya nuduhake nyandi dununge wong bule wong ireng karo wong wadon jenenge Loro Ireng. Tomber kuku muto adol. Waduh. Wah, getihe mereh-mereh saka cangkem. Menapa kepareng kula dadah kala mangsa Gusti Menggung. Waduh. Wah, wow, iki santeni enak banget. Menapa kepareng kula dadah kala mangsa Gusti Temenggung. Purwadya bolo menusa sebar lur kidul wetan kulon. Ana wong bule karo wong ireng dipateni wonten ing kengaran Loro Ireng diboyong marang Sengkapura inggih ngesaken.

0: Jang nang pundi Ndara? Kakang Semar. Ora antara suwe lelakon ingkang kepungkur Satwarga karawan Priayi Mandura. Kanjeng Paman Ugrasena. Dawuh utawa menjatur ngersaning Kanjeng Eyang Wiyasa nyuwun ngampil Kakang Mas Bratasena.
1: Hah, lawi gatine
0: kinarya jago negara Mandura. Gone putri Mandura Sengkapura Basuwara Kangsa nganakake adon-adon jago nanging wujuding menungsa.
1: Wah. Kangsane wong licik lho Ndara.
0: Arepa digdaya ning duwe sifat sing licik.
1: Iya.
0: Kula kinten adon-adon wonten ing Mandura menika mesti mengku gegayuhan sing siningit saka batine Basuwara Kangsa. Mula sampean kudu sumusul Kang Raka mangke ndak enten apa-apa. Gunjang kancing langit kelap-lawaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung.
1: Katopet-topet. Kaki dewa tulung ana aku. Katopet-topet yen ana wong sing iso nulungi karo aku bakal tak pek sedulur. Dewa, aku tulung ana dewa.
0: Kakang Semar, krungu apa?
1: Garang krungu apa?
0: Kowe krungu apa, Dro? Kok krungu apa, Kong?
2: Kaya ana wong tawa cilok
0: dengkulku mlocot, Dro.
2: Aku ngiler,
0: ngiler.
2: Kaya enak kae.
0: Wong suarane iki saka kene kaya wong sambat kok ora?
1: Kaki dewa, kaki dewa.
0: Petro, mbok ngalase ning apa kae Petro? Nggih.

0: kulot morosang ngarjuna semunya kangka manungsan kasrepan tingkah ing mungsu pitro iki sapa niki nggih sing bengok-bengok wau sing njaluk tulung ngene iki wonge piyayine niki sing arep pancen rada tuwa ning sing mburi wah genyes-genyes iki to heeh mayite wis 20.000 gelem omongane kok ora nuwun sewu panjenengan sinten Pak Topat kula Nyai Sagopi Raden kula nyuwun sewu panjenengan sinten kula Raden Permadi Pak Topat to Pak menika ora Kaki Semar Kiai Semar sampean ra Novi walah Novi sapa tendang raimu sisan kowe Nyai Sagopi to inggih lha enten apa enten apa patobat kiai kula nyuwun senjata pitulung enten apa widoro kandang dipun opyak wadyabala saking Sengkapura patobat langkang roko kiai Demang Sagopa miturut kabar kapuping Rono Madyogoloko mbilani dateng widoro kandang semah kula sedo kiai lah pripun kok nganti nek ngoten sak niki sampean rondro inggih lah pripun
1: ayo
0: sogok bokongmu wong tuwa macem-macem ora nuwun sewu menika sinten niki momongan kula putrane Ndara Pandhu Ndara Permadi niki adine Ndara Bratasena Pak Topat Raden Permadi kula nyuwun tulung menjenengan kula atur nyirnaken dhateng raseksa ing bujung-bujung dhateng kula lan anak kula pun lara ireng kula nyuwun tulung Raden den nek mboten mangtulungi niki mesakake lho Ndara mangtulungi

0: sing enom mau sapa kakak. Rekon Ndara Lara ireng. Rayine Ndara Narayana, sampean pun tepung to?
1: Ya wis.
0: Apik, apik mau wong. Ngene muni. Sing wigati mengke gampang kula sing dadi korban boten napa-napa. Waduh, aku yang dipamrih kok, heeh. Ndara mau. Wah, cilaka Semar. Minggiro, yakso lak sipating jembaring kakang loyo. Nggih, atos-atos.

0: kilat kesepin tuh nanti namung sak gelagah lonceng gue wong sekopula gue gong gue ini diantai renan gue gue bisa sabar orang gue ngegong-gong ke geleleng gue buta sekopula buta cengel gue ini pono kawan pono wis ngarani kawan gue teman. Jadi aku ki pono kawane Ndara Permadi. Ndara Permadi ki ora wong Sengkapura. Ning kae sing belani sapa kuwi? Sawan jeneng matra.
1: Nyai Sagopi.
0: Nyai Gapi.
1: Sagopi.
0: Sagopi.
2: Nyai Gapi.
0: Kupinge iki dingake. Nyai Sagopi kok Nyai Gapi ora? Temah ambune teng-tengan. Nyai Sagopi. Supaya sampai naik dewe, Kak Mas, Kakak Mas.

0: iki rak Permadi to.
1: Yo Kakang Narayana.
0: Aku ngaturke panuwun yo Permadi.
1: Yo padha-padha ora apa-apa.
0: Awakmu nak ora lara, ora tatu diajar Kakang Kakrasana.
1: Pengestumu ora. Kae sapa?
0: Sing endi?
1: Sing wedok ae.
0: Loro ireng adikku.
1: Adimu.
0: Heeh.
1: Sendiyang.
0: Piye?
1: Sendiyang.
0: Yang mana?
1: Yang mana matamu? Asa sok melu-melu.
0: Yang mana?
1: Yang mana opo?
0: Yang ini maksudnya piye?
1: Wis duwe jodho urung.
0: Lah piye to?
1: Ku gelem.
0: Oke tunggale nek ming gelem kaya ngono. Bagong kowe gelem, oh, jelas. Kakau ye.
1: Awas yo aku.
0: Ora kena nek omong yo ora cetol lho, Sir. Mbok menawa yo ora apa-apa. Wuha. Ngopo to, Kang? Anu e, lengene kecantol cangkemku.
1: Cangkem yo ombo-ombo.
0: Ciyot iki.
1: Heeh.
0: Ya sesuk gampang perkara kuwi iso dirembuk. Ning sing wigati aku duwe pakaryan,
1: pakaryane opo?
0: Madangke negara Mandura.
1: Yen pancen kaya Murupasang yo yo katujengin. Kakang Mas Bratasena kadangku tuwa dadi jago Mandura.
0: Weh lah tarah. Yen ngono nadon-nadon jago menungso,
1: ya pancen kaya mengkono.
2: Kakang ayo ndelok. Mesthi akeh wong dodol. Ayo ndelok, Kang, ayo to ndelok, nek ora ndelok aku mangkat dhewe.
1: Tak kancanane.
0: Iye gelem ora? Arep dikancani Permadi gelem ora?
2: Wegah. Mangkat dhewe wani. Dhewe wani.
0: Kaya nganu kae ya, Gong. Metu pasang story kae dhewe wani. Aku nang ndi-ndi wani wonten ngesak, Dik. Ajajal ora nggo dhewe ya muntir tenan.
1: Ha iya ora.
0: Yen ngono ayo budhal marang Raja Mandura,
1: ayo tak dereki. Ayo,
0: kok Narayana lara ireng budhal marang Raja Mandura.
3: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat ngoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas pinten botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun, apa persendiannya lo, tesek sekedik. Tapi nge, asam lambung boten nge, gatel-gatel ini pun boten.
2: Nge, bu, wau, ibu sanjang. Adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak. Nggih, biasa sih, kalau jajal keadaan kalau ini. Soalnya mau nenek teng ini ku kan lah, ini kertas kiambak. Ngomong buat damel BPJS, nggih kuatah. Terus pikir-pikir, duh, lagi tulik kumat ini saya ini tak kayaknya biasa. Wah, ya, wes kayak ada. Masukannya tau, hitung tetes. Maghrib, kali bengi jam 11, kali isu, wow. Ini kok sakit bonceng ini ku lho.
2: Nggih. Terus minum sepisan, ngerti pun ngerawasnya kepenak.
1: Nggih, pun penak.
2: Nggih, bu, pesan-pesan kaya masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Bote Samila, bote.
3: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
5: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

sugih sang loro ireng ingkang nyagedi umbyaning sang kongso anggenipun sampun saged anlikum dhateng kang raka kekalih manteng panyawanging netra anyawang sang kongso dewa semumesem ing lati satemah kawawa rubuh bebeteng jiwa kasatyaning sang Baswara kongso nyumurupi dhateng kasulistyaning warna sang loro ireng ingkang pindane kaya wida dari tumurun saya dangu saya kendo panyepenging Aden Kakrasana wiwah Raden Narayana tanggaping gati satriya kekalih sigra amusti pusaka Kyai Alugoro miwah Kyai Senjata Cakra tan prayitna sang Kangsa Dewa lan angluari panyepenging sang Kakrasana wiwah sang Narayana arsa jumangkah anyaketi sang loro ireng parandiring mangke sesarengan sang Kakrasana wiwah sang Narayana anamaken pusaka kekalih kenging diadani sang Kangsa satemah bengkak dadaning sang Kangsa Dewa gumebrok kaya gunung jugruk

0: mok surong roto, jom roto imbangin bodoh-bodoh, apa bangga pak wong loro saudon telu saurupan oleh iso ngalahke menungso sing jeneng Baswara Kangsa. Tiban pusakaku Yaya Lugoro jebol dadamu bengkak sirna Margolayu.
1: Mangkiri yen to
0: apa?
1: Ngengengengengi menika senjata cakra sanes Salugoro.
0: Kowe aja ngawur gawe ngawur. Sing ngenani Alugoro, tatune iso mbedhake dada.
1: Luwih mampun ten. Apa iso mbedhake dada menika namung Kyai Alugoro, senjata cakra menika tamake Gunung Jugro segara asap.
0: Padha karo pusakaku. Kowe aja ngeyel. Tuaku karo kowe. Sing pantes manteni Kangsa kuwi aku.
1: Kula. Kula ya pantes materi Kangsa, ning sing kena Alugoro, sing kenging senjata cakra, sing kena Alugoro, sing kenging senjata cakra.
0: Sapa mateni anakku lanang?

Dadi wis padha ngerti yen Baswara Kangsa kuwi putra Mandura putrane Prabu Basudewa. Hm? Lah kok dadi kabar sumebar ngebaki negara Mandura yen Baswara Kangsa mati. Sing mateni sapa?

Lah menika to warnani lho. Dadi ana Lendra ing Darawati awujud kereta kencana awasta Kiai Jaladara. Nadyan kereta sanes yasaning menungsa ingkang yasa tuhu para jawata nenggih empu anggon jali tuwin empu Ramadi. Nggih nyoman dhe wonten luhuring mega malek. Pramila Datanama mokal lamun sedaya piranti saranduking kereta dudu salamak ing wesi. Nanging rajaning wesi miwah wesi pepedingan. Kereta winangun pagedongan kanan kiring sinung cendhela mawi gedah linangse sutra maneka warna. Marmulamun kinari lumampah bantring rata mongko katiuping samira narimbyak rimbyak kaya angawi-awi. Pagedongan kereta linurupan cindhewilis ingkang kinarya wengkuning ineping pintu tuhu kencana mulya pinadhik ing mutiara. Inten jamrut hergeni ingkang kinarya perengganipun. Siraping kereta sisi ing mina jaladri wilayen kasroting basanta yayah srengenge kembar sewu. Pancatan wesi mangambal paku janur wesi mangangkang indenge wise balitung wengkuning rodha wesi mangangkang laring rodha kayu cendana sari garu rasamala dasar kayu tuwa madhet serate tur cetha durenge yen kena lumampah mangambar gandane pindha prayangan. Sanginggiling pagedongan sinung kencana pindha awak sarpa sak kembaran marep mungkur pedhit kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara waris sak cengkir gedene mendhating rodha mahanani membating raga yayah Sanghyang Nagara Jawarsa nganglang bawana. Kreta kinarik kuda catur awarni abang ireng kuning lan putih ingkang abang nama Kiai Brapuspa asale saka jagad kidul peparingane Sanghyang Brahma. Daya panguasane bisa nasak uruping dahana ngayomi sangya para rawange. Ingkang ireng nama Kiai Sukanta asale saka jagad lor peparingane Sanghyang Basuki. Daya panguasane bisa ambles ing bumi bisa ngayomi sangya para rawange. Ingkang kuning nama Kiai Sonya Sekti asale saka kiblat kulon peparingane Sanghyang Maya Darbi Kasekten bisa ngambah lumahing toya telenging samudra tan prabita ning daratan ngayomi sangya para rawange. Dene ingkang putih nama Kiai Cipta Wiloha asale saka jagat wetan peparingane Sanghyang Bathara Wisnu bisa ngemabur ngayomi sangya para rawange. Wis samput busananing turangga apus buntut pusparaga lapak baludurekra cineplok ceplok rukmi pindha sekar duren. Trapa ngadi kinancing ademan wesi kuning cecunduk inten rompyoh kapindha sekar gelagah. Pramila lamun lumajar soroting kabagaskara gebyar gebyar yayah daru tetarungan. Kekalung grembyang krincingan rinonce kencana swidak sisih. Lamun pinuju lumampah lelewaning kuda jalari krincing ing kumrimpyang pindha cara balen. Dasar turangga catur padha sektine tur tautate sinabetake ngran madyaloka sisip jemparing nusup kukusing sendawa tawa tawi tawar tanana gegaman kang tumama. Kusir wis sinasmitan palongso uga wis sinasmitan mapan ing panggonane dhewe-dhewe. Sang Mata Sri Bathara Krasa manjing jroning pagedangan rata panungsa ngegarake songsong kusir mekak kendali ngayatake sambuk sepirata dawaning sambuk watara 8 depa angayang yen ngadeg kaya teja yen mlengkung kaya kuwung membat mentul punang cemedhi. Turangga mulat kemleting sambuk pindha sakala kuping jebiping mripat mlirik untu mringis buntut jentar suku manjat duna dungkap panyambuing kusir ngopkok gantaning tunggo mamprong yaya prabancana mancing ana ing

0: Pukulun semban kulo mboten mangling menika ewang pikulun naroda ingkang merpeki dhateng lampahing kreta Kyai Jaladara. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kencang lari dayang mak pong buk bolong ali cede sawa singgawi ya Narayana kita ngatur ke bekti kalan panjenengan ulun ulun tambah kan ya bombong tias ulun ora liwat pengestu ulun tambah nono ya kulop kresno ulun di ngejimat paripin dayan oneng kasantusan pukulun batoro kan wo kulun ngatur akan sembah panga bekti kulun kunju ya kresno ulun tambah ora liwat pengestu ulun tambah nono ulun di ngejimat pukulun Bathara Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Pukulun Bathara Rama Parasu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk.
1: Kresna tak tampa. Pangestuku tampanana.
0: Iye, kula pun dinggo jimat paripe. Kemarang wonten wayahing Indrawati cumadhong dawuh. Menapa to sababipun Jawata sekawan kemarang ngendelaken lampahipun Kyai Jaladara. Lah iki ngene ya Kresna. Aja kaduk ati kajron penampa apa to sababe dene ulun. Lan kaki pukulun Bathara Kanwa Janaka lan Parama Parasu dina samengko merpeki kelawan jeneng Kitawit. Jeneng ulun tinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Kinen barengi kelawan sak laku jontro kita sabab ngene ya nggerku ulun paring dawuh kelawan jeneng kita. Laku kita kuwi dudu laku ingkang mung minangka dadi duta nanging laku ning nata Ndarawati kuwi katandha tinengeran kodrating jagat ya kuwi kang winastan perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kanthi laku kita prapta ana negara Kestina iki mengko katandha yen pancen Duryudana iki mengko cukeng adreng kuwi Kestina lan Indra Prasna ora bakal bisa diselaki meneh bakal pecah perang donya ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun dewa dene yen pancen Duryudana ikhlasake negara Kestina lan Indra Prasna bali marang panguwasaning para Pandhawa ateges Bratayuda cabar ora sida mula ulun lan Bathara Kanwa lan Janaka apa dene Rama Parasu iki mung kinarya paseksen bakal angkat kita menika duta pamungkas pengawakaning Pandhawa prapteng negara Ngesina iki mengko Kresna. Tatkala narepa Kresna tantulasa hanyaka ring miring Sang Resi Jahnawisata. Mekaten pukulun ya. Menawi tetulo mekaten menapa mboten langkung prayogi pukulun Bathara Narada pukulun Bathara Kanwa pukulun Bathara Janaka lan Rama Parasu nunggal sak rata kelawan ingkang wayah ing Ndarawati. Lah kuwi luwih prayoga luwih becik tinimbangane padha mlaku dhewe-dhewe mengko ndak malah ora mlumpuk ana negara Ngastina. Mula kang sengko kuwi yen keparangake ulun nunggal sak rata kelawan jeneng kita kulup nata Ndarawati babar pisan paring pangestu kelawan jeneng kita nggon kita wis saguh dadi dutaning para Pandhawa jabel negara Ngastina lan Indra Prasta sak jajane monggo pulun matur manjing telenging rata wonten mahanane rata. Iya iya Kresna Kanwa Janaka lan Rama Parasu ayo manjing telenging rata Kyai Jaladara nunggah sak kreta karo Nata Ndarawati putu Prabu Kresna iki nger.

Tudha tanpa karya senggang rinemekan Gusti. Oh, Kanjeng Rama. Mestinipun Paduka Kanjeng Rama mboten perlu bidal dhateng negari Wirata. Masraken dhateng Sugeng Paduka dhateng para Pandhawa. Bambang Rawan wonten dawuh. Ala alaning menungsa urip ana ing alam padhang kuwi lamun wis nglincati marang prasetyaning ati sarta wis wani nglincati marang janji kang wis diucapake luwe-luwe bapakmu iki pendhita. Aku ki wong sinembah, wong sak suka rembe, aku ki wong kang diaosi kabeh para kawula sak suka rembe. Yen nganti aku nglincati apa wis nate tak ucapake marang Dewi Kunti Taribrata tetel kabrahmananku. Luwe-luwe wis ora ana gunane aku urip wonten Taribrata tetel kabrahmananku. Luwe-luwe wis ora ana gunane aku urip

melu-melu perkara iki. Kowe keriya ning Sukorembe kene, kowe dadi gantine bapakmu, kowe dadi pengareping para kawula sak Sukorembe. Kanjeng Rama, menawi paduka bidal dhateng negari Wirata, estine ning manah kula, kula mboten badhe saged kantun. Krana paduka Kanjeng Rama paring dawuh utawi sampun ate ngunjuk atur ngersanipun Dewi Kunti. Bilih pecah bersang paduka badhe paduka ikhlasaken kinarya tabuta uring peperangan Bratayuda kamenanganing para Pandhawa. Estunipun ingkang dipun sambet sugengipun menika boten namung paduka Kanjeng Rama, nanging ingkang dipun sambung gesangipun menika Bambang Rawan ugi ngraosaken. Mila menawi paduka Kanjeng Rama menika sagah pecah kinarya kemenanganing para Pandhawa. Menawi kula mboten tumut perkawis menika Kanjeng Rama, sami kemawon kula menika satunggiling putra ingkang mboten saged netrepi tembung putra, miwah mboten saged ngaturaken dharma bekti dhateng paduka Kanjeng Rama. Estining manah kula menawi paduka Kanjeng Rama ngiklasaken sugeng paduka dados tabu tawar kawraning para Pandhawa, kula ugi mboten badhe kantun, kula sagah pecah kangge kamenanganing para Pandhawa sareng kalian paduka Kanjeng Rama. Mboten wonten ginanipun kula gesang menawi mboten tinenggan paduka.

0: kok tadi luhur temen bebudenmu. Ing atase kowe kowe isih enom nanging kowe ora awek. Kowe ora gelem ngoncati lawan prasetyane ngatimu nalika kula wargaku ya klebu kowe lan kabeh kang mapan ning Sukarembe kene uripe disambung dening Dewi Kunti lan atmajane kabeh ya kuwi para Pandhawa.
1: Sik. Yayi Janadi.
0: Kakang Sagotra kepiye?
1: Oh, sak tenane aku ya arep matur ngersani Resi Janadi. Ana sambung rapete karo kahanan sing wis kelakon. Yen sampeyan disambung uripe karo para Pandhawa, nek aku go nate nampa kabecikan saka Raden Permadi ya kuwi atmajaning Dewi Kunti. Donalika aku ora iso atut karo bojoku ya kuwi Niken Ratri. Nalika semono aku duwe bojo nom ora gelem ngladeni karo aku tumuli diatutake. Satemah bojoku gelem leladi karo aku sak tatane wong bebojohan. Jroning atiku nalika semono uga wis nate munjo atur karo Raden Permadi Gandeng panjenengan sampun ndadosaken sarana gesanging lair batos kula Raden. Mila pareng boten pareng benahi bincang paduka badhe napaki perang ageng Bratayuda. Pecah gesang kula kula aturaken dhateng Raden Permadi Kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa. Mula yen Resi Janadi bakal budhal ana negara Wirata karo anakmu Bambang Rawan. Aku ora bakal keri aku ya melu bakal pasrah pati urip kelawan para Pandhawa.
0: Kakang Sagotra, yen to kabeh pok katelune wis padha manunggal dadi siji, mundak dadi pengarep-areping para Pandhawa. Aja nganti dibatin dening para Pandhawa yo. Bambang Rawan lan Kakang Sagotra budhal lumarapun ing negara Wirata pasrah pati urip lan para Pandhawa. Kowe aku lan apa dene anakku Rawan saguh mati kanggo kamenanganing para Pandhawa. Ngunggu Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo Yayi Resi Janadi tutke sak laku jantramu.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari, 1.

0: sampai dengan 2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
0: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosihaganya.
2: Biosihaga, tetes alami.
3: Biosihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosihaga.
4: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
5: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
4: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
5: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
6: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
7: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: gegeku gegeku gek sak dolito emel emel. Apa-apa bendoro kula den Ndoro Janaka, kula wis ngerti, kula wis weruh nek Ndoro rawuh mongko pasuryane niku mboten bingar utawi mboten katingal padhang niku mesti sungkawa. Lah nek pun sungkawa kula ming dijawil ora diparingi priksa napa-napa, ming dijak mlaku bareng tekan alas terus kendel mboten mubah mboten musik. Niku kula nek gagah sampean niku janjane kula niku wis jeleh wis apal anggere sungkawa ora kok ming sedina rong dina. Teng riki niki mengke mbok nganti seminggu nganti kula pasang tenda mung nunggu Ndoro anggone lejar pengan paring pangandikan. Gus, napa kula salah? Napa anak kula gareng sing salah? Mangendika nek gareng sing salah salah kali sampean mang paring pangandikan mengke anak kula gareng tak blebeke teng gejlik. Nek sing salah Petro mengke kula pakune ndase. Mengke nek sing salah Bagong kula pendeme urip-uripan. Pancen anak-anak kula niku pancen sok-sok marahi Ludiro Inggil. Nek pun gelem gojek apa memper enten bendoro kok ajar salto. Nek kok mboten duwe rak ora mboten klakon to. Kowe kok nang ndi kok salto iki ngopo, Gong? Aku ngono dadi pemain ketoprak ya. Dapukane perang. Weh, lah ya elo mulo. Perang nek ora iso salto, ora iso gawe reking penonton. Ndoro ngopo ya, Gong? Amun kok nengke wae. Ngurusi kok Ndoro Janaka. Engko ngopo? Sing penting urip ki bahagia. Ana semboyan madang. Ramadang, semaput. Yo. Hidup madang. Sirae kok pikirane kok ming panganan. Mbok prihatin. Wong sing jeneng prihatin ki gedhe kanugrahane. Wong sing gedhekke prihatin kuwi bakal entuk kanugrahan saka sing gawe urip. Wong kok uripe alu amah. Apa-apa dipangan. Kowe tak kandhani ya, Pak. Sing jeneng wong ora mangan ki luwe. Monggo takono Dokter Sarjito kene. Nek nganti luwe telat mangan, kuwi kena penyakit mas.
1: Apa, Gong?
0: Mas, mah, mah. Mah nek nganti akut.
1: Lho, basa kedokteran kuwi.
0: Mah nek nganti akut kuwi mbebayane. Ora, mula mangan ki penting. Taktuk, taktuk.
1: Ya kena, mangan ki ya kena ning nganggo duga-duga.
2: Wis tau ngerti panganan duga ki kaya ngopo?
0: Mangan ki ya sego. Glepung. Lho, gorengan. Mangan kok duga. Mripate kira uteke cilik. Setan ora. Enten apa to, Den? Hei, susah ki ding si susah iya apa? Sampean ki dadi satrio. Mumangka satrio kondang kaloka. Satrio bagus dhewe sak jagat ki ming Ndoro Janaka. Baguse separo jagat dipek sampean sing separo didum wong sak donya. Kula entuk kaya ngeten iki lho. Ngeten? Kula entuk kaya ngeten iki. Kula dumpani gon ora tak pangan umpane. Orang dagel soalnya. Ngeten? Sing disusahi apa kula tak takon?
1: garwa ayu-ayu. Lho, dadi satriya lelarang ing jagat lancuring bawana. Aku men trimo sedhe. Nek wis sedhe ngono wis kecukupan sak kabeh apa piye? Ha. Apa-apa teko dhewe, ha. Oh. Sing susah ki aku nek kowe sedhe kuwi jan,
0: Gong. Karo juragan kok kaya ngono. Juragan nek kaweane gawe susah abdi percuma. Mangkelake ora. Bagong ora kurang ajar. Ngono nek ndoro nesu, ndoro duka kowe nampa pidana.
1: Luwe becik nampa pidana, mbane ngetutke wong meneng ngene iki. Aku dipidana, Bagong ra melu aku. Oke, ra masalah. Apa sing ngekai rejeki mengkene to kuwi? Rezeki saka sing gawe urip Ndara Janaka min dadi lantaran aku entuk rezeki. Nek nganti aku dipecat Ndara Janaka, berarti aku ra en.
0: Wis yo ding. Sing mecat kowe sing dadi lantaran, tegese kowe ora entuk rezeki. Ora kurang ajar karo ndaramu. Ora sak kepenake dhewe. Petro, dalem, Pak. Ndaramu dilejarke.
1: Ah, oh, Petro nek iso. Oh, iki nek meneng ngene iki angel banget iki pokoke. Asli wis mbok dikapak-kapakno. Nek pancen iso jajal.
3: Kanjeng Paran.
1: Eh, lah kok tak dadi wedok barang kowe? Nek meteng sing tanggung jawab sapa?
0: Sing dokong meneng ora.
3: Wonten menapa to Kanjeng Paran? Bapakne kula ono po mbok yo ora kaya ngono kuwi lho. Eto Mat. Nuwun ngapunten pangeran, wonten napa menika garwanipun para Sri Kandi. Nang saya supaya ta menawa dados ta patuko pangeran, menawa kula terjer penggalipun pangeran.
0: Wah. Jlamrong. Cah bagus. Eneng opo? Kanjeng Rama. Ingang putra pun Nabi Manyu kepareng cumadung dawuh. Pawan. Pawan Sengkuni, waktu yo jasmu.
1: Ora sah melu-melu kowe iki. Treku nggo ngeljarke Ndara.
0: Ingang putra ing pringgotanipun Gatut Kaca cumadung dawuh, Paman. Kadawan menapa? Kula namung kantun dherek. Menapa nyuwun pejaipun Kakang Semar Badranaya?
3: Ojo aku iki.
1: Bapakne Wardi pateni. Angel kok, Pak. Wah, rumangsane kaya dumeh kono iso nyuwara apa-apa ya. Lah nyuwun kawelasan den nyuwun paring-paring den. Dipun welasana den kula mboten gadah den kula dinten menika kula dongaaken menawi lancar rejekipun den kula nyuwun paring-paring saketo barokah sawetara kula den. Kula nyuwun paring-paring den kula nyuwun. Kemarang kemarin kalau datang kalau ten kalau jual paring-paring saya ketua sama kiri kalau saya ketua baca sama kiri pun saya ketua nuan ini matur sembah nuan ten matur sembah. Wah antil we itu aku kok bagong kok wah edan ngomong mandu kok di kayak telek lincung. Dalin jong paling cukup neng bokong. Aku ngelingkui. Wow. Tak nengke kat mau, men. Gue sentap sentup kalau suwe-suwe kok seger saja seger. Apa-apa kena dirasa ke kalau pemambu neng suwe-suwe kok seger ya terus. Petro, dalam bapak. Nembangon daramu kene. Muni nembang senenge ra jamak-jamak garing kuwi. Ndara Janaka iki nek ning Madukara lenggah ning kursi goyang. Kukune nggon suku diresiki Ndara Sri Kandi kanggo arit-arit calmu. Nggo cuthik. Cetuk rikmane sing putih dijabuti Ndara Warasembadra pundake dipijeti Ndara Larasati. Wah ya mukti sing ladeni wedang Betari Dresanala pas
2: ning Madukara.
1: Terus sing nginden Dewi Manuhara sing gender Patih Surata. Jineman ular kambang kuwi kesukane Ndara Janaka. Laturi nggih, Den. Hei. Kula caosi tembangan anu napa? Ular kambang terus lejar penggali nggih. Astane terus niki astane medun tekan terus. Kakang Cemar. Mboten nggih? Kula setelke. Nggawa tipe rek. Lho, sangu headset aku. Waduh. Iki tak copote tipku cilik iki kasih di player iki tak setele.
3: Ngombengi ra ana wong, ana wonge warna-warni muni.
1: Tak setele. Jeklik iki rekamane Mbak Ayu Purwalestari. Wah, mesti terus lejar penggali ya.

0: tantang-tantangan kok malah begogok. Aulara diwangi ya mudar tenan. Lajare mau wani, mau ora ana begawan durna. Nek ora ana
1: karepmu piye, Bagong?
0: Putrane do mangkat mboten?
1: Sopo?
0: Dara Galgaca, Dara Antarja, Dara Antarsina.
1: Wah, aku ora weruh. Ning pendhak-pendhak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsina ora bakal tinggal karo kewajiban.
0: Sip. Kula nyuwun ngampil Dara Antarsina ya. Nggih.
1: Yo.
0: Dara Antarsina ngono, Gatot ngono, Antarja kula suwun ngampil.
1: Sawarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon mundur ke Kurawa.
0: Sip. Makasih.
1: Iya.
0: Sampun dinuwun kula nyuwun pamit.
2: Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik.
0: Darana kula Sedewa kula nyuwun pamit.
2: Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
0: Darana Werkudara kula nyuwun pamit.
1: Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
0: Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten umur angoten ndak kula kalah karo Kurawa.
1: Wah, yo sing ati-ati.
0: Merga jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu aja di goyong kalih Begawan Durna niku ora ikhlas lain batin.
1: Yo, wis mongso borongo
0: nggih. Nyun pamit.
1: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik
0: nggih. Sampun sinuwun.
2: Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik ponokawan.
0: Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe Kisra negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki.
2: Iya Bagong mongso borono nggih.
0: Nyuwun pamit jenengan.
2: Iya sing ati-ati.
0: Sampun Ndara kembar.
2: Iya Bagong sing ati-ati.
0: Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Kodara kula nyuwun pamit.
1: Iya Bagong.
0: Nyuwun ngambil Kang Putra.
1: Iya wis kono. Tak paringi ngambil.
0: Nggih, ngoten mawon nggih mengke ndak selak. Kewengen malah ora prayoga kedadiane mergo niki gawat tenan.
2: Iya.
0: Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung Tunggul Naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakane para Pandhawa niku angel mijen moe ngranti suwe banyu sinaring. Nggih to?
2: Iya.
0: Leres mboten?
2: Bener.
0: Kula nyuwun pamit.
2: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
0: Ndara kembar kula nyuwun pamit.
2: Iya Bagong, iya Bagong.
0: Ndara Kudara.
1: Yo, ora mangkat to.
0: Oh, mangkat ya Jem.
2: Nggih nges lan dawuh.
0: Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi?
2: Adik kula. Rondo.
0: Wah. Ora ngabari aku. Aku iki penggemar.
1: Penggemar tekule atos.
0: Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun.
2: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
0: Nun nggih, pareng.
2: Iya.
0: Nyuwun pamit ndherek-ndherek.
1: Yo, sing ati-ati.
0: Pareng.
1: Yo.
0: Mergo kula niku nek wis karo kula jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo kula. Mula kula niku ndek penjongko nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane.
2: Iya.
0: Kartamarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut to. Yakin. Kula dak gelut mesti.
2: Iya, mergo sengitmu karo Kurawa.
0: Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane Ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresnane Ndara-ndara kula Pandhawa.
2: Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa.
0: Mekanten. Sampun.
2: Iya.
0: Sampun.
2: Iya.
0: Pun nggih.
1: Yo, sing ati-ati.
0: Ndara kembar pamit.
2: Yo sing ati-ati.
0: Yo sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya yem
2: inggih ngatos-atos.
0: Ora tak ajar tuman mae nggih.
1: Iya.
0: Ora tak waneni ndak Durna iki arep sewiyah-wiyah ya ta?
1: Iya.
0: Mergo pun nggih.
1: Yo sing ati-ati.
0: Sampun Ndara?
2: Iya sing ati-ati.
0: Ndara kembar?
2: Iya sing ati-ati.
0: Kula tak medal jawi
2: mbuh rawang sulat.
0: Lho kok nesu.
2: Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo?
0: Sangu.
2: Kurang gawa duit.
0: Wah,
1: ora duwe.
0: Waduh. Durung ngompong wis muni ora duwe. Lha pun ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu
2: sing ati-ati aja kaya bocah cilik ponokawan.
0: Nun nggih. Pun mboten nang nggih gamelan.
2: Iya.
0: ming batur sakula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh.
3: Iya.
0: Iki Pati Andoko ngono to iki?
1: Inggih.
0: Kowe sowan kok adoh banget.
1: Mboten wonten papanipun nggih Lurah Batu.
0: Kowe nggo Rp300.
1: Beto.
0: Nak sini
1: ingkang wingi dereng nyaur.
0: Iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa.
1: Estu,
0: tenan.
1: Nggih, monggo.
0: Engko sing nyaur Prabu Puntadewa.
1: Nggih, ngestaken dawuh.
0: Perkudara
1: apa?
0: Sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong.
1: Wah, pono kawan kentir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Jejegane
0: aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono.
1: Yo.
0: Yayi,
1: ana apa?
0: Aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawono marang anak-anakmu sabiyantu kelawan Bagong.
1: Yo. Si piye ngore bakal paring wangsulan karo Durna bapakku?
0: Mengko aku ingin bakal matur kelawan bapa Pramban Durna. Babakan gone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta rubo.
1: Wah, ya ngestake dawuh.
0: Babar pisan Dimas, budhal nang kang padha sebe ingsun kondur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gadhing panggilan.
1: Saudara Sugodo ngedaton jeruk saking gambar kentara kinampit gambaran gading kadhiraken sanggaring Pramban Cedhi.
0: Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun.
1: Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata katinon saking Mandrawa kaya sesanti kamulyane.
0: Mandra ora. Ora lidok ujare wong daplok. Durna iki nanti papan anggering gleleng. Anggreng gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa, Durnae wonge ora tau wani swara atos. Nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku ki coba tok. Dadi bingung e ora taya. Kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah aku wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok, mesti nek mungsu ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Nah, nek dikeroyo ya kalah. Kene ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, tak kon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara Konjoe.
1: Ayo sapa toro?
0: Kok ora dehem ora watuk.
1: Ora lara kon watuk.
0: Kon ngertos lek kula omong.
1: Wis.
0: Terus? Keputusane?
1: Keputusane sapa?
0: Keputusan sampean? Belani kula mboten.
1: Gong,
0: non.
1: Aku kuwi tau tate tok udan.
0: Nggih.
1: Aku tau tate tok omong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono go aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedhi ning kawah Candra Dimuka. Biyen aku cabet-cabet ketok ana ponokawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah.
0: Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Candra Dimuka di kula sing nunggu sampean.
1: Kowe.
0: Nggih.
1: Ngaturke panuwun.
0: Sami-sami, sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula.
1: Mesthine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi.
0: Nggih. Nggih.
1: Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh.
0: Rama sapa?
1: Rama Werkudara.
0: Ngendi kawripun?
1: Kowe arep diajar Kurawa.
0: Nggih. Panjang ni kau wedok pun dah mangkat. Antar sing gawa gelugu, antar sing gawa sekop, ajeng molo kali kula. Terus sampean?
1: Aku tidak wika jeng Romo Kiai Jodipati kon ngewangi karo kowe.
0: Oke, oke. Aki sing arep kau mendorong tak kau lagi.
1: Aku yo kon ngewangi kau ojo khawatir.
0: Nah, pon nek sampean niat ngewangi kula, maju, gembur Kurawa.
1: Neng aku sing maju kok gelo-gelo ngi sini-sini. Abi ingin iku.
0: Pripun?
1: Aku ngewangi ning kowe maju wong medhoke Kurawa.
0: Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel.
1: Lho.
0: Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju.
1: Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Serius?
1: Yo.
0: Nganggo apa le nambani?
1: Banyu sungut kowe iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo uripke wong mati sing durung winanci iso kelakon.
0: Wah, kene ndek kutil lampu,
1: kutil dengkul mlocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho.
0: Kula tak maju,
1: aku sing tansah memanuki laku mojo kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe, yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari.
0: Mbok sampean buka apotek mawon.
1: Hus. Kok malah kon buka apotek ora?
0: Aku entuk tamba mujarab kaya ngono kok.
1: Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara.
0: Wah, iki arek geleleng ya. Nggih, nun mengestu nggih.
1: Yo sing ati-ati.
0: Ning ampun ada-ada saking kula lho.
1: Ora.
0: Terus sampean ajeng temu ndi? Mengko ketok Kurawa.
1: Aku ambles bumi.
0: Iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nang ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun?
1: Ojo kuwatir, kowe ngejluk lemah ping telu, aku metu.
0: Masa ming ping telu metu?
1: Iya.
0: Ono sampean bola-bali ra tau metu.
1: Ojo sembrono, mangkat to. Kedono Kurawa, nyun mengestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik.

0: ngarane ngacurit kong makuru kong sote tekoyo putulo pancen bener apa sing ngendikake kakang Prembandurna ing ngatasé mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima iki kaya patih senggone. Iya Bagong, lho ora basa karo aku, basa ya gelut ora ya jotosan. Ora sanggup nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkuri sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata, rasah kok ki ana omong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebar ku sing maju. Karto marmu kartos lebar dengkulmu raja. Heeh, karto marmu sing maju. Kowe aku ya wani, karto marmu aku ya turah wani. Aja kok mung karto marmu ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat.
1: Gila serep nyawamu, ora serep ora dadi maling.
0: Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa, sing tak wedeni apamu?
1: Ma, karto marmu wonten timbalan.
0: Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka kakang Prembandurna. Bagong, kowe ngalah.
2: Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Wis sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Kowe bali kowe mane remuk sirahmu kowe.
0: Apa kira-kira kowe iso ngalahke Karto Marmo?
2: Woi lah, didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati?
0: Pedot sirahmu, ha? Pedot gulumu.
2: Wah, gimer sirahmu tanggo gatang kowe.
3: Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong sumbari kok meden-medene.
2: Ora men kowe mo. Patih tuwek iki tak tetek yuntune. Ora mlunga sing arep aku. Amon Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha
0: pecah siramu,
2: pecah genti legane ati bae.

0: nyantong ngerti?
1: Aku isi neng awakmu.
0: Ulu, kau orang berencul ya?
2: Ura, mergo iki sukmo.
1: Weh lah, geleleng iki.
2: Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati. Mergo saka dayaku.
1: Terus kowe iso napa meneh? Iso ilang mboten?
2: Ora iso.
1: Mbok gawe iso ilang.
2: Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso.
1: Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur?
2: Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur.
1: Woh. Nek ambles bumi
2: ngambet-ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi.
1: Ki anggere kok ora aku gejegluk tak jak senggel.
2: Iya iya iya. Ngambet-ambegan.
1: Weh weh weh.
2: Ora sida.
1: Weh engko nek ra nyoto mlentung dase.
2: Nyoto-nyoto kae wis.
1: Niat ingsun ambles bumi. Mlentung dase.
2: Nyoto-nyoto kae wis.
1: Niat ingsun ambles bumi.

0: Mumet mabur tenan won melayang.
1: Sikil gedruk telu niat ingsun mumet. Eh, niat ingsun mabur.
0: Kuwi aja tiru aku to, Antas. Wah, ya apik nek mabur bangane rambles bumi. Wah, iso weruh ngendi ndi. Wah, edian iki nek ora golek kamar mandi ra ono gendenge. Rugi iki. Dah iki kamar mandi orang kerakai gendeng. Oh tua ras itu. Tingkling ting kape. Samoto. Es es. Nah medun.
1: Ayo medun kono wae.
0: Ah ki arem geleleng iki.
1: Es nantango.
0: Amun Suramrata, Jayawrata, ayo kartos lebar. Ini Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang meguru karo wis

meripate kok mendelik mendelik ae mataku ambar ngopo kok. Sajai mentas meguru anyar ora memper meguru kok ming sedilit ning matek Aji Jaya Kawijayan. Ayo kowe iso gawe aku semapot gedene aku tak anteng glecak meguru karo kowe 100 taun pecah sira monyong.

0: lagi ngematke wong gawa kopi. Urung lo nyekel tumbak ora.
1: Ayo pecah siramu kowe
0: nyotumban. Nyotumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku megul karo sae taun. Nyek wis.
1: Mati tenan kowe Bagong.
0: Hah?
1: Mati tenan.
0: Engko tak jese. Mangga nek baterai colokan listrik murup menah, guys.
1: Ojo edan,
0: ora edan serius iki.
1: Pecah siramu nyo.
0: Ya iki ora muni gamelan. Ngapa dagduk-dagduk? Pecah siramu. Eh, luar ini.
1: Pecah siramu nyo. Hei.

0: Jaga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawa Pitu.
1: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
4: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gong larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Ya yang tenan.

0: kancing banget kelapa-lapa katon malah lir kincanging aduh malah gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna
1: lagi metu kaya kesonjo mbaya
0: mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur
1: loh Bagong digdaya mergane
0: kula sawang sing katebian iso ambles bumi Bagong iso ambles bumi iso mabur Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan lho sumanggaken Kakang Prembat Durna
1: Bagong aja pamer kuat nampani Kiai Cunda manik aku meguru

0: kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi ngone lalu kembal manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alasan dadi wana sayang gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wayah kok ngora arek para soto kula wis kasen bubar sar-saran ora karu-karuan ayo nek panjang kowe didaya tantang ana Kyai Cundamane kowe sing wong jireh penembandurna durung babak kulitmu durung putung baluhmu kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamane ayo nek pancen pusakamu iki didaya tamakno dadane Bagong loh kowe wani nambani Kyai Cundamane ora wani sebab apa-apa pusaka ampuh karo ora gumantung kowe neng gumantung kelakuane sing duwe pusaka nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek tumindake Angkara Budi Candala pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa ora percaya bisa dibuktikan silakan lho kuwi nyontone kaya ngono kabeh kuwi meng gumantung ana kersane sing gawe urip ampuhing pusaka ampuhing menungsa marati papan panggonan ki meng gumantung karo sing gawe urip ha wis tau ngerti critane Nabi Musa lho pendhita ora tau menyang pengajian Nabi Musa itu omong iya kaya entuk firman saka Gusti Allah Musa tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah mergo entuk firman saka sing gawe urip mula tongkate ampuh nene wis ora diparingi firman karo Gusti sing ngakarya jagat tongkat kae ya ming kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa Cundamane semono uga tok anggap ampuh nene Gusti sing gawe jagat marengake Cundamane ilang dayane kuwi ming mesti rongsokan kuwi ayo tibakno nang wetenge Bagong ayo gawes ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah mergo aku tak uncek nggon weteng ya wis aja kokian gunung sing tanpa guna dijajal apa piye oh lakon mati dening aku
1: wah durna bapakku Bagong.

0: Entone kayu jati biasa pripun?
1: Bagong.
0: No.
1: Kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih. Ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladen.
0: Mban cindhil,
1: mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe bali ning Karang Kadempel.
0: Mekaten sinuwun.
1: Ya Bagong. Matur karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap.
0: Oh nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Dalarku dalar.
2: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
0: Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to?
2: Winti kekuatan opo?
0: Mongso Kurawa menang.
2: Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing atase Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi.
0: Aku rasa ini Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur.
2: Oh iya.
0: Enggak.
2: Kaya ngopo?
0: Mamat kan nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Soalnya ini nak metu omong.
2: Mutar.
0: Dapu si Alekang Putra.
2: Kau minta selupi kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku bareng arep diumuki wong bapakku wong ngerti kok arep diumuki.
0: Mbok menawa wis Bagong baliyo sandanganmu kae mau gawanen. Wah iya. Kula kake kraton e wau.
1: Ya wis jupuken
0: nggih ajeng kula nggih melih.
1: Ya wis kono Bagong.
2: Romo Kiai, mbok. Dimas Antasena
0: ketak ndasmu wae. Ora takoni tenan aku. Ora ana masalah. Sing penting kowe iso ngimer sirahe gareng.
2: Sik diancam kok kakane.
0: Nyuwun pamit, sinuwun.
1: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
0: Nggih. Nyuwun pamit nggih.
1: Iya.

0: Kakang Resi Kanika Putra. Sarawu jengan diko Kakang Kanika Putra wonten ing Galimarti Kunda Manik dinten sak mangke menika. Ingkang rayipun jati murti ngaturaken pasegan pun ora mikunjuk sandhap pepodo paduka Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra.
1: Kencang waru dayang bak pong buk beleng kali jadi sama sing gawe Allah nunggu jadi sambil lo tami angkar ya bombong rau sing mana ibu ningkeng rokok yang sidik pangal dalutal asung pambakri pun diko adi pramis di Batara Guru namun kosong wangsuri pun kemarin ibu ningkeng rokok yang sidik pangal dalutal ngaturakan putih astawan ibu ningkeng rokok mugi kunjuk ngesok paduka adi pramis di Batara Guru kalau nonton
0: Kakang Narada kula tampi karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning gesang kula Kakang Narada mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Resi Kanika Putra.
1: Ah inggih sampun mboten kirang raja kibisanipun ingkang raka ing sithik pangdal-dal dinten ri kalenggan sak mangke menika di Adi Pramesti Bathara Guru
0: apa dene sira Bathara Indra prayogakno nggone ro ngadhep Bathara Indra ulun diweci orang mau bukulun sembahan kulo tanah sapi nangkaring kawi dadan soan kulo tepi saking sambi kulo namo keparungo ingkang putra pun Bathara Indra ngaturakan sembah semoga ping pangabek diri pun ingkang abdi pun Suropati kunjuk ngerso paduka sang iwang jagat Grinata sembahan kulo orang mau bukulun ulun lomba karyo bombong tias ulun ora liwat pangestu lontu merapa marang jeneng poro kulo lupun dinggo jimat paripe dayanan ingkang santusan apa dene yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nandu nggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun abdi pun yama dipati rama wukulun wangsul ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Narada karena rikul enggan sak mangke kula wantun ngawontenaken pepanggihan pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Marti Kunda Manik mila saderengipun ingkang rayi ambabaraken menapa wigatosipun wonten asuka liraning penggalih kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun jati murti anggen kula sampun kumelancang wantun hamboyongi dhateng jengandika Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Kakang, Kakang yang sidik pangu dalutal
1: alah, jagat diwa Bathara nuwun sewu di estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau jernyatanipun panjenengan menika dados dewaning para dewa panjenengan menika dados nalindranipun para dewa wondene ingkang raka menika menika dados kami tuwaning kayemangan mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rinung nadyan ing wanci ratri katimbalan sowan kula mboten badhe suwala karena tentu namun mas tuti capdo tawa paduka di Pramesti Bathara Guru malah sak mangke ganteng kang rokok sampun keparang suwan wonten ing Bali Marti Kunda dinten sak mangke menika mboten wonten raos ingkang gumana mosik wonten salebeting manahipun ingkang rokok kejawi namung enggal kula tampi dawuh timbalanipun paduka di Pramesti Bathara Guru wonten menapa di panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa mongko menika benek kan adat ingkang sampun menawi keparang kawat dari yang kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadi datang sanjaring para putra putra kadewatan sewawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugia paring dhawuh dateng neraka kanthi jejagongan catur netra kaning kekara isi dipangudal-udal kula cemadong dhawuh timbalan pun paduka di Pramesti Bathara Guru di Adi Bathara Manikmaya
0: Andrah

0: dumadine kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pandhanipun Iwang Pikulun kanika putra ingkang pungkasan anggara legek madyaning Datulaya Bali Martiu Kunda Manik nalika semanten adyan Iwang Pikulun Jatimurti Iwang Pikulun Bathara Guru Gendel Datan Mubah Datan Musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar megantir wadu jare mangerja ngenang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jawi piang ngarso tangkapi nguri kok sebal bonamu apa to kang dadi tarunane ora ana apa lo jawating kang damel geger madyaning kayawangan kejawi wantun wantun wonten satunggiling titah pujangkara ingkang wantun minjah madyaning Bali Martiu Kunda Manik akarya geger sanggane para dewa ing samya nguningani dateng titah kala wau manung baing sanggane para jawata kanca piyak-piyak ana daya ana titah munggah ning Bali Martiu Kunda kanca piyak-piyak wene dalan
1: Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra
2: menawi di
1: sak menika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin mboten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan menika ingkang sowan wonten ing kayiwangan mboten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya.
2: Lho tenang. Perkencang warudayong pak wong. Gumel e. Bagong ki ya ngerti dalan ning kayangan ta ya. Nganti tekan kayangan barang ki ngopo bocah iki ya, Di? Nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun pirsa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Mereka mulai menjelaskan buatan ngatos-atos mereka makanya menjelaskan saged wah kewirangan lidi
1: inggi kakang kulo badi ngatos-atos
2: inggi dalam bocah kok negatif lah jamak-jamak ini yuk harus sopa ngono lho nganti bako kok tekanangan ini wigatine apa lho
1: pono kawan Bagong sawise sato tonggun pungadep podo larjo sak pratamu Bagong pono kawan Bagong
2: lah edan ta iki mulane kan mau dirasani orang nyaut lah walah bocah edan iki Bagong wah jan wis ngeget-geti iki teko iki lho teko jengkol kita iki ya iki betara antara wah dewa waduh nyuwun ngapunten pukulan mohon maaf lahir batin ya wah bocah edan ora iki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh. Monggo kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora numpak sepur ki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki. Waduh, pirang-pirang ki ya, Dewa. Iya. Sopo iki? Lho, basa kita ki ta. Sinten Bagulun?
0: Ulun Bathara Indra.
2: Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan.
0: Iki asli nggo ngletak ndrasmu iso pecah.
2: Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Bener sapa?
0: Yama Dipati.
2: Yama Dipati,
0: dewa tukang jabut nyawa.
2: Wedan. Werna-werna e. Niki sini, niki pura Bathara Guru, dewane para dewa. Lungga kita iki. Edian lah. Hah? Kita iki kandhan-kandhane. Yo, duel yo. Lho. Dewa kok ngeplaki ya ora. Kita iki lunggu kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manikmaya, sesembahaning titah sak madya padha. Lah kok kita drajikan tanpa tata krama? Sembah sujud kula kula.
1: Iya Bagong ora dadi ngopo.
2: Pukulun.
1: Ana apa?
2: Astani pun sekawan. Berarti bojone loro.
1: Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun.
2: Waduh. Waduh, Pak. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enak tangane papat iki. Ki iki iso dikandani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho pokoke. Kowe sapa kowe jenenge? Ulun Rada. Ulun kami itu aneng kayangan. Ayo kok sikek santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu.
1: Bagong dalem.
2: Padha kandirarjo sak prapta kita. Nareng sambi pitu. Tansah pinayunganing kami dadan nareng sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem. Sampeyan dekem kula antem.
1: Kita kuwi titahing keladuk gecul kumarucul.
2: Nggih.
1: Ulun gedhe palimarma ulun Bagong.
2: Matur sembah nuwun Bu Kulun.
1: Pangestu ulun tampan ana.
2: Kula pun dienggo jimat paripe. Dayane ana ing kasantosan Bu Kulun.
1: Iya Bagong, prayoga nunggon mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan.
2: Mekaten Bu Kulun, nggih kula ngertos Bu Kulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Bu Kulun.
1: Iku Kakang Rada.
2: Walo. Sampeyan ana niki sepon niki to?
1: Iya.
2: Kakang Rada.
1: Iya.
2: Kowe rada raja sak praptamu Bagong. Pangestunipun Kakang Rada. Sing kakang ki kono wae. Wis ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Ki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk kakang ora entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah, ge dasar kita ki bator e. Weh. Ngino karo aku kowe.
1: Kakang Rada mbok inggih pun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa.
2: Heh, ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe omrah entuk. Ya, wis tak tampa. Pengestuku tampan ana. Pengestunipun Kakang Rada. Kula pun dienggo jimat paripe, Kakang.
1: Wah, jan ke kayangan kedayaan kok ya wong edian kaya ngene to ya.
2: Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok ampil. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba?
1: Kakang Rada.
2: Wah.
1: Ampun gresula Kakang Rada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko libukan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Podolarjo saprapto kita Bagong.
2: Nun,
1: kita Podolarjo.
2: Wita sapa?
1: Kita.
2: Kita piye maksude? Pripun kula radong?
1: Kita kuwi Podolarjo.
2: Kene-kene tak andani kita iki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lha ngekake jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita.
1: Ngene, kita iki basa kayangan.
2: Oh.
1: Nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun.
2: Oh, ngono.
1: Ya.
2: Nggih, Kakang Rada. Nesu Kakang Rada iki. Guyon kok njer orang senyum blas. Ora ngono Kakang Rada.
1: Kakang Rada nglaturi sabar.
2: Sampun mboten saged.
1: Kakang saya kita Podolarjo Bagong.
2: Nggih, Bathara Indra ulun pilujeng.
1: Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki mung dewa.
2: Lho, ha iki nendi? Iki ana nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane.
1: Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki. Kangene ora kaya ngono.
2: Lah piye? Ae ora. Dewa kok kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klithian golek kaset bajakan.
1: Kakang Rada.
3: Kagak lama pengantin.
1: Wah. Kula malah mboten wantun bageke bulun, ndak malah kewirangan. Bagong Podolarjo.
2: Ya ulun tampa. Bedara ya mah dipati kita padha slamet to, bener ya dadi.
1: Lah rak tenan lah. Iya slamet prayogakno.
2: Ulun wis kepenak, kita kepiye?
1: Ya aku wis kepenak.
2: Ya.
4: beneran rada
2: ngapa?
4: Nika sing nang mburine pukulan Bedara Guru nika ya widodari.
2: Ayo ayo widodari. Ya kene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndubombok semana. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Lah nek penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdi ning widodari. Wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe kowe.
4: Wah. Saka penake dhewe ya.
1: Bagong.
4: Wonten dawuh apa kulun?
1: Ulun bakal nyuwun periksa.
4: Nah niki. Badhe nyuwun periksa menapa kulo?
1: Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Cukup sinau.
4: Ngeten nggih Pak kulun. Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggere gunung kula unggahi. Anggere gunung kula unggahi jebol dudu kayangan. Medhun melih kula. Kita wonten gunung gedhe tak unggahi. Dudu kayangan, medhun meneh kula. Ling unggah ngrekoso le medhun ming maplurut.
2: Atren belane to ta iki.
4: Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Ha ya kepenak kaya. Wani ate njujuke nang kayangan kaya. Kaya kaya apa ora?
2: Bosone Islam mutu.
4: Hmm. Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu iki Gunung Merbabu medeng. Munggah meneh iki Suralaya dudu iki Gunung Kawi medeng meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung iki gunung ngendi? Gunung Kentur kok ora mblendruk. Menawa ana wae gedhe cilik tak penak kabeh. Nekat kok kula.
1: Iya, Pak.
4: Nggih. Ah, terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulauli.
1: Siulaulu.
4: Ah, Siulaulu. Dalam kurung Himawat, dalam kurung Himalaya. Berarti ki langsung kula penak krekel-krekel. Wes kaya panjat tebing iki kok. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau. Ora ana wite kabeh nggon panase ngentang-ngentang.
1: Repat kepanasan.
4: Repat kepanasan.
1: Iya.
4: Nek cara jagat perempatan
1: ora. Repat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingkang bakal suwan ana ing kayiwangan dikeparengake pun api mboya gumantung nang repat kepanasan.
4: Ha nggih teng mriku. Repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisane tulisan Kawi. Bakso Kawi. Jam lebur rawani kalau arah dede. Jajari anten gepura mana terusane Suralaya ini jelas aja bol ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulan rada?
2: Eh buta loro sing jaga repat kemasan ke Cingkoro bolo bolo uta upoto.
4: Ah jenenge Cingkoro bolo bolo upoto. Kular mlebu kayangan dipenggak diatungi godo. Sisi gowo godo sisi gowo pedang. Aku ki arep kula. Kula niku ajeng sowan pulun Bathara Guru. Ora kena. Terus kula langsung megarke efek-efek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Zaman jenenge sinten?
1: Jingkara Bala.
4: Zaman jenenge sinten?
1: Jingkara Bala Upata.
4: Nggih, cincir ribet gula batu uga jepit.
2: Bocah kok idene werna-werna.
4: Eh, lah
2: ya terus aku lo terus drusel mlebu kayak para dewa-dewa doander pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula takoni pulun niki sekanten apa ini baru ada pertemuan dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita
1: iya
2: basa Indonesia
1: iya
2: terus kula berangkang munggah repat anu Datuloyo ngenaminipun Bale Martiu Kundomanik
1: iya
2: terus sak banjure ngingetan pukulun kula niku resah.
1: Iya.
2: Hati kula resah dan gelisah.
1: Iya.
2: Menduki di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Ini lagune Obi Mesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong. Mutar kula ngari tak pancing dok. Katut kabeh. Resah hati kula pukulun. Pokoknya sedih.
1: Sebabe
2: Dek wingi niku ora kula jagongan kali Gareng, kali Petro.
1: Iya.
2: Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, reng. Aku ketemu ro bapak pisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe. Gareng muni apa, Tru? Heeh. Sapa bapakne ajine kowe? Aku kelingan to. Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya. Lah mau ketemu nanti terus gareng muni ngoten nang alas bapak mengestoni awake dhewe. Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Truk berarti bapakku ya Begawan Salantara." Petro muni udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan. Ana Londo jajah Indonesia kuwi nalika semana ku nang tengah alas. Bingung nang kono meng ana kewan-kewan terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng ngono. Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi iki dopeni jenenge Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngoten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula rumahnya munyuk. Terus kula mung niat kula ajeng gugat teng kayangan. Lha niku ajeng nyuwun preksa pukulun. Nang mboten preksa lelara lho.
1: Iya.
2: Ajeng nyuwun preksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar niku sudah ketemu karo bapakne. Ha terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora pukulun.
1: Kakang rodo kados pundi?
2: Lah ngoti ora. Bocah kaya ngene kok gawe kisruh iki lho. Angge dipun dongaken ki mawon. Adi Prawiji ugi nalika semanten derek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing Jagat Raya. Dipun paringi dawuh ki mawon.
1: Bagong,
2: non.
1: Yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu sebab satemene kita kuwi titah hujan.
2: Maksudnya pripun ya?
1: Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat, jagat durung ana menungsa, kang ana bangsaning jin. Nalika semono Kakang Ismaya bingung bingleng tengang langan mergo ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayuwangan ngadhep marang panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha weneng supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semono ayang-ayanganing Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya.
2: Kula
1: iya. Dadi kita yen goleki bapak ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan Bagong.
2: Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sak raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk cerita kaya ngono sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, "Dana bapakku sapa to Mar kok? Kowe iki blas ra mirip karo aku."
4: Semar cerita nonton ini tak paido. Abakong ini uang sekolah yang diapusi kedatian soko ayang-ayang. Aneh sampean hari ini Abakong ini uang sekolah yang diapusi kedatian soko ayang-ayang. Aneh sampean hari

0: Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni ya aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksi nek wong ulun Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek. Nggih to? Apa ulun rada muni urung aspalan wae, nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek gak seksi bayaran.
1: Jagat iki
0: ora jagat iki sing rusak.
1: Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono.
0: Kula ora percaya. Titik. Nek kula suwan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi suka ayang-ayang. Kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru? Hah? Sama namun kendel mamon pukulun Bathara Guru kok meneng wae terus ayo gak ditulis neng blabak apa pelajarannya kok meneng wae ora
1: kakang rodo kados bundi
2: ayo kerajaan panggakan aduh kriwian tadi kerajaan geguyon tadi tangisan iki wong kuwi ora geger ora karo-karo anak Bagong nganti kaya ngene watrawe
0: pun ndaran kula tak takon sapa mongko perhatian
2: bucah iki ngapa ta ya
0: nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso
1: ngomong cara apa meneh iki
0: menjelasno sapa to bapak inyong Wirataya
2: mau wetan saiki bali kulon
0: ngawur banget wis tak antepi niating tekadku rame-rame tak rantas malang-malang tak putung terima Bagong modar neng kayangan ra masalah
1: tegese
0: tegesan kok tegese piye tegese aku ora seneng nek tegesan isih dawa kula seneng
2: ning golek tegesane kok pamerke nang kene ora
0: tegesan
1: tegese kita bakal ngraman kayangan
0: apa boleh buat nek piye kula mboten ngerti bapak kula sapa? Kula mung dapusi sebuah suasana saka ayang-ayang. Aku ora nrimo. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Bisa ta? Siji, Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak entek kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nang mburi kula niki ne. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblug dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni.
2: Edan ta.
0: Iki tuwa kok keflaki wae jajal yae. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra? Ajeng ngundurke kalih Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ora mari keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung sampeyan ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan.

0: dewa-dewa sing do mapan ning kayang. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya. Dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong. Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Mbekno nek sing sedih bentara-bentaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa. Lagi sedih-sedih lae dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon. Nek sing sedih wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teko teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men ngono ta. Semangkan. Barang apa mendelik nang arep aku? Kulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Eh ya ading aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada ora. Ora iso. Wis tak niati aku mati nang kerepat kemasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen.
1: Lho, nggawa Wadyabala,
0: nggawa bojo. Panjenengan bojoku wis tak tanting. Yem. Karo munggah nang kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti modar wae melu mati ra. Gandeng kula tresno ae Mas Bagong, sebaya metu sebaya mati, omah ditinggal kula nderek sampean. Iki samyem nunggu nang repat kepanasan. Kepanasan nggih buan pecah sirahe mbok men. Aku nunggahane wis berdua, dua sejoli karo bojoku ndro.
2: Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Titaliane iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandra-drandra ora ana sing kewalat babar blas.
0: Kok numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu ye.
1: Metu njaba.
0: Piye?
1: Metu njaba.
0: Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan ana nang alam padang. Sing wis resmi dijabke karo kawula kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sama metu njaba metu berarti titah iki ndak kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis nang ditok njaba ta.
1: Kita sing metu njaba.
0: Mah. Beda e.
2: Tegese metu nang repat kepanasan. Endra, ali omong iki sing genah, kok ndak malah kewirangan kowe. Ayo takjak metu nang repat kepanasan ngono.
1: Takjak metu nang repat kepanasan.
0: Sire karepe.
1: Bakal tak jarwani sapa wong ngaduwa kita.
0: Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe areng ngerti. War aksi tipu-tipu karo aku kowe ya. War ngapusi karo aku.
1: Buya, ulun ingkang ngerti. Najan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nangang ulun ingkang ngerti.
0: Apa mau Honda?
1: Buya.
0: Buya ya apa kulun? Mboyai ora. Oke. Nene aku yang nganti ngapusi, aku mboyak mikir dua kali lho. Yang kritikan dari terus kata-katanya diriku. Mestilah rampungi kowe, aku wis ora mikir, aku ora wis mboyak mikir kowe iki dewa mboyak dudu. Kowe tak rampungi tenan.
1: Kulun mboyak wedi
0: padha aku ya mboyak wedi. Nang ngono ayo saiki dineng repat kemana, nek nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya. Mboya tak wenehi
1: apa ya?
0: Kamelasan. Mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya bayar.
1: Wong edan ora metu njawab kramas epek-epek.
0: Aku wis bar kramas bisa njawab. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramas yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra junjungan metu njawab ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njawab malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki.
2: Wis tak njopo isih dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe?

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Berbagai persoalan termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir? Sibuk. Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah kita dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup. Sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Kerjanya Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul. Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau, dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat cuma Rasulullah.

orang-orangnya. Quran yang menjanjikan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya. Saya katakan yang di sini, sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele. Kalau manggil bini, tem, sini lo. Jujur, tapi nyakiti itu. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Saya bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, kembang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 4 orang yang masih mau ngajar. Kalau 3 tahun buka pengajian, yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren sana secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi lat. Untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Bagaimana ini Muhammad? Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan, kata Abu Jahal. Kita ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar. Makanya, kata Abu Jahal. Makanya apa? Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu. Suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bocorkan rahasia negara ini, supersip. Dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia. Rapat. Rapat apa tuh Pak? Besok malam akan ada pembunuhan. Pembunuhan? Pembunuhan. Siapa tuh yang mau dibunuh? Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang. Nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang. Terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu sebab udara mulai gelap. Penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah. Baris dikepung rumah Nabi, di pagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya di

0: Kepung menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda, Kak. Lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya, siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat gak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Sur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan, beliau punya sandaran vertikal, ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dekat kepadanya melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu solat, ibadah. Pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya rendahkan. Satu negara mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Kala itu dia memerlukan ketenangan. Dikala itu dia memerlukan kedamaian. Dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja. Pergi. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasul. Hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat.
1: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlu.
2: Tadi jenengnya saniki nginum Akarilus.
3: Akarilus.
2: Nginumnya Akarilus napa, Pak?
3: Akarilus drop kalih madu temulawak, kalih madu hitam. Terus
2: ku telas pisan botol ngeros kenten perubahan.
3: Telas sebotol niku kula pun kraos mangke Akarilus niki lah kula terus kula
2: pesen kangge masyarakat.
3: Pesen-pesen kula kalih masyarakat keseluruhan Rampung Barat. Mbok menawi wonten keluhan, cobilah dicobi Akarilus, kersane sehat.
2: Matur suwun.
3: Nggih, sami-sami.
1: Dapatkan produk Akarilus series di seluruh jenis
4: kajian Islamiyah pagi.
0: Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah. Kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang tidak pernah terrealisir dalam kehidupan, yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam supermi 2 bungkus. Seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan hafiddin, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silakan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam.

Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak, silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah, akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, lohisto, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa, Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi disambitin orang, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Dasur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mungkin saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau. Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Kata Nabi senyum. Mau apa, Mas? Kamu minta maaf begitu? Sudah, kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata. Ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam istawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustaz, mubaligh, kiai, kul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik. Kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama, muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dan ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh dia akan mendekat. Apaan lo Islam? Utamakan akhlak, pelayan dan

pengabdi masyarakat, utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian, canggihnya teknologi, kapan apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya ini, ada semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini, akhirnya ingin merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli, di pulau itu dia bikin. Jadi kalau di sana kesana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai. Baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan

untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga, ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentam, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Sudah hadirin, saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan, karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan. Dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk, berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya. Dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri.
tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang

0: jauh dari nilai-nilai agama sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga, nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh, itu malaikat gemes benar. Udah bikin dosa cengengesan, cengar cengir, tidak ada rasa nyesel, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, sepertiga dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada tiga persoalan semuanya penting, tentu di antara tiga ini kan ada yang lebih penting, dan itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak, kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya, kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Das artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi keluarga Sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tayang-tayangku semuanya? Semoga sehat selalu ya. Barengan Vina lagi di pagi hari ini yang akan menemani kamu di suasana paginya biar makin menyenangkan, biar makin asik sama Den dan Dinang yang bakal dihadirkan juga ya. Dan tak lupa juga informasi kesehatan yang selalu dihadirkan untuk besi-besi semuanya. Jadi jangan kemana-mana deh, terus pantengin aja terirama dan jaringan di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

cantik-cantik semuanya nih. Mau kemana sih sebenarnya Besti? Ya mau kerja lah ya, kerja, kerja, kerja. Tiada hari tanpa kerja. Pokoknya setiap hari harus kerja biar kita bisa jajan ya Besti ya. Jajan cilok, siomay, jajan cendol. Itu mah minum ya. Beli cendol, beli jus alpukat. Alpukat ya kan? Alpukat. Ya pokoknya semua kebutuhan kita bisa terpenuhi kalau misalkan kita bisa beraktivitas ya Besti ya, dan bisa kerja. Kalau kita nggak kerja, mungkin ada beberapa yang tidak bisa kita penuhi kan. Wishlist-nya tuh nggak semuanya akan terpenuhi kalau misalkan kita nggak kerja. Makanya kita harus semangat kerjanya, Zayeng. Semangat, semangat, disemangatin bareng Vina. Pokoknya semangat selalu ya tayang-tayangku semuanya di pagi hari ini. Sambil terus pantengin radio kesayangan kamu ini juga bisa streaming loh ya di www.radiotriramafm.net. Yang penting biasanya punya pakai data, jadi bisa pantengin di mana aja, kapan aja. Mau keluar kota, keluar negeri sekalipun bisa pantengin Trirama dan jaringan, ya kan? Untuk tayang-tayangku juga yang mungkin selalu pantengnya melalui streaming, selamat pagi aja. Semoga di pagi hari ini paginya kamu menyenangkan ya, kamu bersemangat menjalankan aktivitasnya. Dan pastinya juga jangan lupa Vina ingetin nih buat tayang-tayangku semuanya, selalu konsumsi rutin Biosi Sihaga, salah satu herbal tetes premium masa kini yang sangat luar biasa sekali ya, mampu menjaga daya tahan tubuh kita dari dalam, penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit ya, baik yang degeneratif ataupun kronis, itu bisa teratasi dengan Biosi Sihaga. Bisa dikombinasi juga dengan beberapa produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Dan juga untuk Besti mau order pesan antar COD-an dan juga bayar di tempat ya, kirim melalui ekspedisi, boleh banget tayang ya. Sekarang mah zamannya udah mudah banget, kamu tinggal calling, telepon, aku mau diantarin dong Biosi Sihaganya ya, sekaligus 5 deh buat stok di rumah. Wow, luar biasa ya Besti, mudah banget kan, tinggal telepon aja ke call center dari sekarang biar nanti langsung bisa diantarin sama Besti-Besti semuanya yang udah siap mengantarkan ya Besti ya. Hubunginya kemana sih Besti? Langsung aja ke call center ya. Untuk konsultasi gratis juga boleh banget di 0831 760 600.

sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Lagi masih barengan Vina terus ya, pokoknya di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Ayo semangat tayang-tayang aku. Semangat, semangat, semangat. Harus begitu ya BS ya. Harus ibaratkan Vina tuh instruktur senam gitu ya. Semangat, semangat. Ada gerakannya gitu kan BS ya. Senam apa kira-kira ya? Kalau Vina sih cocoknya jadi instruktur senam aerobik ya. Tapi besti jangan berpatok ke Vina aja. Soalnya kadangan gayanya tuh gaya apa gitu kan. Nggak sesuai gitu ya sama musiknya, ya ampun. Tapi nggak apa-apa sih besti. Vina suka-suka aja sih kalau jadi instruktur senam. Soalnya tuh asik aja ya senam aerobik ya kan. Apalagi kalau udah hafal dengan gerakannya. Ya Vina sambil nyontek juga sih sebenarnya. Oke lah besti, makanya jangan lupa juga olahraga untuk hari ini ya Zeyeng, biar kamunya tetap sehat dan pastinya juga supaya tubuh kita tetap bugar, semangat menjalani hari-harinya tanpa kita mengeluhkan rasa-rasa sakit yang ada di dalam tubuh kita. Atau mungkin juga besti yang sekarang ini lagi program diet, semoga dietnya berhasil ya, dengan kita tetap optimis, olahraga teratur, makan makanan yang benar-benar cocok ya dan direkomendasikan untuk kita yang memang sekarang ini lagi program diet. Jangan makannya tuh ala losdol gitu, gak boleh. Tetap harus kita jaga makanannya. Jangan sampai kita malah ya udah, yang penting kan aku udah olahraga. Olahraga belum tentu ya besti ya. Kalau makanan kita masih sembarangan ya otomatis olahraga juga akan sia-sia gitu kan. Makanya harus benar-benar balance ya besti, antara kita makan makanan yang sehat yang benar-benar pas untuk porsi diet, terus kemudian juga olahraga teratur ya, dan pastikan juga untuk besti minum BioCCAga biar selama masa program diet besti itu selalu sehat gitu loh, dan pastinya juga nggak merasa lemas ya kan. Karena biasanya tuh kalau lagi program diet kita akan mengurangi konsumsi gula ya, padahal sebenarnya gula itu sebagai sumber energi juga biar kita nggak lemes. Kalau kita yang baru awal-awal mungkin akan merasa lemas besti, karena apa? Karena biasa dia kan kita makan manis-manis gitu ya, pokoknya gula gitu biasanya kan. Terus kemudian kita program diet di awal-awal kita merasa lemas, kenapa? Karena tidak ada asupan gula di dalam tubuh kita yang biasanya itu menimbulkan rasa lemas di tubuh ya. Tapi emang benar kalau misalkan kita kekurangan gula atau juga bagi program diet, bagi seseorang yang menjalani program diet, kalau misalkan kekurangan gula atau kadar gulanya rendah, itu juga bisa membuat lemas. Nanti bakalan kita cari tahu deh besti ya. Jadi kamunya gak usah kemana-mana, pokoknya barengan Vina aja, cuma di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari BioCCAga, herbal tetes premium masa kini. Jangan kemana-mana ya tayang.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
6: Oke, Belsi. Terima kasih buat kamu yang masih setia selalu barengan Vina di suasana hari ini. Dan pastinya juga kita mau absenin terlebih dahulu ya. Tayang-tayang aku yang sudah pada dapetin Biosi Siaga ataupun juga yang sudah menyatu di hari ini ada siapa aja. Sebelum nanti kita mau ngebahas soal diet ya, Belsi. Diet itu sesuatu hal yang susah gampang. Tapi ya bagaimana ya, kalau misalkan kita di awal-awal tuh emang bener-bener lemes sekali. Ya udahlah, kita bahasnya nanti ya tayang ya. Kita mau absenin dulu yuk. Besti-besti kesayangan aku yang sudah pada dapetin Biosi Siaganya ada siapa aja sih? Selamat pagi ya buat Mas Andri dari Belalau Lampung Barat loh. Sudah dapetin produk-produk herbalnya. Terus juga ada Mas Fani dari SB8 juga sudah langganan sekali ya. Bapak Nuryadi dari Hujung Belalau Lampung Barat juga tuh sudah ngeborong Biosi Siaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Ada Bapak Sahiri dari Pemangku 5 ya, kenali Lampung Barat juga, terima kasih. Ada Pak Rasmadi dari Brajasaka, keluhan gatal ya Besi ya, dan juga asma. Ini sudah pembelian kedua kalinya, semoga semakin sehat ya. Ada juga Pak Giman dari Metro Kibang, ke Julino keluhannya ya Besi, ini baru first time, semoga semakin sehat ya Bapak ya. Di sana juga ada Mbak Iva, ada Pak Wakimin, ada Pak Herman, ada Ome, terus kemudian juga ada Mbak Iva, ada Pak Mul, Bu Siti-nya, terus ada Pak Surya, luar biasa ya besi-besi kita. Terus juga ada tayang aku yang ada di seputaran Varia Agung ya, Pak Kuswanto. Selamat pagi Pak Kuswanto, ini belikan untuk bapaknya yang sakitnya darah tinggi ya, semoga saya selalu bersama Biosi Siaga. Terus abis itu juga ada Mas Jupri dari Blongkowati juga, terima kasih ya. Ada Pak Sarimin dari Nyamper ya, konsumen sudah lama sekali, luar biasa deh. Terima kasih ya tayang-tayangku, semoga sehat-sehat bersama produk-produk herbalnya. Ada Pak Timin dari Adilui juga, terima kasih. Terus habis itu juga ada Mas Sandy dari Pekalongan ya Besi ya. Ada Mas Rio dari PJS Rawa 7 juga, terima kasih ya. Gak ketinggalan ada Mbak Sukidi dari Taman Negeri juga, luar biasa. Ada Pak Juma Angin dari Subing, karya Ukil 2 juga luar biasa. Besi-besi kita semuanya, terima kasih yang selalu mempercayakan Biosi Siaga ya. Selamat pagi juga Vina ucapin untuk tayang-tayang aku yang ada di seputaran Uman Agung, ada tante kita ya kan, ada artis kita, ada juga Yu Indri atau Bu Eshena. Selamat pagi Bu Eshena, lagi apa sih, lagi uprek apa? Ada tayang aku juga di wilayah veteran ya, Mbak Melicu cantik. Gimana kabarnya Mbak Melicu cantik? Semoga sehat selalu ya. Lagi sibuk sepertinya dengan gombalannya ya. Laundrianya semakin banyak loh, luar biasa. Ini kalau bajunya numpuk berarti duitnya juga numpuk dong. Terima kasih ya, ada Pak Yanggi sama Mama Yanggi juga, Bunda Daryati, ada juga Pak Cupli, sehat selalu ya tayang-tayang aku. Ada Pak Sutino juga sama Mae, sehat selalu ya Mae. Mak Iem juga sehat terus ya Mak Iem. Ada juga Mang Ocit guri-guri nyoy. Ada juga siapa ya, ada Ayah Bakat, ada Mas Nyong-Nyong, ada Pak Barno, itulah pokoknya ya. Makas, ada tayangku Bunda Olang-Oleng, apa kabar? Semoga sehat terus ya Bunda ya. Pokoknya untuk tayang-tayangku semuanya deh yang selalu setia pantengin sedang semangat dangdut pagi untuk edisi kali ini ya. By the way, besi-besi kita juga yang dari wilayah Lampung Barat banyak banget ya, Bunda Ulfa, ada Mama Anissa, ada Bu Cuparmi ya kan. Terus habis itu siapa lagi ya, banyak sih. Mang Acep, apa kabar Mang Acep? Siomay. Sehat selalu ya Mang Acep ya, yang ada di wilayah Pringsewu dan sekitarnya. Oke lah Besti, nanti kita bakalan lanjutin lagi ya Bes. Tapi buat kamu-kamu semuanya yang belum pada stok di rumah, Biosi Siaganya bisa langsung stok dari sekarang aja. Mumpung masih pagi, yang mau order biar diantarin langsung cus merapat ke alamat tujuan ya. Sherlock tayang Sherlock ya, biar nanti bisa langsung diantarin. Untuk konsultasi gratis juga boleh banget, langsung aja hubungi call center di 0831 760 600.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane ngaten kula tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, madoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.
6: Oke, bestie, dilanjut lagi. Kebersamaan kita masih terus akan berlanjut ya, sampai tuntas acara nanti tayang. Kali ini kita mau bahas deh, tadi kita udah sepil-sepil sedikit ya, bestie ya. Emang benar maksudnya kalau misalkan kita itu kalau lagi program diet di awal-awal tuh bakal merasakan lemes. Iya, bener banget bestie, ya kan. Emang di awal-awal program diet, terutama kalau misalkan kita itu mengurangi asupan gula atau karbohidrat secara drastis ya, biasanya tubuh kita itu akan sering merasakan kayak lemas gitu ya, lemas, lesu, letih, alah semuanya campur aduk. Kenapa bisa seperti itu? Ada apakah gerangan? Bukankah sama saja? Hey, kita harus beradaptasi bestie, karena itu salah satu proses adaptasi ya. Jadi tubuh kita itu yang tadinya terbiasa mendapatkan pasokan gula tinggi setiap hari butuh waktu ya untuk menyesuaikan diri saat pasokan tersebut dikurangi ya. Jadi itu adalah salah satu proses adaptasi besti dari di awal, dan juga nantinya kita akan merasa terbiasa lama-lama gak akan lemas dong ya kan. Kalau awal-awal emang seperti itu tayang, jadi it's okay, no problem. Yang penting kita punya tekad kuat untuk memiliki tubuh ideal ya. Terus kemudian juga bisa penurunan kalori drastis, karena lemas di awal diet itu juga bisa terjadi karena pengurangan porsi makan atau kalori yang terlalu ekstrim ya, sehingga tubuh kita itu kekurangan energi instan. Sebenarnya boleh sih basic kita diet gitu ya, olahraga, makan makanan yang sehat, tapi kita juga jangan sampai mengurangi kadar kalori yang sangat ekstrim. Kalau bisa kita itu pelan-pelan terlebih dahulu supaya tubuh kita terbiasa gitu ya. Terus Terus kemudian Besti, kenapa tubuh itu terasa lemas di saat kita lagi program diet? Karena ini bukan berarti gula pasir, sebenarnya tubuh kita itu tidak butuh gula pasir atau gula tambahan sama sekali ya Bes. Jadi kebutuhan glukosa untuk energi itu bisa dipenuhi dari sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi, atau juga oat. Protein juga bisa, dan lemak sehat. Jadi bukan dari kita konsumsi gula itu, bukan, tapi bisa kita ganti dengan karbohidrat kompleks ya. Bahkan bisa juga dari kita makan buah-buahan yang memang manis. Jadi manisnya itu adalah manis alami yang tidak membuat kita juga diabetes ya kan, atau kadar gulanya naik. No, bukan ya Besti ya. Jadi bukan berarti kita diet terus makan gula. No, bukan begitu ya kan. Jadi memang diet itu gak boleh makan gula. Tapi kalau misalkan kita kekurangan asupan glukosa, otomatis kita juga akan mengalami lemas ya. Makanya kenapa kita juga harus benar-benar balance gitu kan, antara kebutuhan energi kita, terus kemudian juga sumber makanan yang kita konsumsi itu apa saja yang memang bagus gitu loh di dalam proses diet kita. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba dietnya ekstrim. Jangan, kita pelan-pelan aja gitu ya. Pagi yang biasanya kita makan nasi, coba kita ganti nasi itu dengan umbi-umbian, atau mungkin biasanya bisa telur ya kan, terus habis itu buah-buahan, itu boleh banget loh Bes. Yang penting apa? Yang penting kita itu konsisten aja terlebih dahulu ya, sarapannya sehat, gak langsung nasi gitu kan. Ini juga umbi-umbian sebagai pengganti nasi loh. Di zaman dulu sebelum langka ya namanya nasi, Besti, atau beras, itu diganti dengan seperti umbi-umbian ya, ubi jalar, atau mungkin juga singkong ya kan. Itu biasanya diganti dengan itu untuk makannya. Bahkan juga ada yang makannya tuh beras jagung ya kan, gitu Besti. Jadi kalau misalkan kita merasa tubuh kita terasa lemas di saat awal program diet, itu memang iya, karena kita harus beradaptasi terlebih dahulu. Terus kemudian juga mungkin ada penurunan kalori yang drastis ya. Tapi kita juga harus benar-benar perhatikan ya, jangan sampai kita dietnya yang ekstrim, makanya tubuh kita tuh terasa lemas banget, malah menyiksa tubuh kita. Terus kemudian bukan berarti kita di awal-awal tuh program diet lemas itu karena gula atau konsumsi gula kita itu menurun. Bukan dari gula-gula pasir ya Besti ya, tapi adalah kita bisa menggantinya dengan konsumsi gula atau gula yang alami, yaitu dengan buah-buahan ya. Terus gimana cara mencegahnya Besti supaya badan kita gak lemas saat program diet? Besti itu bisa kurangi secara bertahap ya, yaitu jangan langsung memotong asupan gula atau makanan secara ekstrim. Jadi turunkan perlahan agar tubuh kita itu punya waktu beradaptasi ya. Terus kemudian pilih gizi seimbang, karena perbanyak konsumsi protein, serat, dan juga karbohidrat kompleks agar terasa kenyang lebih lama dan energi kita itu tetap stabil ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih gizi yang seimbang. Terus kemudian cukupi air putih juga ya Bes. Jadi seringkali rasa lemas itu di awal diet disebabkan oleh kurangnya cairan atau dehidrasi. Jadi kita minum air putih aja itu gak membuat kita jadi gemoy, gak membuat kita gemuk kok, malah bisa membuat tubuh kita tuh gak lemas. Karena apa? Karena kita tidak mengalami dehidrasi ya. Jadi seperti itu teng-tengku semuanya. Mungkin kamu yang sekarang ini di awal-awal masih lemas gitu ya, gara-gara diet. Semoga aja nanti ini hanya di awal aja. Terus nanti kalau misalkan kita sudah terbiasa, kita akan merasakan nikmatnya diet. Terus kita juga menikmati tubuh ideal kita ya kan. Jadi serasa kayak wow, bagus ya Best. Pasti dong. Jadi konsisten aja terlebih dahulu ya Besti ya. Yang penting kita tidak ekstrim dietnya, dan pastikan juga tubuh kita tetap punya vitamin yang sangat tepat sekali. Besti bisa konsumsi Biosi juga ya, karena Biosi ini gak membuat kita gemoy kok, tenang aja ya kan. Yang penting kita tuh benar-benar bisa untuk mengontrol makan kita ya. Makan makanan yang sehat, bergizi seimbang, itu adalah kunci utama supaya tubuh kita juga gak lemes. Dan pastinya juga Biosi Siaga ini bisa membantu Besti supaya kita tetap terjaga ya, daya tahan tubuhnya, imun tubuhnya, dan pastinya kita bebas untuk menjalankan program diet selama ini ya. Untuk yang ingin mendapatkan biosisi aja, bisa langsung ke radio kesayangan kamu ini aja. Untuk pembelian COD pesan antar juga boleh banget. Terus bayar di tempat juga bisa loh tayang. Atau mau kirim melalui ekspedisi juga boleh banget ya. Silakan Besi bisa hubungi call center dari sekarang saja di 0831-760-600 ya. Oke Besi, nanti kita bakal lanjut lagi kalau waktunya masih ada ya tayang. Jadi kamunya tetap pantengin terus barengan Vina aja di Sedap Semangat Dangdut Pagi.

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
6: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, sayang. Sayang banget. Ini gimana? Apanya yang gimana? Waktunya udah habis, ya? Ya udahlah, kalau waktunya udah habis mau gimana lagi, mau digimanain lagi juga udah habis. Jadi akunya harus pamit ya, Zeyeng. Aku harus beraktivitas lagi. Aku akan berolahraga. Aku akan mencari sarapan yang tepat supaya aku bisa punya tubuh yang ideal ya, yang langsing kayak gitar Spanyol. Oke lah, tayang-tayangku, terima kasih pokoknya untuk kebersamaannya ya. Untuk tayang-tayangku yang belum bergabung juga, besok lagi bakalan Vina absenin. Vinanya pamit dulu. Sampai jumpa dan Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoreng goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrada Pring Sewu. Diikuti